0: dan saudara ARF, pelaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, pelaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
1: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Arif, ada aliran Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
3: Kopernya
4: Pak Nusron, Pak.
2: Pak,
4: uang yang di koper punya Pak Nusron ya Pak?
3: Pak, ngasih di Pak Nusron.
4: Uangnya punya siapa Pak? Apa ratusan miliar Pak?
2: Arif kan nyetel ke Pak Nusron Pak.
1: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Summarecon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
7: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
7: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini ya, kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan, informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berpihak kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
9: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya, harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun dirpacer, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
6: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi di perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mematuhi ketentuan selama sampai. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
10: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
11: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
12: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaikelautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRNet, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
17: Lantunan Kalamullah menggema di aula Rumah Dinas Wali Kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
18: pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
17: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTK nasional.
19: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
17: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
20: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
16: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
15: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
14: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Tyus Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
0: Aktivitas ada langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km/jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata. Peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kid zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Oke, pendengar, gregetar ya, gregetan pokoknya pagi ini. Semoga gregetannya bisa membuahkan hasil yang baik. Tetap semangat dan optimis, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan sukses terus untuk semuanya dimanapun Anda berada pagi ini. Tetap semangat dalam melakukan seluruh rangkaian aktivitas Anda, baik yang melakukan aktivitas di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Terlebih bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan, hati-hati. Tetap utamakan kesehatan dan keselamatan Anda, terlebih kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Kami berikan ruang untuk Anda dalam program Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang. Layanan telepon kami 0565-27447 dan di WhatsApp 0857-500-4740. Selamat pagi untuk Anda, silakan bergabung menyampaikan informasi-informasi fakta yang terjadi di daerah Anda, menurut Anda penting disampaikan ke publik dengan harapan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait sebagai sebuah solusi permasalahan yang dirasakan di daerah Anda.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Aku udah teleponin kamu, tapi kamu gak angkat. Aku minta maaf ya. Aku gak mau putus, maafin aku.

Baik, pendengar suara warga, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih untuk Anda yang masih berpartisipasi mendengarkan, ya, menyimak siaran program-program acara kami di FM 102,5 MHz. Dan pendengar, kita berharap kebakaran yang terjadi di berbagai tempat di dalam Sintang tentunya bisa segera teratasi seperti yang terjadi di Kecamatan Sintang, ya, Kapuas Kiri Hulu, dan juga beberapa tempat lainnya. Memang kita ini masih berjibaku tentunya para petugas memadamkan api di beberapa tempat yang tentu mengganggu aktivitas kita sebagai masyarakat dalam melakukan pekerjaan kita, terlebih di luar ruangan. Ini sangat merasa terdampak, ya, karena adanya kabut asap menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan seperti batuk, ya, flu, kemudian pusing, demam, sesak nafas. Nah, seperti halnya juga yang saya rasakan pagi ini, tenggorokan sakit, ya, hidung tersumbat, terkadang juga pusing. Nah, ini memang salah satunya adalah dampak udara yang kotor, ya, udara yang berbahaya dihirup saat ini. Dan oleh sebab itu, Dinas Kesehatan menganjurkan kita ketika bepergian keluar rumah ataupun melakukan rangkaian aktivitas di luar, diwajibkan untuk menggunakan masker agar kita terhindar dari menghidup udara secara langsung. Karena menggunakan masker akan tersaring terlebih dahulu udara yang kita hirup agar tidak terkontaminasi dengan virus yang mengganggu kesehatan.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1.
1: Tim gabungan bergerak cepat melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang pada Senin 14 September 2026. Di mana upaya pemadaman ini dilakukan pendengar setelah laporan kebakaran yang diterima melalui call center Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kabupaten Sintang. Di mana para petugas langsung diterjunkan ke lokasi untuk mencegah api meluas dan menimbulkan kabut asap yang semakin mengganggu aktivitas masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sintang, yaitu Sampe Ritongga, mengatakan bahwa pihaknya langsung menindaklanjuti laporan yang masuk, yaitu dengan mengerahkan personil dan juga armada pemadam. Dan dalam pemadaman tersebut yang dilakukan, Dinas Pemadam Kebakaran ini menyelamatkan dan penyelamatan Kabupaten Sintang ini mengerahkan 2 unit mobil tangki dan 15 personil untuk melakukan pemadaman ke lokasi. Namun pendengar, proses pemadaman itu menghadapi sejumlah kendala, terutama yaitu keterbatasan sumber air dan akses menuju titik api. Di mana kondisi ini memang membuat proses suplai air ke lokasi membutuhkan waktu yang lebih lama. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari, meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Warga bersama dengan tim gabungan berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang pada Senin 14 September 2026. Kebakaran tersebut mendengar terjadi, yaitu menjadi perhatian warga karena lokasi lahan yang terbakar berada tidak jauh dari permukiman. Warga pun turut bergotong royong membantu para petugas memadamkan api agar tidak semakin meluas. Ketua RT 03 RW 01 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, yaitu Erwansyah, mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi di wilayahnya diduga merupakan yaitu rambatan api di kawasan Ulak Jaya. Menurut Erwansyah, upaya pemadaman telah dilakukan secara berulang, yaitu bersama tim pemadam kebakaran, dan bahkan warga dan para petugas harus kembali melakukan pemadaman karena api dan asap masih ditemukan di lokasi. Dan kondisi ini pendengar tentu membuat warga sekitar ikut turun tangan membantu proses pemadaman. Selain juga membantu para petugas, keterlibatan warga dilakukan sebagai bentuk kepedulian untuk melindungi lingkungan dan pemukiman dari ancaman api. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lirik Cinta dalam Musaf merupakan karya yang mempesona dari Dewi Suryati yang menggabungkan keindahan puisi, perjuangan, keajaiban Quran, dan kekuatan cinta yang abadi. Novel ini mengajak pembaca untuk menjelajahi kedalaman emosi, memahami pentingnya kesetiaan, persahabatan, dan menemukan cahaya di tengah-tengah kegelapan. Pada intinya, novel ini adalah tentang pencarian cinta sejati yang melampaui batas waktu dan ruang. Lewat penelusuran Asia dan Daiki terhadap Musaf, kita diajak untuk memahami bahwa cinta tidak hanya sebuah perasaan, tetapi juga sebuah keajaiban yang bisa menginspirasi, mengubah, dan menyembuhkan. Dalam perjalanan mereka, kita menyaksikan bagaimana cinta bisa menjadi pendorong utama untuk mengungkap rahasia terdalam sekaligus menyatukan hati yang terpisah oleh waktu. Dewi Suryati dengan cermat menggambarkan perjuangan Asia dan Daiki menghadapi rintangan yang menakutkan namun juga menemukan keberanian yang tak terduga. Melalui karakter-karakternya yang kompleks dan kisah yang penuh intrik, kita belajar bahwa cinta bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ia layak untuk diperjuangkan. Novel ini menyeratkan pesan bahwa cinta adalah titik terang di tengah-tengah kegelapan, dan melalui cinta kita bisa menemukan makna sejati dari hidup. Dengan bahasa yang indah dan atmosfer yang memikat, Lirik Cinta dalam Musaf bukan hanya sekedar novel tentang cinta, tetapi juga tentang pencarian jati diri, penerimaan, dan harapan. Esensi dari karya ini adalah keindahan dalam penemuan cinta sejati, di mana kata-kata menjadi lirik yang memandu jiwa untuk menemukan kebenaran terdalam tentang diri dan cinta itu sendiri. Novel ini terbit tahun 2017 oleh Azizah Publishing.
0: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Ya, pendengar, dunia serasa milik kita kalau untuk apa namanya mengarungi kehidupan memang harus kayak gitu ya. Yang lain ngontrak biar tambah semangat dan termotivasi. Baik, informasi-informasi aktual masih terus kami hadirkan untuk Anda, masih menyoroti tentang kebakaran hutan dan lahan. Ya, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi, pendengar, di wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, yang terjadi pada Senin 14 September 2026. Dan dalam tim gabungan, dalam kesempatan tersebut, tim gabungan yang terdiri dari personil kepolisian, pemadam kebakaran, dan kesatuan pengelolaan hutan atau KPH Kabupaten Sintang Utara, yaitu turun secara langsung melakukan pemadaman untuk mencegah api semakin meluas. Kasih perencanaan dan juga pemanfaatan hutan KPH Sintang Utara, Syarif Ferdi, beliau mengatakan bahwa lokasi kebakaran tersebut sebelumnya telah ditangani oleh tim pada pekan lalu, dan saat itu para petugas telah melakukan pemadaman sekaligus juga pendinginan untuk memastikan api tidak kembali menyala. Menurut Ferdi, kondisi lahan yang didominasi gambut yaitu menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman, di mana api pada lahan gambut yaitu dapat bertahan di bawah permukaan sehingga diperlukan pembasahan secara menyeluruh agar tidak kembali menimbulkan asap ataupun titik api. Ferdi juga menjelaskan bahwa KPH Sintang Utara yaitu mengerahkan 21 personil untuk membantu

diantaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami. Thank you.

Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutta Soma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutta Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan karena kita satu, Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi. Satu informasi kami kutip dari laman Komdig Republik Indonesia. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Kepala Bagian Operasional atau Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi kemudian memastikan bahwa informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoaks alias tidak benar. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian yaitu diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2029. Maksud kami tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan juga peraturan pemerintah PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi pendengar, sekali lagi informasi yang beredar di media sosial Facebook berkaitan dengan Polri bakal razia kendaraan ke rumah-rumah warga mulai akhir September 2026 adalah tidak benar alias hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduhai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
7: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak genah dibuatnya.
8: Ken dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
9: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
10: Baik pendengar, Halo RRI kembali hadir menyapa Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana program Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan pagi ini pendengar, Rabu 16 September 2026, kami ajak Anda bergabung melalui layanan telepon di 0565-27474, lalu WhatsApp kami di 0857-500-4740. Anda bisa mengabarkan informasi-informasi kepada kami, informasi fakta tentunya. Apakah itu berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, kondisi udara atau polusi di daerah Anda? Lalu bagaimana juga dengan harga-harga kebutuhan pokok, termasuk juga sayur mayur dan bumbu-bumbu dapur? Kalau di Sintang, harga sayur mayur sudah mahal banget, di mana harga timun yang normalnya hanya kisaran, kalau normal sekali ya, masa-masa banjir pernah 3.000 per kilo ya, 5.000, lalu paling mahal biasanya hanya 15.000 rupiah per kilogram. Tapi per satu pekan terakhir kemarin ya, satu pekan lebih kemarin, itu saya pernah membeli dengan harga Rp38.000 per kilogram. Dan update beberapa hari yang lalu di salah satu pasar di Sintang, itu di pasar Rakyat Sungai Ana, itu Rp28.000 per kilogram. Nah ini artinya mengalami kenaikan 2-3 kali lipat. Lalu harga sayur-sayuran lain juga sama seperti kacang panjang yang biasa dijual dengan harga kalau normal sekali itu Rp8.000 per kilogramnya ya, tapi per pekan ini itu di angka Rp35.000 sampai dengan Rp38.000 per kilogram. Nah artinya ini lebih mahal ya dari harga daging. Nah sementara harga daging ayam misalkan ini ada harga Rp35.000, Rp32.000, Rp34.000, Rp38.000. Nah ini bervariasi. Bagaimana kalau di daerah Anda dan apa hal yang ingin disampaikan? Tapi yang paling mengejutkan adalah harga cabai. Harga cabai kami update sekitar 4 hari yang lalu di salah satu pasar tradisional, itu tembus di angka Rp190.000 per kilogram. Waduh, ini jadi ibu-ibu atau mama ini bingung ya untuk mengelola keuangan dapur seperti apa kalau nggak masak sayur dengan cabai, rasanya hambar, ada yang kurang, tapi harganya mahal. Nah ini tentunya tantangan tersendiri bagi emak-emak ya, bagi ibu rumah tangga. Nah bagaimana Anda melihat hal ini dan apa yang ingin Anda sampaikan? Dan ini memang rentetan kena kemarau panjang yang melanda wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Sintang dalam hal ini. Efek dari kemarau ini memang banyak sekali permasalahan yang timbul, mulai dari harga-harga kebutuhan pokok, ya terjadi kelangkaan BBM juga susah didapatkan oleh masyarakat. Nah ada lagi aturan baru untuk di SPBU-SPBU karena terjadinya antrean panjang, maka ada aturan dari Bupati Sintang yang menghimbau bahwa kendaraan bermotor roda 2 itu mengisi minyak Pertalite yang disubsidi oleh pemerintah itu tidak boleh lebih dari 5 liter dan tidak boleh mengantri berulang kali. Begitu juga dengan kendaraan bermotor roda 4 seperti mobil yang memang kalau kita melihat aturannya itu satu mobil itu ada 120 liter ya yang bisa digunakan dalam satu hari satu mobil. Tapi dengan aturan terbaru bahwa setiap mobil hanya boleh mengisi satu kali dan dengan jumlah 30 liter, tidak boleh lebih dari itu. Nah ini tentu juga menjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain memang ingin memberikan pemerataan, tapi di sisi lain juga masyarakat yang memang memiliki hak bisa diambil juga bingung kenapa ada aturan seperti ini. Nah ini ya, kemudian juga dari dampak kemarau, pencemaran udara. Nah, akibatnya kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai tempat ya di Sintang, menimbulkan efek yang tidak bagus, kesehatan kita terganggu. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di mana-mana, juga berdampak kepada para petani yang memang memiliki lahan seperti kebun sawit, ya kebun karet juga ludes terbakar. Lalu dampaknya kabut asap yang mengganggu kesehatan kita bisa membuat flu, demam, batuk ya, radang tenggorokan. Dan kan bagi yang memiliki riwayat penyakit atau komorbid ya, penyakit bawaan, itu bisa berdampak fatal juga, sesak nafas gitu ya, penyakit paru-paru. Lalu di sektor pendidikan juga terganggu karena udara yang kotor. Tentu pemerintah begitu ya, melalui pendidikan mengambil kebijakan untuk melakukan proses belajar mengajar melalui daring, atau yang dikenal juga dengan sebutan BDR, belajar dari rumah. Nah, ini memang menjadi polemik ya di tengah-tengah masyarakat akibat kemarau yang berkepanjangan. Nah, kami mengajak Anda bergabung, silakan. Mungkin banyak hal ya, banyak isu yang ingin Anda sampaikan, fakta, tapi ya permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah Anda. Yuk, di 0565-27447 dan WhatsApp kami di 0857500-004740. Anda jangan takut, Anda jangan malu, kita kayak diskusi, tapi informasi yang disampaikan adalah informasi yang valid, informasi fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Halo RRI, sebuah acara yang dikemas memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda leluasa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di daerah Anda, dengan harapan apa yang disampaikan bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, pihak yang berwenang, memberikan sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.

0: Aduhai, luar biasa rosak jalan kita tu. Ada rumbun orang kalau masih macam tu jalan tu. Hai, nuan tu nak ke mana deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.

Ya, pendengar masih bersama kami dari kawasan Jalan JC Pongurai, program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Masih menyisakan waktu normal 30 menit ke depan kebersamaan kita dalam program Halo RRI Sintang Menyapa Pagi. Selamat pagi buat warga negara Indonesia yang berada di daerah 3T, yaitu terluar, kemudian daerah tertinggal, dan daerah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang berada di daerah Senaning, Ketungau Hulu, lalu di daerah Badau, Kabupaten Kapuasulu, Entikong, ya, Tebedu, selamat pagi untuk Anda. Semoga di daerah Anda pagi ini seperti Sintang yang diguyur hujan meskipun tidak deras ya, perlahan antara gerimis dan hujan nih. Menyinari bumi Sentang dan sekitarnya, kita berharap hujan ini bisa lebih itu ya, lebih lebat, lebih lama dan merata tentunya. Karena masih ada beberapa titik di Sintang ini mengalami kebakaran yang belum bisa dipadamkan oleh pemadam kebakaran karena memang lahannya gambut, dan memang ini yang paling ampuh adalah diturunkannya hujan oleh Tuhan, karena yang abadi adalah milik Tuhan yang mampu mentralisir kembali keadaan. Udara bisa kembali segar, aktivitas bisa berjalan dengan normal, dan kesehatan yang kita rasakan bisa kita raih. Di 0565-27447, para pendengar silakan Anda ingin bergabung menyampaikan informasi-informasi terkini yang terjadi di sekitar Anda, di daerah Anda. Kami masih memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda melalui layanan telepon di 0565-27447, lalu melalui WhatsApp kami di 0857-500-4740. Kami mengajak Anda, pendengar, baik Anda anak-anak milenial yang peka terhadap daerah Anda, ya, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan kita bisa memberikan informasi-informasi aktual dan fakta? Karena dengan seringnya kita menyampaikan informasi, contoh kondisi jalan misalkan, seperti yang pernah terjadi di daerah Bedayan, itu kena viral melalui media sosial, baik itu melalui RRI, melalui akun media sosial lainnya kayak Facebook, TikTok gitu ya, WhatsApp. Nah, ini memang salah satu penyambung lidah rakyat, sehingga apa yang kita lihat, ya, yang benar-benar terjadi, kita rekam dalam sebuah video atau kita foto, kita sampaikan ke pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan bertanggung jawab. Nah, ini akan menjadi salah satu masukan yang sangat positif, akurat dan cepat tentunya ditangani. Karena sekarang tuh memang lebih apa-apa harus viral dulu, begitu ya, baru ditanggapi. Ya, terima nggak terima, enak nggak enak, ya itu faktanya, begitu ya. Karena kebiasaan juga di masyarakat melukan, kita udah menyampaikan informasi secara runut, secara terus menerus, tapi nggak digubris. Nah, sekali disampaikan melalui media sosial, nah itu cepat ditanggapi. Mungkin itu adalah salah satu dampak positifnya, begitu ya, untuk segera ditindaklanjuti menjadi sebuah solusi bagi permasalahan masyarakat di suatu daerah. Nah, di 0565-27447 kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp, boleh kirimkan video atau voice note Anda disertai dengan foto, boleh ya. Misalkan kerusakan badan jalan di daerah Anda ini cukup parah sehingga aksesnya tidak bisa dilalui oleh masyarakat, atau juga jembatan yang roboh atau bolong-bolong ketika dipaksa itu akan mengancam keselamatan warga sekitar. Ini boleh banget ya disampaikan, dan ini hal-hal yang memang menarik untuk segera ditelusuri, dilakukan survei dan ditindaklanjuti menjadi dasar ya untuk merenovasi atau membangun kembali infrastruktur yang rusak di daerah Anda. 0565-27447 dan WhatsApp kami di 0857-500-4740. Halo RRI, hadir hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan dan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda melalui 0565-27447 dan WA atau voice note di 0857-500-4740. Suara Warga, sebuah program acara khusus untuk menyampaikan informasi atau persoalan yang dihadapi. Suara Warga hadir setiap pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang.

0: ini dari Pak Sekius ini menyampaikan kepuasanku desa Mendung Jaya. Mengapa masyarakat kami sini menyampaikan
1: ini? Saya Dika dari Jalan M Saat. Mau melaporkan.
2: Sampaikan di pasar Kasisang ini bawang merah agak
3: naik. Dari Jalan Masuk Kedua. Hari ini masih berbahas.
4: Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565 24774, WhatsApp di 0857 5000

0: Aduhai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
1: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak kena dibuatnya.
2: Kian dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
3: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tu. Ada rumbun orang kalau masih macam tu jalan tu. Hai, nuang tu nak ke mana deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Hai, di kampung kami tu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, Ken Dua, biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.

sampaikan keluhan dan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda melalui 0565-27447 dan WA atau voice note di 0857-50-004740. Suara Warga, sebuah program acara khusus untuk menyampaikan informasi atau persoalan yang dihadapi. Suara Warga hadir setiap pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang.

0: ini dari Pak Sekius ini menyam kepuasanku desa Mandiri Jaya. Mengapa masyarakat kami sini menyam
1: Mandiri Jaya? Saya Dika dari Jalan M Saat. Mau melaporkan.
2: Sampaikan di pasar Kasintang ini, bawang merah agak
3: kenaikan. Ada yang jalan masuk ke dua.

0: hari ini masih berbahas ke...
1: Halo RRI, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565 247 74, WhatsApp di 0857 5000

Baik pendengar, tanpa terasa waktu kita terus berlalu hingga mengantarkan kita di penghujung kebersamaan dalam program Halo RRI Sintang Menyapa Pagi. Dan kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, terus menyimak siaran kami dan simak terus informasi-informasi aktual dari laman rri.co.id. Saya Riko juga pamit dari ruang dengar Anda pendengar dalam program Sintang Menyapa Pagi. Hari ini Rabu 16 September 2026. Selamat pagi, tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami di FM 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus mewabah.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Don, ada cewek cantik tuh.
5: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
6: Cakep.
5: Ini batik ya si Palembang.
6: Cakep.
5: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
7: Apaan sih? Gak sopan banget.
5: Kalau marah sama cantik, ey.
8: Doni.
5: Bu Nurul.
8: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
8: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
8: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
5: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Sintang siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda bersama saya Yusrin, ada Dimas dan Wempi di MCR. Kami akan hadirkan untuk Anda pendengar rangkaian informasi dan hiburan di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Informasi pertama, kenaikan harga bahan pokok di tengah kondisi kabut asap turut memberikan dampak bagi pelaku usaha catering di Kabupaten Sintang. Kenaikan tersebut terjadi pada sejumlah bahan utama seperti cabai, sayuran, ayam, beras, hingga kebutuhan kemasan makanan. Nur Ajijah, pemilik dapur Mak Kurir, kepada RRI pada Selasa kemarin mengatakan kondisi tersebut membuat dirinya harus lebih cermat menentukan menu dan menghitung biaya produksi. Menurutnya, kenaikan harga berbagai kebutuhan usaha membuat keuntungan dari makanan yang biasanya dia jual Rp15.000 menjadi semakin tipis. Dan ia menyebut harga cabai di pasar Masuka mencapai sekitar Rp165.000 per kilogram, sementara harga di pasar Tugu BI maupun pasar Impres belum diketahui secara pasti. Selain bahan makanan, harga kemasan seperti kotak makanan, kemudian box dan bento juga mengalami kenaikan dalam waktu yang singkat. Nah, pendengar, Nur Ajijah menuturkan kenaikan harga kemasan bahkan dapat terjadi hanya dalam hitungan beberapa hari. Menurutnya, barang yang sebelumnya masih dapat dibeli dengan harga tertentu, dua hari kemudian bisa mengalami kenaikan sekitar Rp4.000 bahkan sampai Rp5.000 per paknya. Dan kondisi tersebut semakin terasa karena memang harga ayam, beras, sayuran, cabai, dan bahan lainnya juga meningkat secara bersamaan. Sementara itu, biaya pengantaran pesanan ikut menjadi tantangan karena kebutuhan bahan bakar juga sulit diperoleh. Meski menghadapi berbagai kendala, Nur Ajijah tetap berusaha mempertahankan usahanya dengan memanfaatkan peluang pesanan untuk berbagai acara keluarga. Nah, pesanan makanan, makanan kota yang untuk acara lamaran, kemudian untuk pernikahan dan kegiatan lain yang menjadi salah satu sumber pemasukan yang membantu menutup biaya operasional cateringnya. Nah, ia mengatakan bahwa kondisi tersebut menjadi pelajaran untuk kita tetap bersyukur dan mengambil hikmah dari setiap keadaan. Nur Ajijah berharap kondisi kabut asap di Sintang segera berakhir sehingga masyarakat dapat kembali menikmati udara yang lebih sehat. Ia juga berharap hujan lebat yang bermanfaat segera turun dan mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan selama kualitas udara masih terganggu. Nah, mendengar informasi ini, kami kutip dari rri.co.id.
1: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya, memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Bu, air mineralnya 2 ya.
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
3: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Masih kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar di Sintang siang ini. Cuaca di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir didominasi kondisi berawan hingga hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Nah, di tengah kondisi tersebut, kabut asap tebal dan pekat masih menyelimuti sejumlah wilayah akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Forecaster ya BMKG Tebelian Sintang M. Hanif mengatakan bahwa kondisi hujan yang terjadi di beberapa hari terakhir ini itu dipengaruhi oleh belokan angin pada ketinggian sekitar 3.000 kaki. Meski hujan turun di sejumlah wilayah, kondisi udara masih terganggu oleh kabut asap. Hanif menjelaskan kabut tebal dan pekat ini disebabkan masih terdapat titik api di Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya. Nah, selain itu terdapat kiriman asap juga dari wilayah lain yang terdampak karhutla. Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang menurun, terutama di wilayah yang mengalami konsentrasi asap cukup tinggi. Dan BMKG menghimbau masyarakat khususnya pengguna kendaraan untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara di tengah kondisi jarak pandang yang rendah. Sementara itu, untuk kualitas udara yang terpantau melalui alat PM2.5 ini di kantor stasiun meteorologi Tebelian Sintang pada hari sebelumnya sempat mencapai kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya. Nah, BMKG menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jika harus beraktivitas di luar rumah, masyarakat disarankan untuk menggunakan masker. Ini sebagai upaya kita untuk mengurangi paparan asap dan partikulat udaranya. Informasi ini berdengar kami kutip dari rri.co.id.

Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Husein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Husein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
3: Pendengar, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak secara tegas meminta kepada pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mencabut peraturan daerah perda yang mengatur tentang tata cara pembukaan lahan berbasis kearifan lokal. Menurut Yohanes Rumpak, perda tersebut krusial ya karena menjadi wujud nyata kepastian hukum bagi para peladang tradisional di Kabupaten Sintang. Ia mengungkapkan bahwa praksi-praksi di DPRD Sintang beserta pimpinan dan tokoh terkait termasuk dorongan keras dari Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus telah menyepakati penolakan terhadap wacana pencabutan aturan tersebut. Rumpak memaparkan bahwa esensi dari perda ini ya terletak pada kata kearifan lokal yang mengatur batasan tegas mengenai tata cara membakar ladang. Nah, kearifan lokal ini pendengar tidak melegalkan pembakaran lahan secara serampangan, melainkan menetapkan 4 syarat ketat yang wajib dipatuhi oleh peladang sejati. Syaratnya yang pertama adalah batasannya 2 hektar, yang kedua ketika membakar sudah membatasi apinya. Kemudian yang ketiga itu diwajibkan adalah peladang harus menanam varietas lokal di lahan tersebut. Sementara syarat yang keempat adalah keharusan untuk bergotong royong, di mana peladang wajib memberitahu warga sekampung sebelum membakar dan meminta bantuan agar proses pembakaran dapat dijaga bersama-sama. Nah, lebih lanjut ia juga menegaskan bahwa perda ini sama sekali tidak akan melindungi peladang nakal yang bertindak sembrono dan mengabaikan keempat batasan kearifan lokal tersebut, seperti sengaja tidak membuat sekat bakar

atau membakar secara diam-diam tanpa melapor kepada warga sekitar. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id dan nanti pukul 11 kami akan bergabung dengan Pro3 untuk ikuti dinamika olahraga.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Leon Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool, Alexis McAllister, menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: And then we score the goals, which is very important.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dan Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Incredible goal by Dominic Szoboszlai. It seals the tie for

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Ditro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingan yang berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persipa Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Beralih ke arena balap, Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Ini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Struder mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan So, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walls dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Lok menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024, serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta, tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Sobat RRI, dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz.
4: Rakai 99,8 MHz.
5: Semitau 99 MHz.
6: Putu Sibau 101 MHz.
7: Badau 95,9 MHz.
8: Dan Sekadau 94,2 MHz.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung pendengar bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Pendengar, pukul 11:32 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Pertama, ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya." Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomahan akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat, dalam tilawah, dan dalam kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya. Maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang masa malasnya tidak seperti itu, maka dia akan binasa." Tati Umu Azkia.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jika Allah mencintai hambanya, bin David. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan. Itulah pertanda kiamat sudah dekat. Dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkia. Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Peringatan pukul 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Sintang siang ini. Kami masih hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan. Nah, pendengar, kondisi kemarau yang melanda beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Barat termasuk juga Sintang tidak hanya berdampak terhadap ketersediaan air bersih tetapi juga mempengaruhi kelancaran distribusi bahan bakar minyak atau BBM. Nah, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan antrian panjang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Sintang. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Niko Dimus, mengatakan kuota BBM untuk Sintang sebenarnya telah mengalami penambahan dibandingkan sebelumnya, namun penambahan kuota tersebut belum sepenuhnya mengatasi persoalan di lapangan karena adanya kendala dalam proses distribusi BBM dari Pontianak menuju Sintang. Menurut Niko, kondisi tersebut membuat pola distribusi BBM harus menyesuaikan dengan situasi di lapangan. Nah, pengiriman yang sebelumnya dapat mengandalkan jalur air kini harus dilakukan melalui jalur darat. Menanggapi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang menyarankan bahwa setiap SPBU menambah armada distribusi sehingga pasokan BBM dapat lebih cepat diterima. Dan di sisi lain, Pemkab Sintang melalui tim terpadu terus melakukan pemantauan terhadap penyaluran BBM di sejumlah SPBU. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pendistribusian BBM kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur SOP sebagaimana telah disampaikan melalui surat edaran Bupati Sintang. Nah, pengawasan di lapangan juga melibatkan kepolisian, TNI, Satpol PP, dan tim terpadu. Nah, langkah tersebut pendengar diharapkan dapat menjaga kelancaran distribusi sekaligus memastikan BBM yang tersedia dapat disalurkan sesuai ketentuan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: mengapa orang berjudi?
1: Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
2: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dan nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
3: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
4: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
3: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
1: Jalan Brawijaya 15A.
2: Permisi.
3: Ya?
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu.
1: #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
1: #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
2: Masih kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar yang kami kutip dari rri.co.id. Panjangnya antrian Pertalite di sejumlah SPBU Kabupaten Sintang turut berdampak pada harga BBM di tingkat pengecer. Nah, masyarakat yang tidak ingin menghabiskan waktu berjam-jam mengantri harus menghadapi harga eceran yang jauh lebih tinggi. Harga Pertalite di tingkat pengecer di sejumlah lokasi di wilayah Kota Sintang bahkan disebut mencapai Rp17.000 per liter. Sementara di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat kota Sintang harganya dapat mencapai Rp20.000 per liternya. Kondisi ini pendengar membuat sebagian masyarakat tetap memilih mengantri di SPBU meskipun harus menyediakan waktu hingga berjam-jam. Salah satunya Mimi, warga desa Sungai Anak, Kecamatan Sintang. Mimi mengatakan Pertalite yang dibelinya digunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan ya, dengan tujuan perjalanan menuju Kecamatan Kelam Permai. Menurutnya membeli BBM eceran tidak menjadi pilihan karena harganya cukup mahal. Dan pendengar, untuk mendapatkan Pertalite di SPBU, Mimi mengaku harus menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam. Bahkan antrian yang dialaminya pernah berlangsung lebih dari 2 jam. Menurutnya, kondisi tersebut cukup menyulitkan masyarakat yang memiliki kebutuhan mobilitas tinggi, terutama pekerja yang harus menempuh perjalanan jauh setiap hari. Lamanya antrian dan tingginya harga BBM di tingkat pengecer membuat masyarakat berada pada pilihan yang sama-sama sulit, antara menghabiskan waktu di SPBU atau mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli BBM eceran. Mimi berharap pasokan Pertalite di SPBU dapat ditambah sehingga masyarakat tidak lagi harus mengantri terlalu lama untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

0: Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
1: Begitu.
2: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
2: Gak. Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Ah, kalah terus nih.
5: Kamu main judi online ya, Tro?
4: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
5: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
4: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
5: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Rabu 16 September 2026. Berita utama siang ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Sintang meminta pada 14 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang untuk membantu dalam penanganan karhutla dan menyiapkan sarana dan prasarana pemadam api. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, dengan luasan lahan terbakar sekitar 5 hektar. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Yusrin Eldani. Pemerintah Kabupaten Sintang meminta pada 45 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang untuk membantu dalam penanganan karhutla dan menyiapkan sarana dan prasarana pemadaman api. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama jajaran terkait meminta pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Sintang agar aktif membantu penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Wakil Bupati Sintang Florensi Suroni mengatakan diperlukan sinergi bersama dalam penanganan karhutla sehingga keterlibatan korporasi sawit sangat diperlukan. Selain itu juga menyiapkan sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran.
3: Perusahaan memiliki tanggung jawab besar. Pemerintah daerah telah menerbitkan surat edaran bupati kepada 45 perusahaan untuk wajib siaga karhutla dengan membentuk satgas mandiri, pinjam pakai alat darurat, water tank, ekskavator dan pompa, serta mendorong patroli bersama para perusahaan, masyarakat peduli api, TNI dan Polri di wilayah konsesi.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan larangan keras bagi pihak perusahaan perkebunan sawit membuka lahan dengan cara membakar. Florensius Roni menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional langsung dari pemerintah daerah. Pihak manajemen perusahaan juga diminta bersinergi dengan masyarakat sekitar, aparatur desa dan satgas karhutla untuk melakukan mitigasi dan menjaga wilayah agar terbebas dari titik api selama musim kemarau ini. Warga Sintang Amresius Murjani mengatakan dengan kondisi karhutla saat ini menyebabkan kabut asap yang pekat mengganggu kesehatan masyarakat.
4: Debu juga ada, lalu ditambah asap juga. Jadi mengganggu sekali untuk pernapasan. Akhirnya ya anak harus menggunakan masker.
2: Amresius Murjani mengatakan berharap karhutla ini cepat normal kembali sehingga aktivitas masyarakat dan dunia pendidikan bisa berjalan dengan lancar. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai solusi alternatif pupuk ladang di tanah mineral, Satgas Karhutla TNI menggandeng SMK Negeri Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, membuat demplot sebagai laboratorium. Ketua Kelompok Penyuluhan dan Pencegahan Satgas Karhutla TNI Wilayah Kayan Hilir, Kolonel ARH Sapta Rendra Prasada mengatakan bersama dengan kelompok Satgas Karhutla lainnya melaksanakan penyuluhan di SMK Negeri Kayan Hilir. Saat ini SMK Negeri Kayan Hilir memiliki 6 jurusan yaitu Teknik Pertanian, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Konstruksi dan Bangunan, Teknik Produksi Film, Teknik Otomotif serta Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis di satuan pendidikan tersebut. Dengan memanfaatkan demplot yang didorong oleh Satgas TNI yang kerjasama dengan Kepala Desa Monbai Begunu serta penyuluh pertanian Kayan Hilir sebagai laboratorium praktek siswa. Siswa juga didorong untuk berinovasi dan kreatif mengimplementasikan teknologi terapan untuk mengatasi kesulitan masyarakat. Teknologi pangan sederhana yaitu mengolah dan menambah nilai produk pangan supaya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Wakil Kepala SMK Negeri Kayan Hilir Bidang Sarana Prasarana Hermawan menyambut baik kedatangan Satgas Karhutla TNI di sekolahnya. Pihaknya mengapresiasi penyuluhan karhutla dan pembuatan demplot sebagai laboratorium pertanian di sekolah. Kemarau panjang mulai menghambat pertanian di Kabupaten Sintang. Minimnya curah hujan membuat pertumbuhan tanaman padi dan jagung tidak maksimal. Ini menjadi perhatian Pemkab Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
5: Kemarau panjang mulai menghambat pertanian di Kabupaten Sintang. Minimnya curah hujan membuat pertumbuhan tanaman padi dan jagung tidak maksimal. Sementara sejumlah petani kesulitan mengelola lahan hingga melakukan penanaman karena keterbatasan air. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sintang dengan menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda dan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk merespon dan mengantisipasi dampak kemarau terhadap sektor pertanian. Rapat berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa kemarin. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Sintang, Yunair, mengatakan tanaman padi yang ditanam sejak Juni mengalami pertumbuhan yang tidak optimal akibat minimnya curah hujan. Meski demikian, pihaknya belum dapat memastikan mengalami gagal panen. Kondisi tersebut masih diperkirakan berdampak terhadap produktivitas yang menurun.
6: Kondisi tanaman hujannya sedikit sekali sehingga pertumbuhan tanaman itu terhambat. Tetapi dari bidang penyuluhan, izin Bapak Ibu, kami tidak bisa mengatakan bahwa tanaman itu akan gagal panen, tetapi produktivitas panen akan pasti menurun dengan kondisi seperti itu, ya, karena pertumbuhan tanaman padi pada fase-fase tertentu itu sangat membutuhkan adanya kebutuhan air yang diperlukan oleh tanaman.
5: Menurut Yunair, keterbatasan air juga menyulitkan petani pada tahap pengolahan lahan dan penanaman. Sejumlah lahan yang telah selesai diolah belum dapat ditanami karena petani kesulitan melakukan persemaian maupun penanaman langsung. Tidak hanya padi, tanaman jagung yang ditanam sejak Juni juga mengalami pertumbuhan tidak maksimal sehingga dikhawatirkan turut mempengaruhi produksi tanaman pangan. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan rapat koordinasi dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi terkini sekaligus menyiapkan langkah antisipasi apabila kemarau masih berlangsung panjang.
7: Karena kita tidak tahu kemarau ini akan berapa panjang lagi. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita hari ini kita bisa mendapat gambaran untuk berikutnya bagaimana kita menyikapi atau mengambil kesimpulan atau langkah-langkah yang harus kita ambil apabila terjadi A, B, C, D, kira-kira begitu yang...
5: Bala menambahkan, hasil pemaparan OPD terkait akan menjadi bahan pemerintah daerah dalam menentukan langkah tindak lanjut. Sementara itu, BMKG Stasiun Meteorologi Tebilian Sintang memperkirakan curah hujan pada September masih berada di bawah normal. Secara prediksi cuaca, curah hujan baru ada di pertengahan bulan Oktober. Pemerintah Kabupaten Sintang selanjutnya akan memantau perkembangan cuaca dan kondisi pertanian sebagai dasar menentukan langkah penanganan yang diperlukan, terutama untuk menjaga produktivitas tanaman pangan serta mengantisipasi dampak kemarau terhadap petani. Dina Triana melaporkan.
0: Personil Polsek Nangapinau bersama personil BKO Brimob KPH Kabupaten Melawi dan Masyarakat Peduli Api MPA bergerak cepat melakukan pemadaman titik api di Desa Semadin Lengkong, Kecamatan Nangapinau, Kabupaten Melawi, Senin kemarin. Pemadaman dilaksanakan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat setelah ditemukan adanya titik api di lahan semak belukar Desa Semadin Lengkong. Kapolsek Nangapinau Ibtu Jamidi mengatakan personil langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan agar api tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun masyarakat. Kapolsek menambahkan selain melakukan pemadaman, Polres Melawi dan Polsek Jajaran terus mengoptimalkan deteksi dini terhadap titik panas maupun potensi karhutla, meningkatkan patroli di wilayah rawan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, dengan luasan lahan terbakar sekitar 5 hektar. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
8: Kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali terjadi di wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Senin kemarin. Tim gabungan yang terdiri dari personil kepolisian, pemadam kebakaran, dan KPH Sintang Utara turun langsung melakukan pemadaman untuk mencegah api semakin meluas. Kasih Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPH Sintang Utara Syarif Ferdi mengatakan, lokasi kebakaran tersebut sebelumnya telah ditangani Satgas Karhutla pada pekan lalu. Saat itu petugas telah melakukan pemadaman sekaligus pendinginan untuk memastikan api tidak kembali menyala. Ferdi menjelaskan, kondisi lahan yang didominasi gambut menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Api pada lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan, sehingga diperlukan pembasahan secara menyeluruh agar tidak kembali menimbulkan asap maupun titik api. Ia menuturkan, secara keseluruhan sekitar 40 personil gabungan diterjunkan untuk melakukan pemadaman.
9: Sebenarnya lokasi ini sudah terjadi di minggu lalu. Di minggu lalu kami sudah melakukan pemadaman, melakukan pendinginan, tapi entah gimana dalam 2-3 hari ini terjadi lagi kebakaran. Kebetulan daerah ini juga gambut, agak susah kita memadamkan karena kalau gambut ini memang harus benar-benar dibasahkan. Jadi jangan sampai ada potensi asap yang kecil itu, itulah yang menimbulkan api semakin besar.
8: Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sintang Sampe Ritonga mengatakan, proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber air dan akses menuju titik api. Kondisi tersebut membuat proses suplai air ke lokasi membutuhkan waktu lebih lama. Lebih lanjut, Sampe memperkirakan luasan lahan yang terdampak kebakaran tersebut mencapai sekitar 5 hektar.
10: Ini masuk ke call center kita di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kemudian setelah masuk ke call center, langsung kita tindak lanjuti untuk melakukan pemadaman. Untungnya kita langsung gerak cepat. Tadi apinya sudah sempat itu menyebar ke seberang jalan. Jadi langsung kita padamkan, langsung kita tangani.
8: Sementara itu, salah satu warga yang juga sebagai ketua RT 03 RW 01 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Erwansyah mengatakan, warga pun turut bergotong royong membantu petugas memadamkan api agar tidak semakin meluas dan ke permukiman. Erwansyah berharap kondisi tersebut tidak kembali terjadi dan masyarakat semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama selama musim kemarau.
11: Awalnya api dari Ulak Jaya, sekitar belasan hari lah dia kan, baru jadi apinya lewat sini kan, atas sini, merambat sampai sini. Jadi pada malam minggu kita padamkan sama tim damkar kan, juga sampai malam kemarin, malam tadi, sampai sekarang ini sudah 3 kali padam.
8: Menurutnya, kerjasama antara warga dan petugas menjadi hal penting untuk mencegah api meluas dan mengancam permukiman di sekitar lokasi kebakaran. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pemkab Sintang merencanakan pengadaan 14 unit ekskavator untuk mendukung sektor pertanian sekaligus mengurangi pembukaan lahan dengan cara membakar. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan awalnya ekskavator dirancang 1 unit untuk setiap kecamatan dengan jenis mini PC60, namun DPRD mengusulkan ekskavator berukuran lebih besar untuk Kecamatan Serawai dan Ambalau karena diprioritaskan membantu perbaikan akses jalan. Menurut Roni, pengadaan ini diharapkan dapat mengurangi pola pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak mencabut peraturan daerah Kalimantan Barat tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
12: Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak mencabut peraturan daerah Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2022 tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang Yohanes Rumpak menilai perda tersebut penting sebagai dasar kepastian hukum bagi masyarakat yang masih menjalankan tradisi berladang. Menurutnya, konsep kearifan lokal dalam perda justru menjadi batasan agar pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dilakukan secara sembarangan.
13: Fraksi sudah meminta pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk tidak mencabut perda ini. Ini adalah perda untuk kepastian hukum peladang. Ada satu kata di sana yang membatasi membakar dan tidak boleh membakar, yaitu kata kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah kepastian hukum untuk para peladang yang benar-benar berladang. Satu, batasannya 2 hektar. Yang kedua, dia ketika membakar sudah ada batasan untuk apinya, bahasa kampungnya kan dikrai pinggirannya itu. Yang ketiga, dia harus menanam varietas lokal. Ya, yang keempat, ketika membakar, memberitahu orang sekampung bahwa dia akan membakar ladangnya dan minta bantu untuk saling melindungi.
12: Meski meminta perda berladang tidak dicabut, Yohanes mengakui masih ada peladang yang tidak menjalankan ketentuan. Misalnya, melakukan pembakaran tanpa membuat batasan api atau tidak memberitahukan masyarakat sekitar. Karena itu, Yohanes menegaskan perlindungan melalui perda tersebut ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar menjalankan tradisi berladang sesuai kearifan lokal dan ketentuan yang berlaku. Dian Beniuda melaporkan.
0: Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, personil Polsek Binjai Hulu melaksanakan kegiatan pengamanan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Binjai, Kecamatan Binjai Hulu. Kegiatan pengamanan dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban sekaligus memastikan aktivitas masyarakat di lingkungan SPBU dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Kapolsek Binjai Hulu, Ibtu Rois Erlando mengatakan dalam pelaksanaan pengamanan, personil Polsek Binjai Hulu melakukan pemantauan situasi di area SPBU serta menghimbau kepada masyarakat dan pengendara agar tetap tertib saat melakukan pengisian bahan bakar. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sepanjang tahun 2026 sampai dengan hari ini sebanyak 26 kasus perempuan dan anak di Kabupaten Sintang yang telah dilakukan pendampingan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
14: Pendampingan terhadap anak menjadi salah satu perhatian penting dalam penanganan kasus perempuan dan anak di Kabupaten Sintang. Sepanjang tahun 2026 hingga hari ini tercatat sebanyak 26 kasus yang mendapatkan pendampingan. Kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, tetapi juga persoalan keluarga yang turut memberikan dampak terhadap kehidupan dan kondisi psikologis anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, Edi Harmaini, mengatakan dalam sejumlah kasus, persoalan yang dialami perempuan juga berdampak langsung kepada anak, salah satunya adalah perceraian orang tua maupun perebutan hak asuh anak. Kondisi tersebut dapat membuat anak kehilangan pegangan dalam keluarga dan berpengaruh terhadap perkembangan psikologis, pendidikan, serta kehidupan sosialnya.
15: Kita ada 26 kasus. Kasusnya gabung, perempuan dan anak biasanya. Biasanya kalau kasusnya ke ibu, tapi berimbas ke anak kan pasti. Kalau perceraian antar keluarga, hak rebutan hak asuh anak, biasanya berimbas kepada anaknya. Nah, anak juga kita dampingi. Orang tua pisah, anak harus didampingi oleh psikolog kita. Karena memang dia berpengaruh, kehilangan pegangan kan, kehilangan panutan di rumah tangga, kehilangan hak asuh anak, pendidikan dan segala macam. Itu juga berpengaruh. Itu yang melaporkan, belum yang tidak melaporkan. Itu lebih banyak lagi yang hanya diam, hanya malu melaporkan dan segala macam itu. Nah, kita minta anak-anak ini, jadi kalau ada kasus seperti itu, kita jemput korbannya ke rumah, kita berikan pendampingan supaya bisa terarah.
14: Dikatakan Edi, jumlah 26 kasus tersebut belum tentu menggambarkan keseluruhan kasus yang terjadi di masyarakat. Masih terdapat kasus yang tidak dilaporkan karena korban maupun keluarga merasa malu atau memilih untuk diam. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya perlindungan anak, sehingga masyarakat diharap tidak ragu melaporkan apabila menemukan kasus kekerasan atau persoalan lain yang mengecam kepentingan anak. Untuk memastikan korban mendapatkan penanganan, pihak terkait juga melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi atau menjemput korban ke rumah untuk mendapatkan pendampingan. Langkah tersebut dilakukan agar anak tidak dibiarkan menghadapi persoalan seorang diri. Pendampingan psikologis diharapkan dapat membantu anak melewati kondisi traumatis dan kembali menjalani kehidupan, pendidikan, serta pergaulan secara lebih baik. Suryatini melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusrin Eldani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Dengan Anda masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sentang. Selamat siang, selamat bergabung. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, kami masih hadirkan untuk Anda mendengar rangkaian informasi dan hiburan. Dan saatnya kita akan hadirkan juga Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Nah, lagunya sudah kami siapkan, ada Perih, Muhsin Alatas, Tak Pernah Satu, Nita Talia, Cinta Sampai Di Sini, Mansur S, Tanpa Alasan, Vita KDI, Sedang-sedang Saja, Fethi Fera, Wulan Merindu, Nelly Agus, Hitam Putih, Leo Waldi. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Masatu RRI Sintang di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Kita coba sapa untuk penelpon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Dangdut Adalah Kita.
0: Iya, sama Ibu Ros ya.
1: Iya,
0: Kak. Oke, baik, sehat ya Bu Ros?
1: Alhamdulillah, sehat lagi. Lipat pakaian, baru pilih-pilih Kak Yusri.
0: Oh iya, ada yang belum
1: macam
0: kering.
1: Milih buah durian ya Kak Yusri. Banyak dari kemarin, terus tadi jemur.
0: Iya, karena kemarin juga enggak begitu panas ya Bu Ros ya.
1: Ini pun banyak, sampai ada cukup jemurannya.
0: Oke, baiklah, mau pilih lagu yang mana nih Bu Ros?
1: Yang ketiga tadi apa ya Kak Zin?
0: Cinta Sampai Di Sini.
1: Nah itu aja lah, gak apa-apa ya Kak Zin.
0: Oke.
1: Salamnya untuk Kak Yusrin.

0: Sehat ya, Bi Iem?
1: Alhamdulillah sehat. Kakak
0: sehat juga nih, Bi Iem.
1: Amin. Lagunya yang pertama tadi apa, Kak?
0: Lagunya yang pertama Perih dari Muksin Alatas.
1: Itu ya, Kak. Okay. Lagunya salamnya untuk Kakak Soekarja, untuk Amoy, sama Dina, Leman, Mama Itung yang ada di Betang. Terima kasih, Kak. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Ada Bibi Iem di Jetak. Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut lagi di belakangnya Bibi Iem. Yang ingin bergabung silakan di 0565244477. Anda bisa mengudara bersama kami. Untuk Anda yang ingin kirim-kirim salam buat keluarga, buat saudara yang jauh mungkin ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Atau mungkin ada informasi di daerah Anda di siang hari ini, boleh disampaikan. Kita coba sapa lagi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Halo, selamat siang.
2: Siang juga, Kak Yusri.
0: Iya, selamat siang. Gimana?
2: Iya, Kak Yusri.
0: Sehat, Mbak Yanti?
2: Sehat, okay. Tapi capek.
0: Oh, capek. Dari mana?
2: Dari Simpang Pinoh lagi, Kak.
0: Oh, dari Simpang Pinoh lagi. Oh iya,
2: iya.
0: Tahu lah ya. Nyari gak apa?
2: CST lah.
0: Iya, betul.
2: Lagunya itu, Kak, Tanpa Alasan.
0: Tanpa Alasan. Oh, iya. Vita KDI, oke lah ya.
2: Tanpa Alasan lagi lah. Nggak tahu apa penyebabnya, nggak kita ketahu.
0: Apa yang tanpa alasan ya?
2: Pokoknya tanpa alasan nggak ketahu penyebabnya apa. Yang tahu apa tadi, Vita KDI mungkin.
0: Iya, yang tahu Vita KDI alasannya apa ya?
2: Dia yang tahu. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Sintang. Tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Untuk Bu Rina atau Mama Rina, kapan-kapan kita ketemu lagi.
0: Iya, betul. Main ke sini ya. Boleh Mbak Yanti main ke sini.
2: Kapan-kapan lagunya Bang Boman.
0: Kapan-kapan.
2: Ya, kalau malam suka request lagu kapan-kapan deh.
0: Oh, kapan-kapan.
2: Ya, nanti lagi nanya Nuan udah ngopi apa belum
0: tuh? Iya, belum. Kak Yusrin belum ngopi.
2: Kalau mau kasih Kak Yusrin kopi, jangan dikasih gula. Kak Yusrin enggak suka kopi di gula manis. Pokoknya suka pahit-pahit lah.
0: Pahit-pahit.
2: Itu aja ya, Kak ya.
0: Baik, makasih Mbak Yanti.
2: Mau nyebrang nih, Kak.
0: Oh, mau nyebrang, hati-hati ya.
2: Mau nyebrang ke Sungai Durian lagi.
0: Iya.
2: Itu aja ya, Kak ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih juga untuk Mbak Yanti di Alai ya. Tetap semangat buat semuanya yang masih terus beraktivitas. Mungkin ada beberapa sekolah yang lanjut BDR-nya ya, belajar dari rumah ya. Banyak yang mengeluhkan kayak jadi sumala gitu. Tetap semangat ya untuk mengerjakan pekerjaan rumah untuk anak-anaknya. Semoga kita semua sehat ya. Kabut asap ini juga segera berlalu, jadi aktivitas kita juga tidak terganggu. Baiklah, kita sapa lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Sintang. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bang Adi.
3: Ya, betul.
0: Oke lah ya. Sehat Bang Adi ya.
3: Puji Tuhan sehat juga. Kak Yusrin, keluarga bagaimana?
0: Kak Yusrin juga puji Tuhan sehat nih Bang Adi.
3: Syukurlah. Belum ngopi tadi kan?
0: Belum,
3: ya,
0: belum.
3: Ya, sama-sama lah, belum nih. Coba belilah ke warungnya, disimpan kan Bang Adi.
0: Kak Yusri mah gampang, langsung buat sendiri nih Bang Adi.
3: Buat sendiri, Kak. Bagaimana cuaca di Sintang, Kak? Di sini gerimis nih.
0: Di Sintang ini nggak panas, nggak hujan, nggak panasnya nggak terik. Gimana sih, jelaskan ya. Pokoknya agak mendung-mendung kabut gitu, Bang Adi. Iya.
3: Megijet ada kah?
0: Megijet hari ini kita nggak ada Megijet Bang Adi, yang ada Leowaldi.
3: Leowaldi apa tadi judulnya, Kak?
0: Hitam Putih.
3: Itu aja.
0: Oke.
3: Lagunya disisipkan dengan kakak keluarga, semoga sehat selalu bersama keluarganya, menjalankan kisahnya dengan lancar, semoga panjang umur, semoga murah rezeki.
0: Okay.
3: Baju merah juga di lumbung, semoga sehat selalu bersama keluarga besarnya.
0: Yeah.
3: Semoga panjang umur dan sehat selalu juga. Diterimalah benar Allah Ta'ala. Lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lembah. Semoga dia sehat selalu juga sama keluarga.

0: keluarganya.
1: Oke, baiklah.
0: Buat Kak Yusrin, teman petugas jalan sehat selalu, Tuhan selalu berkati.
1: Baik.
0: Kalau kendaraan nanti baik-baik ya Kak Yusrin.
1: Iya, Bang Adi. Betul. Iya, betul. Hati-hati kita ya.
0: Iya, yuk. Selamat siang Kak Yusrin.
1: Selamat siang juga Bang Adi. Terima kasih sudah selalu setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Yang lain masih kami tunggu di WA. Jangan lupa sebutkan nama, alamatnya di mana, terus mau request lagu yang mana atau mau pilih lagu yang mana, karena lagunya udah kita playlist. Jadi Anda tinggal pilih mau dengarkan yang mana terlebih dahulu. Oke, baiklah, di line telepon kembali kita sapa sebelum kita simak lagunya. Di line telepon 0565244477 kami masih hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Sri.
1: Iya, selamat siang juga Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, ini dengan siapa ini?
2: Dengan Bu Mandi Penai.
1: Bu Mandi Penai. Oke. Keseleo lidahnya Kak Isrin, soalnya belum ngopi nih Bu Man. Lagi nunggu Bu Man nih ngopinya.
2: Saya baru buat-buat nih.
1: Oh, baru buat.
2: Baru buat kopi. Nantilah bagi-bagilah.
1: Iya, betul.
2: Ayo ditunggu Kak Isrin.
1: Iya, Bu Man buatkan kita ya kalau gitu, boleh?
2: Iya, boleh.
1: Oke.
2: Bagaimana saya cari di Sintang?
1: Cuacanya hari ini di Sintang masih agak-agak mendung ya, kabut begitu, Bu Man, masih kabut juga, walaupun dikit-dikit ada panasnya sih.
2: Ya, di sini baru rintik-rintik hujannya.
1: Oh gitu, tadi pagi hujan nggak, Bu Man?
2: Nggak, tadi pagi nggak hujan.
1: Oh iya, tadi pagi di Sintang khususnya Ufang Urai hujan, Bu Man.
2: Oh hujan, Kak. Berbagi lah.
1: Iya, bagi-bagi, nggak boleh minum sendiri, makan sendiri kan harus bagi-bagi.
2: Oke. Apa lagunya?
1: Lagunya sudah dipilih tadi, ada Cinta Sampai Di Sini, Mansur S, Perih, Muksin Alatas, Tanpa Alasan, Vita KDI.
2: Request Cinta Sampai Di Sini.
1: Cinta Sampai Di Sini sudah tadi Bu Ros, mau ikut juga nggak apa-apa.
2: Ikut aja.
1: Oh, ikut aja, oke. Okay.
2: Numpang pakai Ibu Ros.
1: Numpang Ibu Ros ya. Boleh, boleh. Untuk siapa?
2: Buat Kak Roslin. Buat Ayuk dari semua.
1: Iya.
2: Buat Ayak Masin di Sekalung Jaya. Selamat siang Kak Sri.
1: Iya, selamat siang juga. Terima kasih ada Bu Mandi Penai yang sudah bergabung bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sintang ya. Kita simak dulu beberapa lagu tadi yang sudah dipilih. Pendengar tetap setia bersama kami di 102,5 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan PDIP Megawati Soekarnoputri menilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum siap menjadi presiden dikarenakan belum berpengalaman. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan penelusuran pencarian gambar terbalik menggunakan mesin pencari Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel. Megawati melontarkan pernyataan bahwa Dedi Mulyadi belum siap menjadi presiden karena kalah pengalaman dengan Puan Maharani. Selain itu, mengutip pemberitaan dari Kompas.com, politisi PDIP Said Abdullah juga membantah narasi dalam unggahan itu. Dia memastikan Megawati tidak pernah membuat pernyataan tersebut. Lebih lanjut, narasi dalam unggahan yang menyebut Puan Maharani lebih berpengalaman merupakan narasi dari pembuat unggahan. Klaim bahwa penilaian tersebut disampaikan oleh Megawati juga tidak disertai rekaman, kutipan pernyataan, maupun pemberitaan kredibel yang dapat diverifikasi. Informasi ini kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Rilis panggilan sidang nomor 8 garing PDT.G garing 2026 garing PN.STG. Pada hari ini, Rabu tanggal 13 Mei 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 8 garing PDT.G garing 2026 garing PN.STG untuk memanggil nama Yoslan Trinanda. Alamat dahulu di Jalan YC Ufang Urai, Gang Damai, Baning Kota Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman, nomor 106 Sintang, hari Rabu, tanggal 23 September 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, dalam perkara Honorius sebagai penggugat 1, Marcelina sebagai penggugat 2, lawan Yoslan Trinanda sebagai tergugat, Notaris dan PPAT Doni Trilaksono SH MKN sebagai turut tergugat 1, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Ceki Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat 2. Demikian, rilis panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia, RRI Sintang, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Pendengar masih bersama kami di program Masatu RRI Sintang. Selamat siang, dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat bergabung. Semoga semangat selalu, ya, tetap sehat, menjalankan segala sesuatunya aktivitas Anda. Untuk Anda yang mungkin saat ini kurang sehat atau sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Kami masih akan hadirkan untuk Anda Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa WA yang sudah masuk, kita akan bacakan. Jangan lupa untuk Anda yang ingin bergabung lewat WA, boleh kirimkan pesannya. Jangan lupa sebutkan nama dan alamatnya. Kemudian yang pertama WA dari Halo Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Selamat siang kakak penyiar dari Tony di Dusun Inau, Desa Jabai. Lagunya ngikut aja kakak, salamnya buat keluarga besarku di mana saja berada, buat bapak mamaku, mamak mertuaku di Kampung Inau. Semoga kalian sehat selalu. Buat kakak, terima kasih banyak. Amin. Oke, terima kasih untuk Tony di Dusun Inau, Desa Jabai, yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kemudian, halo, selamat siang Kak Yusrin. Minta lagu dari Diborong Semua untuk menghibur penggemar berat Pro Dangdut semuanya, terkhususnya 4 serangkai. Semoga terhibur. Untuk Kak Yusrin, diucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu bersama keluarga, dari Pak Rahmat di JD. Salam buat Bang Adi, Buman, Pak Jumirah di NTB Lombok, Ibu Ros, Mbak Yem di Jeta. Oke, makasih untuk Pak Rahmat di JD yang sudah bergabung bersama kami. Yang berikutnya, oke, yang berikutnya ini ada siapa ya? Selamat siang Kak Yusrin, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Request lagu Cinta Sampai Di Sini. Cinta Sampai Di Sini. Oke, lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat selalu. Salamnya buat semua pendengar. Pendengar aja. Buat Kak Yusrin, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Sehat selalu juga untuk Bu Bilin di Lempah ya. Yang berikutnya, oh iya, ada lagi nih. Selamat siang Kak Yusrin, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Lagunya dari Muksin Alatas aja, dari Ibu Luciana di Lelang. Oke, makasih Ibu Luciana sudah bergabung bersama kami. Ini tidak menyebutkan nama, katanya mau request lagu Leo Waldi Hitam Putih. Jangan lupa sebutkan nama dan alamatnya ya. Oke lah ya. Satu lagi ya sebelum kita dengarkan lagu. Siang Kak Yusrin, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Lagunya Borong Abis dari Bu Warsini di Empaci. Salam buat semua penggemar RRI, buat Pak Rahmat di JD. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Warsini di Empaci. Sudah bergabung juga di WA ya siang hari ini. Di line telepon, kita masih coba sapa untuk Anda yang ingin bergabung 0565244477. Kita coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut Adalah Kita. Apa kabar kakak yang cantik ini?
0: Iya, Dangdut Adalah Kita. Dengan siapa, di mana ini?
1: Masa lupa Kak Yusrin.
0: Oh iya, udah, kalau udah ngomong agak panjang dikit taulah Kak Yusrin ya. Pak Jumirah ya. Iya, ini okay lah.
1: Sehat keluarganya.
0: Sehat, sehat Pak Jumirah, gimana? Sehat juga.
1: Sehat juga.
0: Sehat ya.
1: Lagunya yang sidang-sidang saja itu Kak Yusrin.
0: Oh iya, Peti Pera. Ditunggu ya Pak ya.
1: Ya, karena kita kan tidak mau yang besar, tidak mau yang kecil, gitu bah.
0: Oke lah, kalau besar kekenyangan nanti ya. Kalau itulah. Kecil kurang, sedang lah ya Pak ya.
1: Sedang ngopi belum Kak Yusrin?
0: Ini barusan tadi ngopi, barusan tadi pas lagu Kak Yusrin buat kopi Pak Jumirah.
1: Udah ada di studio tuh untuk bikin kopinya.
0: Ada, lengkap dah kita ya, ada dispensernya, ada kopinya, ada gulanya, lengkap lah ya. Mau minum kopi hitam?
1: Disediakan di situ kalau kita mau gitu kan?
0: Iya, ada yang dah disediakan. Kalau mau beli sendiri juga boleh. Tergantung selera mau kopi hitam atau kopi yang kekinian.
1: Sorry lah, kayaknya sering bercanda ya.
0: Enggak apa-apa, gampang, aman aja Pak, biar kita awet muda.
1: Boleh salam-salam Kak Yusrin.
0: Boleh, buat siapa Pak Jumirah?
1: Buat Abang Adi tadi. Semoga dia tetap sehat bersama istri dan anaknya. Kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat Kak Yusrin, semoga tetap sehat keluarganya. Yuk, selamat sore Kak Yusrin.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Jumirah yang ada di Lombok. Ya, terima kasih Pak, selalu setia bergabung di RRI Sintang meskipun jauh di sana ya. Oke, ya, karena kemajuan teknologi tidak membatasi kita untuk saling bersilaturahmi. Terima kasih untuk Pak Jumirah ya. Kita lanjut lagi untuk yang lain yang masih ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Sintang di Prodangdut Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Kak Yusri.
0: Iya, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Andre di Belitung SP5.
0: Andre di Belitung SP5. Oke.
2: Apa kabar Kak Yusri?
0: Kabarnya baik, sehat, puji Tuhan. Kabar Andre gimana?
2: Baik, puji Tuhan, semuanya lancar. Baru pulang nih ke Asir Yusrin.
0: Dari mana?
2: Itu baru udah melaut.
0: Oh, dapat ikan? Melaut nyari ikan?
2: Enggak lah, di lantai jengkel Kak Yusrin. Laut Kapuas nih lah, Sungai Kapuas.
0: Oh, Sungai Kapuas. Ya.
2: Ikut adik itu, Mbak. Adik itu ngurus lantai sana sini itu.
0: Udah surut sungainya ya, agak susah lanting mungkin ya Bang Andre ya.
2: Udah sulit Kak Yusri, makanya sekarang nih bututnya kembali-kembali ke lubang terus coba.
0: Iya, karena udah terlalu surut sungai. Sungai apa nih, Melawi apa Kapuas? Melawi ya?
2: Kapuas.
0: Kapuas ya.
2: Lokasi ini Sepauk ya.
0: Oh, lokasinya Sepauk. Pasti udah
2: daerah Sungai Raya nih.
0: Udah surut banget kayaknya ya Bang Andre ya.
2: Buntutnya udah tergalang buntut minyak.
0: Oh, ya.
2: Udah hampir 2 bulan tuh di pasir.
0: Enggak itu ya. Enggak bisa kemana-mana. Enggak
2: bisa keluar lah.
0: Enggak bisa keluar. Oke, baik.
2: Kalau di Sintang bagaimana cuaca Kak Yusrin?
0: Kalau di Sintang ini masih agak ada kabut, belum yang cerah banget sih Bang Andre, enggak kayak biasanya ya, enggak kayak cuaca 2-3 bulan yang lalu begitu.
2: Walaupun juga kayak sering di sini kabutnya masih
0: tebal. Ya masih tebal ya asapnya. Walaupun udah hujan nih Bang Andre.
2: Ya ada hujan sedikit tapi enggak
0: ya. Tapi kerasa bau asapnya ya Bang Andre ya kalau kita kalau udah hujan itu ya.
2: Itulah. Airnya enggak bisa ditadah tuh.
0: Iya, masih agak hitam-hitam
2: masih
0: bau ya.
2: Kotor, Bang.
0: Oke. Mau pilih lagu yang mana nih Bang Andre?
2: Apa lagunya kayak serembang monitor ya kan?
0: Masih ada Hitam Putih Lewaldi, Sedang-sedang Saja Fethi Vera, Ulan Merindu Nelly Agustin, Tak Pernah Satu Nita Talia.
2: Ulan Merindu ya.
0: Ulan Merindu. Oke.
2: Ya. Ditunggu.
0: Boleh buat siapa?
2: Salam sapanya buat Pak Jumirah tadi ya. Pak Jumirah tuh enggak nyapa-nyapa lagi ya, lupa mungkin.
0: Iya, harus dicatat tuh Pak Jumirah nama-namanya yang mau disapa ya, biar enggak lupa.
2: Saya tuh udah lama sebabnya Kak Yusri enggak gabung.
0: Oh iya, sibuk.
2: Mungkin udah 2 minggu nih lah.
0: Oh, lagi sibuk Bang Andre.
2: Lagi sibuk melaut terus.
0: Melaut terus ya.
2: Iya.
0: Jadi
2: udah pulang kampung nih.
0: Ya pulang kampung berarti bisa gabung terus nih.
2: Atau nanti sore lah turun lagi nih.
0: Oke.
2: Nah, salam lanjutnya. Buat Bobi Lin dilempas semoga sehat selalu juga ya dengan keluarganya.
0: Nah,
2: buat lagunya buat Mama Peggy. Mama Peggy udah masuk kah?
0: Belum.
2: Oh, enggak pernah dengar suara dia lagi tuh.
0: Iya, kemarin Mama Peggy kalau enggak salah ada.
2: Ah, saya tak dengar Kak.
0: Iya.
2: Masih di laut.
0: Masih di laut ya. Oke. Okay.
2: Kan laut sana Kak, laut sini lah, laut sungai.
0: Iya, kirain nyari ikan melaut.
2: Iya, melaut. Tidurnya pun di laut berkelana.
0: Berkelana, tapi seru juga ya Bang Andre.
2: Benar, kalau bisa request tuh lagu Berkelana tuh cocok tuh Kak.
0: Oh, Berkelana. Ya kalau ada masih ada waktu sih boleh nanti kita putar carikan ya lagunya ya.
2: Putar terakhir nanti ya Kak ya.
0: Semoga bisa ya.
2: Oke. Terima kasih Kak Yusri.
0: Iya.
2: Selamat sore.
0: Iya, terima kasih ada Bang Andre di Belitung SP5 sudah bergabung. Kita lanjut untuk yang ingin bergabung satu lagi sebelum kita dengarkan lagu. 0565 24477 atau 0857 5447 40 ya. Kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Iya.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan mamanya Rina.
0: Mamanya Rina, Mama Rina di mana, iya. Melawi?
3: Alhamdulillah sudah dikasih hujan.
0: Oh iya betul. Kita bersyukur ya Mama Rina.
3: Syukur alhamdulillah.
0: Ah, iya.
3: Dari jam 11 sampai setengah 1.
0: Tahu hujannya tadi ya?
3: Ya.
0: Oh ya.
3: Cukup deras.
0: Ayo.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, Mama Rina mau pilih lagu yang mana?
3: Lagunya kan waktunya masih sedikit ya.
0: Nanti kita putar ajan juga.
3: Kita mengikuti pajak merah yang sedang. Iya, kita cantik, Mak. Ya bagus kan?
0: Kirain mau lanjutkan lagunya.
3: Tidak, kan okay. Waktunya masih sedikit. Nanti bagi-bagi siapa yang mau masuk.
0: Iya, kita mau dengarkan lagu juga.
3: Yusrin, semoga sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih Mama Rina.
3: Oke, terima kasih.
0: Iya, selamat siang. Ada Mama Rina di Melawi. Udah hujan tadi dari setengah 11 sampai setengah 1. Cukup deras kata beliau ya. Semoga di tempat yang lain yang belum hujan segera diberikan turun hujan sehingga kita bisa menghirup kembali udara yang segar seperti beberapa bulan yang lalu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pendengar, pukul 14.37 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan Asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: Dengan pukul 14:54 menit waktu Indonesia Barat, kami akan akhiri untuk program Pro Dangdut Adalah Kita edisi siar hari ini, Rabu tanggal 16 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama program 1 RRI Sintang. Nanti kami akan hadirkan Indonesia Cerdas pada pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dewi dengan tema perkembangan narkotika jenis baru bersama narasumber dari BNN Sintang. Untuk Anda pendengar, tetap setia bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Pro Dangdut.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar, kalau misalnya Anda sering mendengar ya bagaimana sebuah perjuangan di dalam hidup gitu ya, pasti yang namanya berjuang butuh effort, butuh segala sesuatunya untuk menuntaskan perjuangan tersebut sampai Anda tersenyum meraih kebahagiaan itu. Nah, bagaimana memperoleh perjuangan yang luar biasa untuk hidup kita yang lebih baik ya, salah satunya juga menghindari yang namanya hal-hal yang tidak baik atau yang merugikan bagi diri kita sendiri. Sebut saja misalnya narkotika gitu ya. Nah, itu akan kita bawa pendengar di hari ini dalam acara Dialog Sore ini bersama BNN Kabupaten Sintang ya, dalam acara Indonesia Cerdas. Selain itu juga beragam informasi lainnya seputar Kalimantan Barat kami hadirkan pendengar pukul 16 nanti ya. Dan masih banyak lagi ragam acara lainnya hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Desi Riyati di hari ini pendengar Rabu 16 September 2026. Kita akan kembali selepas yang berikut ini.

0: Iya, apa tuh bernapas tanpamu ya? Haha, jangan sampai tanpa napas lagi, nggak ada lagi di dunia lagi ya, karena gara-gara narkoba atau narkotika ya. Jangan banget itu ya. Oke, di pendengar dalam Indonesia Cerdas hari ini Rabu 16 September 2026 adalah tentang perkembangan narkotika jenis baru. Apakah berkembang setiap tahun atau berkembang dari tahun ke tahun? Ini juga perdana banget nih sama BNN lagi setelah sekian purnama menghilang. BNN-nya ada, cuma maksudnya sibuk dengan berbagai kegiatannya jadi baru kali ini bisa hadir kembali ya. Dan ada sudah hadir beliau adalah penyuluh narkoba, Bapak Muhammad Salamun Naim. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Kak.
0: Iya, gimana sibuk apa nih Pak di BNN?
1: Sehari-hari karena kita di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, jadi ya tugas kita
0: menyuluh.
1: Ya, antara lain mengedukasi masyarakat baik di tingkat pelajar, anak usia dini, kemudian bekerja masyarakat secara umum dan lain sebagainya, termasuk juga di pemerintah.
0: Oh gitu ya. Ada ya. Juga ada jadwal-jadwalnya?
1: Jadwal ada. Target kita ada. Tapi di luar jadwal itu juga banyak kegiatan yang harus kita laksanakan.
0: Oh gitu.
1: Ya, termasuk terakhir kali kemarin kita laksanakan penertiban tempat hiburan malam dan sebagainya.
0: Kalau tempat penertiban gitu terjadwal juga Pak atau kondisional aja?
1: Kondisional Bu.
0: Oh kondisional.
1: Kondisional artinya laporan dari masyarakat itu kan sangat penting.
0: Iya benar.
1: Samping itu untuk rutin kegiatannya biasanya kita tergantung juga dengan sumber daya kita. Sumber daya itu kan termasuk juga personil, kemudian alat, kemudian sarana-prasarana.
0: Karena nggak bisa tes tanpa alat ya.
1: Ya betul. Nah itu yang menjadi salah satu masalah kita. Alat kita terbatas.
0: Terbatas ya. Oh ya, punya kepala baru ya. Selamat juga buat Pak Deddy Siregar ya, yang sudah menjabat sebagai kepala BNN Kabupaten Sintang ya. Belum setahun kan? Kita baru. Oke. Kemudian berbicara tentang narkotika, masyarakat mungkin sudah mengenal ya beberapa jenis yang umum diberitakan. Terus kita temanya adalah narkotika atau perkembangan narkotika jenis baru. Nah barunya tuh baru banget bulan kemarin. Baru itu kan relatif ya Pak ya.
1: Betul.
0: Sebulan kah, dua bulan kah, atau hitungan baru di jenis ini seperti apa Pak? Kita sebelum ke situ mungkin Bapak bisa menjabarkan apa sih narkotika itu, mungkin jenis-jenisnya seperti apa gitu, tanda-tandanya biar masyarakat juga aware, biar masyarakat tahu, mengenal gitu. Kan kalau misalnya kita nggak tahu ya kita harus cari tahu ya.
1: Betul, ya.
0: Oke silakan mungkin seperti
1: jadi,
0: apa sih?
1: Jadi sebenarnya narkotika itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu adalah zat atau obat, atau bisa juga berasal dari tanaman atau bukan tanaman, kemudian sintetis atau buatan atau semi sintetis. Apabila dikonsumsi dia berakibat pada penurunan kesadaran yang pertama, kemudian mengurangi dan menghilangkan rasa sakit, kemudian menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Nah dari pengertian itu kan dapat diketahui bahwa narkotika ini sebenarnya di satu sisi diperlukan untuk medis dan ilmu pengetahuan, dan itu ketersediaannya itu diatur oleh undang-undang. Kemudian di sisi lain itu dilarang penyalahgunaannya. Makanya kebijakan P4GN itu bunyinya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
0: Bisa ingat dengan P apa itu ya?
1: P4GN. Ya. Makanya yang dicegah itu penyalahgunaannya dan yang diberantas itu adalah peredaran gelapnya. Nah, semakin hari semakin kesini itu ada tren teridentifikasi beberapa zat baru yang masuk ke dalam lampiran undang-undang maupun peraturan Menteri Kesehatan. Jadi Menteri Kesehatan itu rata-rata setiap tahun itu menerbitkan peraturan Menteri Kesehatan.
0: Kayak press release gitu ya?
1: Atau peraturan.
0: Oh peraturan.
1: Permenkes.
0: Permenkes ya.
1: Itu rata-rata bisa dua kali sampai lebih.
0: Per tahun.
1: Per tahun. Mengingat semakin berkembangnya narkotika jenis baru atau yang disebut NPS, New Psychoactive Substance. Nah, salah satu di antaranya yang booming ya, hari-hari ini adalah etomidate atau dia masuk ke dalam narkotika golongan 2. Hmm. Golongan 2 itu hanya boleh digunakan untuk medis dalam jumlah terbatas sebagai pilihan terakhir. Nah, etomidate ini biasanya digunakan sebagai anestesi atau obat bius, tapi kemudian dimodifikasi oleh oknum-oknum tertentu untuk memperoleh kesenangan. Nah, biasanya modusnya itu dicampur dengan liquid vape atau liquid rokok elektrik.
0: Vape gitu ya?
1: Ya, vape. Makanya keluarlah istilah yang namanya pot getar. Nah, jadi pot getar itu isi liquidnya adalah etomidate yang dimodifikasi. Jadi kurang lebih seperti itulah. Itu salah satu narkotika jenis baru yang beredar saat ini gitu. Sebenarnya banyak lagi, termasuk udah ada sabu cair, kemudian cannabinoid liquid atau ganja cair, kemudian ada ketamin cair dan sebagainya. Itu kan yang sudah masuk ke undang-undang maupun peraturan menteri kesehatan, artinya bisa dilakukan penindakan begitu.
0: Oh, ini berarti udah ada undang-undangnya.
1: Udah masuk.
0: Itu banyak berkembang di mana sih, Pak?
1: Kalau yang jenis apa nih?
0: Yang misalnya yang tadi etimited apa yang
1: vape cair
0: ya. Yang dengan vape itu.
1: Di Kalimantan Barat beberapa kali ditemukan.
0: Udah
1: pernah diungkap. Jadi terakhir itu kalau nggak salah ada 38 apa namanya buah liquid.
0: 38
1: kalau tidak salah saya ya. Yang diungkap oleh Polda Kalbar, kemudian beberapa kali juga BNNP Kalbar, kemudian juga Bea Cukai itu pernah mengungkap kasus liquid cair yang diduga berisi etomidate dan diduga berasal dari Malaysia. Nah, ini kan menunjukkan bahwa di Kalimantan Barat vape atau pot getar itu sudah beredar, dan konon katanya harga per buahnya yang berisi kurang lebih 100 ml itu harganya 2,5 juta.
0: 2,5 juta ya.
1: Iya, 2,5 juta.
0: Itu 100 mili ya?
1: 100 mili.
0: Sayang dong uangnya ya, sebanyak itu.
1: Oh ya, sayang sekali.
0: Jangan sampai Anda mengorbankan uang dan juga nyawa Anda.
1: Betul. 2,5 juta itu kalau dibelikan cendol, renang cendol gitu.
0: Bisa bagi-bagi sekantor.
1: Ya, bagi-bagi sekantor. Lebih seminggu kali.
0: Iya. Baik, nah pendengar itu tadi penjelasannya ngeri-ngeri sedap juga ya. Terus kira-kira apa sih faktor pemicu munculnya berbagai jenis narkoba, jenis narkotika jenis baru tersebut, seperti apa? Apa sih pemicunya? Apakah karena terlalu kreatif orang-orang Indonesia itu atau seperti apa gitu? Atau bukan orang Indonesia juga misalnya, kenapa sih? Atau faktornya apa sih, Pak?
1: Pertama mungkin untuk menghindari hukum ya. Jadi kalau jenis narkotika yang sudah sering ditemukan seperti sabu, kemudian ekstasi, ganja dan lain sebagainya, itu kan aparat sudah pasti antisipasi itu. Nah, makanya dia berinovasi, para pengedar bandar ini, bagaimana supaya narkotika ini masih dapat beredar tanpa diketahui oleh petugas. Makanya terbentuklah yang namanya ganja cair, sabu cair, kemudian etomidate tadi yang disalahgunakan tadi. Nah, jadi seperti itu.
0: Iya, jadi untuk menghindari hukum ya, dan ya, menghindari pemeriksaan. Tapi sebenarnya kalau itu tetap ketahuan juga kan, Pak ya?
1: Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
0: ya.
1: Jadi perkembangan teknologi ini kan tidak bisa kita bendung. Termasuk gaya hidup, katakanlah gaya hidup anak muda sekarang.
0: Hyper.
1: Dengan, ya, tolok ukur mereka itu kadang-kadang kan media sosial. Jadi apa yang ada di media sosial itu lebih mudah ditiru. Contoh kebiasaan menggunakan rokok elektrik. Kalau dulu kan belum ada.
0: Iya, betul.
1: Nah, rokok elektrik ini kan sampai saat ini kan masih sesuatu yang legal di Indonesia.
0: Sementara di beberapa negara udah dilarang.
1: Ya, di Singapura itu udah dilarang.
0: Iya, betul, Singapura.
1: Malaysia kalau nggak salah juga udah dilarang.
0: Iya, lagi on the way kayaknya juga.
1: Iya. Nah, inilah yang berusaha dimanfaatkan oleh mereka pada bandar untuk menyamarkan narkotika agar apa namanya, untuk mengelabui petugas, nah begitulah istilahnya. Jadi melalui vape, kemudian juga atau hal-hal yang lainnya. Tapi di Indonesia apa namanya, penggunaan vape ini sudah mulai digodok, termasuk beberapa lembaga yang mendorong untuk diilegalkannya rokok elektrik ini adalah BNN. Nah, jadi tujuannya agar penyalahgunaan narkotika jenis baru khususnya etomidat itu dapat ditekan.
0: Jadi apa namanya, penggunaan di Indonesia sebenarnya boleh atau enggak?
1: Sampai saat ini belum ada aturan yang melarang. Tapi BNN itu mendorong agar terbit aturan bahwa etomidat itu di apa namanya, dilarang begitu.
0: BNN mendorong itu.
1: Mendorong. Mendorong supaya dilarang.
0: Belum ada larangan, tapi BNN mendorong untuk dilarang gitu, biar jelas gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, don't create area gitu ya. Jadi enggak ada area abu-abu gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Mau ditindak pun karena memang belum ada undang-undang gitu kan, susah kan kalau misalnya itu.
1: Kalau etomidatnya itu udah masuk ke dalam narkotika golongan 2. Tapi kalau vape-nya itu masih boleh di ini. Vape itu kan sebagai apa ya, medianya sebenarnya.
0: Medianya atau alatnya gitu lah.
1: Alatnya ya.
0: Oke. Okay. Apa namanya, tadi kan bentuknya tuh saya dengar ada yang cair gitu ya. Bentuk baru yang dimiliki, cara penggunaannya dibandingkan narkotik yang sudah dikenal sebelumnya, apakah berbeda penggunaan, cara penggunaannya atau seperti apa?
1: Kalau yang liquid, contoh misalkan etomidat itu biasanya kan disalahgunakan melalui media rokok elektrik. Kemudian ganja cair, kemudian sabu cair itu apa namanya, ketamin. Ketamin itu dicampurkan ke dalam tembakau sintetis.
0: Tembakau ya.
1: Tembakau sintetis. Kemudian ganja cair itu biasanya dioles pada rokok. Nah, ini kan kebiasaan merokok.
0: Apa
1: ini
0: itu
1: kan
0: yang dipakai rokok?
1: Rokok yang biasa, rokok konvensional.
0: Itu apa jenis, apa tadi narkobanya?
1: THC cair.
0: THC cair ya.
1: Liquid cannabinoid. Nah, ini kan salah satu apa ya, perkembangan narkotika yang ada di lingkungan, dan itu pernah diungkap juga.
0: Pernah diungkap juga di Kalbar atau di Sintang?
1: Kalau di Kalbar
0: itu yang pernah diungkap, berarti di Sintang pernah.
1: Kalau liquid cair ini sampai saat ini saya belum terima datanya. Tapi okay, di Pontianak, di wilayah Karmel Raya itu pernah.
0: Oke. Okay. Nah, kemudian apa namanya, bagaimana sih perkembangan narkotika untuk tahun 2025 ya? Sebelum nanti kita balik ke apa namanya, berkaitan dengan narkotika baru, kita juga pengen tahu nih data atau seperti apa kebanyakan apa sih yang ada di 2025, dan mungkin ini udah tengah semester ya.
1: 2026 kali kayaknya.
0: Iya, enggak, yang 2025 tahun kemarin lalu. Ya, tahun lalu. Terus mungkin perkembangannya, perbedaannya seperti apa dengan tahun 2026. Tapi selepas yang berikut ini aja ya. Pendengar, nanti kita akan kembali lagi masih di Indonesia Cerdas.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Anakku sayang, sedih haya melihat kamu nak. Kamu tuh tak bisa seperti teman-teman kamu yang berkecukupan. Seragam sekolah aja udah lusuh, sobek lagi. Ya Allah, gimana cara aku ya nak untuk bisa mewujudkan itu semua? Duh, ayahmu ini gak punya apa-apa nak.
1: Win, dari tadi diam aja. Kau kenapa sih ngelamun? Mikirin apa?
0: Itulah Den, gimana ya cara biar anakku tuh bisa seperti teman-temannya tuh yang berkecukupan tuh?
1: Bisa, yuk ikut aku. Pasti kau bisa dapatkan yang kau inginkan.
0: Kemana Den?
1: Dah ikut aja. Nah, sekarang kau antarkan barang ini dan hubungi nomor telepon ini.
0: Tapi ini bahaya, Den. Ini kan narkoba, ya kan? Aku nggak mau, Den.
1: Dah, kau mau lihat anak kau bahagia, kan? Dan ingin seperti teman-teman yang lainnya.
0: Iya, benar, Den. Tapi bukan gini caranya, Den. Maaf, aku nggak mau, Den.
2: Ya, pendengar, kita masih kembali lagi di Indonesia Cerdas bersama BNN Kabupaten Sintang. Ada Bapak Aslamu Naim atau Pak Naim ya. Beliau adalah penyuluh narkoba di BNN Sintang. Nah, tadi kita juga pengen tahu nih ya, kalau di Sintang kasus narkoba terbanyak gitu ya di 2025 ini, apa nih Pak?
3: Kalau dilihat berdasarkan jenisnya, di Sintang itu bukan hanya di 2025.
2: Oh ya. Gitu.
3: Jadi tren dari tahun ke tahun itu yang paling banyak jenisnya itu adalah sabu dan ekstasi. Kemudian ada beberapa barang bukti berupa ganja. Kemudian juga ada beberapa tembakau gorila. Tapi yang paling banyak itu sabu dan ekstasi.
2: Paling banyak. Itu tahun dari tahun yang trennya itu?
3: Iya.
2: Oke, berapa kasus Pak? Banyak?
3: Kalau kasus ini kan di BNN itu
2: merekap aja? Atau gimana?
3: Di BNN itu memang ada fungsi pemberantasan. Cuman anggarannya tidak melekat di kabupaten-kota.
2: Kabupaten-kota ya.
3: Hanya ada di provinsi.
2: Provinsi ya, terpusat berarti ya di provinsi ya.
3: Ya di provinsi untuk kabupaten-kota. Nah makanya di tahun 2025 itu kalau nggak salah saya di Sintang itu 3 kasus.
2: 3 kasus ya? Apa itu?
3: 3 kasus. 3 atau 4 kasus, 3 kalau gak salah ya.
2: Oh 3 kasus ya.
3: Tersangka ada kurang lebih 12
2: ya?
3: 12 orang. Kemudian barang bukti yang berhasil disita itu adalah sabu.
2: Sabu ya.
3: Okay. Tahun 2025.
2: Untuk 2025 ya. Kalau sampai 2026 semester awal ini gak ada ya mudah-mudahan. Saya sih berharap bilang Bapak bilang gak ada gitu ya.
3: Kalau untuk pengungkapan kasus dari BNN memang belum ada karena anggaran melekat di provinsi. Mungkin di provinsi, ya. Digunakan untuk wilayah yang lebih rawan dan untuk target jaringan yang lebih besar gitu. Tapi kalau berdasarkan dari pengungkapan di Polres Sintang, sampai saat ini informasi yang saya terima itu ada 18 kasus.
2: 2026.
3: Ya, 2026 sampai dengan hari ini.
2: Sampai hari ini ya.
3: Ya.
2: Itu yang ada di Polres Sintang datanya.
3: Ya, di Polres Sintang, dari Polres Sintang.
2: 2026 berapa tadi kasus?
3: Kurang lebih 18 kasus.
2: Kurang lebih 18 ya. Oh, banyak ya. Juga ya?
3: Banyak. Kalau Polres itu setiap tahun rata-rata mengungkap kasus itu lebih dari 30 kasus.
2: Iya, banyak ya.
3: Lebih dari 30 kasus dan tersangkanya itu rata-rata 50 orang.
2: Rata-rata per tahun.
3: Rata-rata per tahun.
2: Oke. Nah, oke, kita tinggalkan lagi untuk data ya. 50 orang luar biasa sekali juga ya. Dan ini apa ya kayak gunung es enggak sih kalau pengungkapan gitu? Ternyata lebih banyak lagi gitu.
3: Iya. Kejahatan narkotika ini beda dengan kejahatan lain, Bu.
2: Gimana itu?
3: Jadi kalau kejahatan lain korbannya itu biasanya lapor, lapor ke aparat berwajib atau ke tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat lah misalnya. Kalau narkotika ini cenderung menutup diri.
2: Kasusnya tuh ya atau orangnya?
3: Korbannya juga.
2: Korbannya juga ya.
3: Penyalahguna ini kan dikatakan sebagai korban juga. Makanya penyalahguna atau korban penyalahguna itu wajib menjalani rehabilitasi.
2: Dan kalau mungkin kalau ketahuan malu juga gitu ya, makanya dia menutup diri gitu.
3: Iya, menutup diri. Termasuk juga ini yang menjadi masalah bagi kita. Jadi keluarga atau orang tua ini cenderung menutupi.
2: Apa,
3: menutupi. Nah, makanya dikatakan beda dengan kejahatan lain itu gitu. Jadi banyaknya kasus yang diungkap itu berarti petugas itu lebih intens turun ke lapangan untuk melakukan pengungkapan.
2: Artinya petugas yang jemput bola lah.
3: Iya,
2: apa gitu
3: jemput
2: kan?
3: Bola. Beda dengan misalkan pencurian atau perampokan atau pembunuhan atau kriminal lainnya. Itu kan biasanya korbannya lapor gitu.
2: Tapi makanya nih gak lapor, kalau lapor nanti gak tangkap, takut lah mereka.
3: Enggak, sebenarnya identitas pelapor itu dilindungi oleh undang-undang.
2: Oh iya.
3: Jadi dikatakan pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 khususnya di pasal 131 itu kurang lebih bunyinya seperti ini. Barang siapa yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika tapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, maka dapat diancam pidana maksimal 1 tahun.
2: Itu kalau yang tahu tapi tidak melapor,
3: tidak
2: ya?
3: Tidak melapor. Ya.
2: Berapa tahun tadi?
3: Maksimal 1 tahun.
2: Oke. Apalagi melindungi gitu ya?
3: Nah, apalagi melindungi. Nah, makanya sebenarnya aturan aturan undang-undang kita itu sebenarnya sudah cukup ketat. Termasuk siapa yang memiliki, kemudian mengedarkan, kemudian mendistribusikan narkotika golongan 1 itu ancaman pidananya enggak main-main sebenarnya.
2: Itu kayak itu aja ya, pangkat PNS ya, ada golongan pangkat 1 gitu.
3: Iya, iya. Narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan.
2: Iya, iya, ada 3 golongan ya, apa aja tuh?
3: Ada golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Golongan 1 itu tidak boleh dikuasai oleh siapapun. Hanya boleh dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang diberikan kewenangan untuk melakukan penelitian dan tidak digunakan untuk kepentingan medis. Jadi hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
2: Untuk penelitian ya, makanya ya.
3: Okay. Nah, kalau golongan 2 ini boleh digunakan untuk keperluan medis, tapi dengan jumlah terbatas dan pengawasan yang sangat ketat. Jadi ada mekanisme pelaporannya secara periodik. Baik itu
2: pelaporannya sediaannya, ya, itu?
3: Ya, baik itu sediaannya, kemudian tenggat waktu laporannya, ada yang harian, ada yang mingguan dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang golongan 3. Golongan 3 ini yang paling banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.
2: Oh, iya.
3: Yang biasanya terdapat pada obat-obat anti nyeri, obat-obat anti depresan. Nah, itu kan ada kandungan narkotikanya golongan 3. Tentunya sesuai dosis yang direkomendasikan. Begitu. Jadi kadarnya atau takarannya itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, makanya kalau kita beli obat itu makanya pasti dianjurkan pakai resep dokter.
2: Ya, gak boleh sembarangan ya.
3: Ya, nah, tujuannya supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Dan makanya di dalam kemasan obat itu ada indikatornya. Ada yang bulatan warna merah, ada yang warna biru.
2: Iya, ada yang
3: plus.
2: Nah, ya, gitu. Oh, itu sebagai penandanya.
3: Iya, indikator sebenarnya.
2: Oh, sebenarnya kapan-kapan boleh juga tuh bahas-bahas kayak gitu ya. Soalnya kita gak ngerti juga tuh ya, pendengarnya dan pemirsa. Oke deh, luar biasa sebenarnya. Kemudian apa ya, tantangan upaya dan pencegahan terutama pemberantasan narkotika untuk jenis baru yang udah dilakukan oleh BNN itu seperti apa?
3: Untuk narkotika jenis baru ini memang masih apa ya?
2: Pencegahannya ya?
3: Iya, pencegahannya Bu ya. Jadi kita rajin-rajin mengedukasi masyarakat dalam bidang pencegahan, tentunya sosialisasi kemudian informasi dan edukasi itu sangat penting. Baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, secara masif, terutama pada tingkat remaja dan pelajar. Ini adalah usia-usia yang paling rentan. Jadi tren-tren yang berkembang saat ini itu kan ya termasuk vape, kemudian teknologi yang berkembang. Itu kan juga identik dengan contoh misalkan media sosial misalkan. Media sosial yang
2: lihat gaya yang keren apa segala gitu ya. Enggak keren kan gitu blablabla, misalnya gitu kan.
3: Sound yang berkembang untuk mengiringi konten itu kan identik dengan musik-musik house. Nah, musik-musik house ini kan identik dengan clubbing.
2: Nah, jadi malam lah ya.
3: Nah, ini ini kan sebenarnya salah satu pemicu juga. Kemudian gerakan-gerakan ilustrasi mereka kadang-kadang yang tangannya begini-begini. Ini kan sebenarnya ilustrasi orang menyalahgunakan narkotika. Nah ini apa namanya, sesuatu hal yang sulit kita bendung.
2: Karena langsung ke person by personnya ya.
3: Iya betul.
2: Kecuali kita kan nggak mungkin juga ngerampas HP semua orang kan.
3: Betul. Iya. Kita kan nggak bisa filter seketat mungkin.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Artinya apa ya? Kepala orang kita nggak bisa kita satuin gitu ya, karena
3: betul, ya.
2: Ya, tanggung jawab juga harus sebenarnya kepada diri kita ya, pendengar dan pemirsa.
3: Makanya kita berusaha membentuk ketahanan diri mulai dari anak usia dini.
2: Oh ada itu programnya ya?
3: Ada.
2: Membentuk ketahanan diri.
3: Iya, ketahanan diri remaja juga, kemudian ketahanan diri keluarga juga. Ini programnya ada di BNN.
2: Ada di BNN.
3: Ada
2: ya?
3: BNN. Jadi
2: biasa ada kolab misalnya dengan organisasi lain atau apa?
3: Oh banyak.
2: Oh gitu.
3: Dari mulai dari dunia pendidikan, dari tingkat dasar, menengah, sampai atas perguruan tinggi, kami selalu bekerja sama.
2: Kolaborasi ya?
3: Ya kolaborasi. Kemudian di lingkungan masyarakat termasuk juga PKK, kemudian lembaga-lembaga pemerintah terkait, kita selalu berkolaborasi. Ya tujuannya apa? Untuk mengedukasi mereka secara intens supaya terbentuk ketahanan diri yang kuat. Jadi kalau udah ketahanan dirinya kuat, maka potensi untuk menyalahgunakan zat itu kan semakin semakin kecil.
2: Berarti sub-sharing gitu ya. Jadi sharing diri sendiri memang gitu ya. Kalau misalnya udah kuat kan mungkin tidak akan tergoda dan lain-lain. Tapi sebenarnya susah gak sih itu?
3: Oh susah Bu. Susah sebenarnya. Kalau dibilang susah, susah. Tapi kan kita tetap harus
2: berusaha.
3: Ya,
2: walaupun itu semua tanggung jawab diri sendiri ya. Tapi
3: betul.
2: Kita tetap, karena kan ini tanggung jawab bersama ya.
3: Bukan hanya tanggung jawab sendiri-sendiri sebenarnya Bu.
2: Iya betul.
3: Jadi narkotika ini tanggung jawab kita bersama. Gak bisa kita
2: hanya BNN aja.
3: Hanya BNN atau bisa, ya. Polisi saja atau pemerintahnya gak bisa.
2: Gak bisa ya.
3: Semua
2: stakeholder di masyarakat ya.
3: Iya, semua unsur elemen masyarakat yang ada itu harus bergerak bersama-sama. Iya. Karena berlaku hukum ekonomi juga di situ, supply and demand. Nah, gitu. Jadi ketahanan masyarakat ini harus dibentuk. Nah, salah satunya ya melalui program ketahanan keluarga tadi. Kemudian ada program juga yang namanya desa atau kelurahan bersinar. Kemudian ada remaja teman sebaya. Kemudian kita juga berupaya supaya mengintegrasikan kurikulum anti narkotika ke dunia pendidikan, kesatuan pendidikan. Kemudian juga program-program lainnya seperti penertiban hiburan malam, kemudian deteksi dini melalui tes urin dan lain sebagainya. Itu harus kita laksanakan secara masif supaya ada kontrol dan terbentuklah ketahanan diri masyarakat yang kuat.
2: Kayak apa sih bondingnya gitu ya?
3: Yeah.
2: Bonding self gitu ya. Jadi mengetahui gitu. Apa sih yang ditemukan, gimana kalau pernah enggak misalnya pas mau melakukan edukasi gitu, ada penolakan-penolakan misalnya ke klub malam atau apa seperti itu, gimana?
3: Kalau edukasi dalam hal ini sosialisasi belum pernah sih.
2: Belum pernah, karena justru mereka aware welcome, welcome banget ya.
3: Tapi kalau untuk penertiban malam ini ya itu merupakan salah satu tantangan lah untuk kita. Tapi sejauh ini sih kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain,
2: so far so good lah ya di sini.
3: Iya, masih welcome lah, kooperatif lah begitu.
2: Oke, Pak Naim udah berapa lama sih di BNN?
3: Kurang lebih 8 tahun.
2: Oh, pantas ya, sudah hafal sampai undang-undangnya juga ya.
3: Harus dong.
2: Harus ya, wajib gitu ya, karena penyuluh ya. Oke deh, ini saya menarik nih, ada teman sebaya tadi dikatakan ya. Kapan-kapan mungkin juga bisa menghadirkan teman sebaya ya ke kita ya. Jadi bisa. Seperti apa gitu mereka ya, untuk mengedukasi temannya yang jelas ya. Nah kemudian untuk dapat mengenali nih masyarakat kan kita perlu tahu juga nih narkotika jenis baru mungkin ada anaknya gitu atau apa gitu. Ada perbedaan nggak sih harum misalnya kalau vape lah ya misalnya ya atau seperti apa ya, apa the real ciri-cirinya itu yang misalnya kita tuh kalau misalnya kita kan langsung curiga nih anak kita misalnya seperti itu gitu.
3: Kalau ciri-ciri dari apa namanya dari bau dan lain sebagainya mungkin
2: nggak terlalu
3: ya. Tapi
2: efeknya?
3: Itu dapat itu dari efeknya.
2: Oh, bisa di itu ya, bisa dilihat dari.
3: Ya, kalau contoh misalkan vape biasa atau vape yang tidak mengandung narkotika. Itu kan kalau kita hisap ya biasa-biasa aja gitu, enggak ada efek yang ditimbulkannya. Tapi kalau di dalam vape itu, dalam liquid itu mengandung etomidate. Orang yang mengkonsumsi itu biasanya kayak zombie begitu. Jadi gimana sih?
2: Gak bahasanya punya kayak zombie. Saya juga jadi bingung.
3: Ada yang menyebut seperti itu. Jadi yang menyalahgunakan etomidate itu relax, tenang, kayak gimana ya? Dan bahasa kasarnya kayak pelangap-pelongo, tahu?
2: Oh, pelangap-pelongo. Iya, tahu. Mabuk. Enggak jelas gitu maksudnya.
3: Iya, yang mabuk jelas, teler gitu loh. Nah, itu salah satu apa namanya? Cirinya.
2: Salah satu berat. Nah, ini buat para ibu pemirsa dan semuanya gitu ya. Mungkin harus lebih sering melihat lagi, ngecek lagi gitu ya, gimana sih gitu ya. Apalagi mungkin anak Anda gitu, siapanya Anda gitu, suka megang-megang vape itu, dan ciri-ciri yang disebutkan tadi udah kayak zombie misalnya gitu.
3: Ya, makanya teler, gitu. Ada yang menyebut liquid zombie gitu. Kemudian kalau penyalahguna apa namanya sabu itu dapat diketahui baik secara fisik maupun perilakunya.
2: Oh, diketahui ya. Kalau bisa. Tanda fisiknya apa?
3: Kalau tanda fisiknya itu biasanya badan semakin hari semakin kurus, kering gitu. Karena orang yang menyalahgunakan sabu itu konon katanya susah untuk makan.
2: Oh iya.
3: Iya. Makanya dulu itu sempat juga ada kasus salah satu apa istilahnya artis lah. Artis yang pengen mengurangi berat badan menggunakan narkoba. Cara ilegal seperti itu gitu.
2: Nah, itu enggak boleh ya.
3: Iya, kemudian pupil mata itu membesar kalau penyalahgunaan sabu itu. Mungkin karena efek yang ditimbulkan ini kan stimulan. Jadi membuat orang itu enggak bisa tidur dalam jangka waktu yang cukup lama. Bahkan saya pernah bertemu langsung dengan klien yang menjalani rehabilitasi di BNN. Itu pernah saya tanya, berapa lama Anda tidak tidur ketika menyalahgunakan sabu? Pernah 1 minggu gak tidur.
2: Oh my god, serius?
3: Serius.
2: Seminggu gak tidur?
3: 1 minggu gak tidur. Beberapa orang yang mengatakan seperti itu.
2: Oh.
3: Artinya kan tubuh ini kan dipaksa untuk gak istirahat. Makanya kadang badan menjadi kurus, kemudian pupil mata membesar, kemudian di area sekitar mata ini menghitam. Tapi tidak semua orang yang dengan ciri tersebut itu menyalahgunakan sabu ya. Harus harus dilakukan.
2: Harus dilanjutkan dengan deteksi.
3: Deteksi
2: ya. Selanjutnya. Oke deh. Iya, nanti mungkin ada lagi juga paling rentan terhadap narkoba ini. Kalau tadi sih selintas kita udah dapat penjelasannya, tapi lebih lengkap lagi kelompok masyarakat yang mana sih yang paling rentan? Kalau dibilang paling rentan banget semuanya kayaknya ya, tapi ada yang paling rentan ya. Selepasnya berikut ini.
4: Dig this.

0: mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Ya, jangan rusak kebahagiaan semua orang dan masa depan Anda dengan narkoba. Jangan ya, Pak ya?
5: Jangan.
4: Karena masa depan Anda ada di tangan Anda.

0: bisa menjamin kayak siapapun bisa kena, dimanapun juga bisa kena. Kalau dulu mungkin narkotika itu hanya ada di kota, tapi sekarang sampai pelosok desa pun sudah ada yang namanya narkotika.
1: Oh iya?
0: Iya. Baik itu yang sifatnya ringan ataupun berat ada. Bahkan dari pengungkapan kasus di BNN Kabupaten Sintang dari tahun 2025 itu dari kecamatan yang cukup jauh dari
1: 2025.
0: Dari kota Sintang gitu. Jadi tidak ada yang bisa menjamin masyarakat tertentu yang dapat menghindari narkotika. Semua
1: bisa kena, bisa
0: terancam begitu. Kalau usia yang paling rentan atau kelompok yang paling rentan itu ya pasti kelompok-kelompok yang tidak terbentuk ketahanan dirinya, atau kelompok-kelompok yang masih mencari jati diri, atau usia-usia yang remaja lah katakanlah. Itu yang paling rentan
1: mencari jati
0: jadi
1: diri.
0: Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BNN dan BRIN, penyalahguna narkotika di Indonesia itu rata-rata itu adalah usia produktif. Usia antara 17 tahun sampai 14 tahun sampai usia 58 tahun.
1: 58.
0: Iya. Ada juga anak-anak, bahkan di wilayah kita di Kabupaten Sintang ini yang data yang masuk ke BNN Bu ya. Tahun 2026 sampai dengan hari ini ada 3 siswa-siswi kita di tingkat SMP.
1: 2026. SMP?
0: Tingkat SMP 3 orang. Ini yang menjalani program rehabilitasi. Ada yang rehabilitasi rawat jalan dan ada yang rawat inap. Tergantung tingkat penyalahgunaannya. Nah, kemudian yang di tingkat SMA itu ada 5 orang. Sampai
1: perempuan
0: dengan tahun ini. Ada laki-laki, ada perempuan.
1: Oh my god.
0: Jadi narkotika itu tidak memandang gender, siapapun bisa terancam.
1: SMA berapa orang?
0: 5 orang.
1: 5 orang ya.
0: Tingkat SMA. Jadi tingkat SMA itu kan bukan hanya SMA aja, ada yang
1: SMK dan lain-lain. Pokoknya tingkat SMA tingkat namanya SMA. Juga. Oke. Itu sama penanganannya, rehabilitasi dan rawat jalan juga.
0: Rawat jalan dan ada yang rawat inap.
1: Kalau rawat inap di mana di sini?
0: Kalau rawat inap kita pasti berupaya merujuknya ke tempat pemerintah atau ke tempat rehabilitasi milik BNN. Cuman masalahnya tempatnya masih terbatas. Jadi di Indonesia itu baru ada 6.
1: Gitu ya?
0: Baru ada 6 di Indonesia. Dan kita beberapa kali merujuk ke Balai Besar Rehabilitasi BNN di Lido, di Bogor.
1: Itu paling dekat?
0: Paling dekat dan terbesar di Asia Tenggara.
1: Oh, Bogor paling besar ya?
0: Bogor.
1: Asia Tenggara bahkan ya?
0: Betul.
1: Oke. Di Asia Tenggara ya, ya luar biasa juga ya. Kemudian berarti kalau dari sini dirujuk ke sana gitu ya, seperti ada rujukan gitu ya atau pengantar?
0: Rekomendasi dari BNN setempat.
1: Ada yang nolak nggak? Nggak mau aku direbutin jauh-jauh gitu?
0: Oh banyak.
1: Banyak ya.
0: Banyak. Sebenarnya rawat inap itu ada pilihan sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: Mau dirawat di tempat pemerintah yang gratis atau tidak dipungut biaya?
1: Atau swasta yang bayar?
0: Di tempat swasta, tapi dengan catatan keperluan semuanya itu ditanggung oleh keluarganya.
1: Bayar berarti ya, kan?
0: Kadang-kadang kan ada keluarga atau orang tua yang gak mau jauh dengan si klien. Nah, itu biasanya di tempat-tempat yang dekat, di swasta gitu.
1: Oke. Masih banyak sih pertanyaannya nih ya, cuma waktu kita sayang banget ya. Mungkin punya pesan-pesan ini ya, mungkin nanti kapan-kapan kita masih meneruskan ya pembahasan ini tentang narkoba dan lain-lain di pertemuan-pertemuan selanjutnya nih. Pak Nai mungkin mau pesan gitu atau yang mau disampaikan terkait narkotika yang makin hari makin bikin kepala pusing, bikin apa yang dibilang sedih ya sedih juga gitu. Ternyata anak-anak kita yang banyak terpapar gitu ya. Walaupun bukan hanya anak-anak ya, banyak juga yang sudah lewat dari anak-anak alias yang sudah tua gitu.
0: Ya banyak juga.
1: Karena Bapak sendiri tadi bilang kan semua memiliki
0: berpotensi
1: untuk terpapar itu gitu. Tergantung dari ketahanan diri juga ya. Walaupun mungkin sebenarnya kita kayak ini ya Pak ya, kayak ngedorong mobil mogok ya. kalau drivernya nggak dibanjuin setangnya gitu, kita udah sedorong tekuat tenaga nggak akan maju-maju ya, gitu. Paling maju dikit gitu ya, pasti keberanian. Nah itu semuanya balik lagi ke kita. Silakan Pak.

0: closing statement.
1: Yang paling penting, jangan pernah coba-coba yang namanya narkoba. Jadi sekali mencoba itu ada 4 pilihan. Yang pertama, mau pulih atau menjalani rehabilitasi. Kemudian yang kedua, berhadapan dengan hukum. Kemudian yang ketiga, berpotensi masuk rumah sakit jiwa. Dan yang terakhir, yang paling fatal adalah menimbulkan kematian.
0: Kematian ya. Jadi, second way to our life gitu.
1: Ya, jadi terlalu besar resikonya. Jadi jangan pernah coba-coba yang namanya narkoba. Jadi bagaimana caranya, ya pahami, kenali narkotika, termasuk mulai jadi jenisnya, kemudian bentuknya, kemudian efeknya, tujuannya supaya kita terhindar. Dan perbanyak pengetahuan tentang agama dan laksanakan. Jadi kalau orang beragamanya bagus, maka kehidupannya juga akan ikut bagus.
0: Tapi dan, bukan hanya tahu, tapi dilaksanakan ya?
1: Ya, dilaksanakan.
0: Terus?
1: Kemudian bijak dalam berteman, karena circle pertemanan itu sangat menentukan. Dengan siapa kita berteman, itulah yang menentukan masa depan kita.
0: Ya, ya, betul.
1: Jadi kalau kita berteman orang baik, maka arah kita akan menjadi lebih baik. Kalau kita berteman dengan kurang baik, ya maka resikonya ya
0: terpapar juga tidak baik.
1: Ya, betul. Kemudian isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Jangan biarkan ada waktu terbuang sia-sia hanya untuk kegiatan yang kurang baik, nongkrong-nongkrong gak jelas, kemudian tempat hiburan malam dan sebagainya.
0: Oke, itu saja. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, sejauh apa kita memandang seperti kita memandang langit. Begitulah kalau misalnya kasus narkoba ini tidak pernah ada yang membayangkan. Orang dekat bisa, bahkan pasangan kita juga bisa, siapapun bisa. Namun yang jelas, ketahanan diri dari dalam diri, keimanan, ketakwaan, membentengi diri, apapun yang membentengi diri Anda seperti pertemanan dan lain-lain, itu menjadi kewajiban dan keharusan untuk kita agar terhindar dari yang namanya narkotika. Terima kasih Pak Naim atas kehadirannya.
1: Sama-sama.
0: Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar serta pemirsa kanal YouTube RRI Sintang. Sampai di sini Indonesia Cerdas bersama BNN Kabupaten Sintang. Saya Desriati, sampai jumpa.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Karhutlah kembali terjadi di wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kabupaten Sintang seluas 5 hektar.
3: Sebenarnya lokasi ini sudah terjadi di minggu lalu. Di minggu lalu kami sudah melakukan pemadaman.
2: Bupati Kuburaya meminta pameran bertajuk sawit terbesar dibatalkan.
4: Timing ini tidak tepat, waktunya tidak tepat. Di saat situasi bencana kekeringan, kita lagi kontang-panting memadamkan api.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Rabu 16 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Kalimantan Barat belum menghentikan upaya penanganan karhutla. Kodam 12 Tanjung Pura tetap memperkuat personel dan strategi pemadaman meski kondisi lapangan mulai menunjukkan penurunan titik api. Berikut laporannya.
2: Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito mengatakan ribuan personel gabungan masih dikerahkan dalam Satgas Tanggap Karhutla untuk mengantisipasi kebakaran kembali meluas. Menurutnya, hujan yang turun di sejumlah wilayah Kalimantan Barat membantu proses penanganan karhutla. Namun petugas tetap mewaspadai kondisi lahan, terutama gambut, suhu panas, perubahan arah angin, dan kabut asap. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara, termasuk waterbombing menggunakan helikopter. Pangdam menyebut tren titik api di Kalimantan Barat mulai menunjukkan penurunan.
5: Mudah-mudahan segera padam. Jadi faktor alam juga tidak bisa dikesampingkan. Suhu yang panas, udara yang kering, angin yang bertiup, luasan gambut dan karakter gambut yang memang sulit untuk dipadamkan, namun kita tetap berusaha untuk meminimalisir ataupun mendeterminasi faktor kebakaran tersebut.
2: Meski kondisi mulai membaik, Kodam 12 Tanjung Pura tetap melakukan upaya pencegahan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan perusahaan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Penanganan karhutla dilakukan bersama Polri, Satgas Udara Lanut Supadio, Kodaral 12, BPBD, BMKG, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api. Sementara itu, warga kota Pontianak Miti bersyukur hujan yang turun hampir merata di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dapat mengurangi pekatnya kabut asap dalam beberapa hari terakhir. Miti berharap hujan terus turun sehingga titik karhutla yang masih muncul dapat segera padam. Kondisi udara yang membaik juga diharapkan memungkinkan aktivitas masyarakat dan kegiatan sekolah kembali normal setelah sebelumnya dilakukan secara daring.
6: Udah agak mendingan lah, udah ndak terlalu pekat, udah agak cerah sedikit, udaranya pun udah ndak terlalu pengap gitu ketika di dalam rumah gitu, udah mulai agak segar lah hasilnya. Jadi semoga Allah turunkan hujan terus dan berharap ini kabut asap juga udah cepat hilang dan kota Pontianak lebih dan kota-kota dimanapun itu cepat pulih kembali.
2: Meski hujan telah turun, masyarakat diminta tetap waspada, di mana berdasarkan pantauan indeks standar pencemaran udara atau ISPU, kualitas udara masih berada pada kategori berbahaya. Warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Syaruzani melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Kuburaya meminta pameran bertajuk sawit terbesar dibatalkan tahun ini. Permintaan itu disampaikan karena Kalimantan Barat kini masih menghadapi karhutla, kabut asap, kekeringan, dan krisis air. Berikut kita simak laporannya.
7: Pameran sawit terbesar dalam Medbun Expo 2026 diminta dibatalkan karena suasana Kuburaya masih menghadapi karhutla dan krisis air. Bupati Kuburaya Suciwo menilai pelaksanaan pameran belum tepat karena masyarakat masih menghadapi dampak kabut asap dan kekeringan. Suciwo mengatakan pameran yang dijadwalkan 22 hingga 23 September di Hihol Kuburesot dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat yang masih terdampak kabut asap dan kekeringan.
4: timing ini tidak tepat, waktunya tidak tepat. Di saat situasi bencana kekeringan, kita lagi kontang-panting madamkan api, kemudian digelar kegiatan yang sifatnya pameran. Kemudian situasi seperti ini kan ada dikait-kaitkan juga dengan kebun sawit kan, walaupun kita juga harus melihatnya dari sisi positifnya.
7: Pemerintah Kabupaten Kuburaya telah berkomunikasi dengan kementerian terkait agar pameran tersebut dibatalkan. Langkah itu dinilai sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang terdampak asap dan kesulitan mendapatkan air bersih. Pemkab Kuburaya tetap mendukung kegiatan sektor perkebunan setelah kondisi kembali normal dan situasi masyarakat kondusif. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang meminta pada 45 perusahaan kebun kelapa sawit di Kabupaten Sintang untuk membantu dalam penanganan karhutla dan menyiapkan sarana dan prasarana pemadaman api. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama jajaran terkait meminta pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Sintang agar aktif membantu penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Wakil Bupati Sintang Florensi Suroni mengatakan diperlukan sinergi bersama dalam penanganan karhutla sehingga keterlibatan korporasi sawit sangat diperlukan. Selain itu juga menyiapkan sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran.
9: Perusahaan memiliki tanggung jawab besar. Pemerintah daerah telah menerbitkan surat edaran bupati kepada 45 perusahaan untuk wajib siaga karhutla dengan membentuk satgas mandiri, pinjam pakai alat darurat, water tank, ekskavator dan pompa, serta mendorong patroli bersama antara perusahaan, masyarakat peduli api, TNI dan Polri di wilayah konsesi.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan larangan keras bagi pihak perusahaan perkebunan sawit membuka lahan dengan cara membakar. Florensius Roni menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional langsung dari pemerintah daerah. Pihak manajemen perusahaan juga diminta bersinergi dengan masyarakat sekitar, aparatur desa dan satgas karhutla untuk melakukan mitigasi dan menjaga wilayah agar terbebas dari titik api selama musim kemarau ini. Warga Sintang Amresius Murjani mengatakan dengan kondisi karhutla saat ini menyebabkan kabut asap yang pekat mengganggu kesehatan masyarakat.
10: Debu juga ada, lalu ditambah asap juga. Jadi mengganggu sekali untuk pernapasan. Akhirnya ya anak harus menggunakan masker.
8: Amresius Murjani mengatakan berharap karhutla ini cepat normal kembali sehingga aktivitas masyarakat dan dunia pendidikan bisa berjalan dengan lancar. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak mencabut peraturan daerah Kalimantan Barat tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
11: Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak mencabut peraturan daerah Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2022 tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang Yohanes Rumpak menilai perda tersebut penting sebagai dasar kepastian hukum bagi masyarakat yang masih menjalankan tradisi berladang. Menurutnya, konsep kearifan lokal dalam perda justru menjadi batasan agar pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dilakukan secara sembarangan.
12: Fraksi sudah meminta pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk tidak mencabut perda ini. Ini adalah perda untuk kepastian hukum peladang. Ada satu kata di sana yang membatasi membakar dan tidak boleh membakar, yaitu kata kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah kepastian hukum untuk para peladang yang benar-benar berladang. Satu, batasannya 2 hektar. Yang kedua, dia ketika membakar sudah ada batasan untuk apinya, bahasa kampungnya kan dikerai pinggirannya itu. Yang ketiga, dia harus menanam varietas lokal. Ya, yang keempat, ketika membakar memberitahu orang sekampung bahwa dia akan membakar ladangnya dan minta bantu untuk saling melindungi.
11: Meski meminta perda berladang tidak dicabut, Yohanes mengakui masih ada peladang yang tidak menjalankan ketentuan, misalnya melakukan pembakaran tanpa membuat batasan api atau tidak memberitahukan masyarakat sekitar. Karena itu, Yohanes menegaskan perlindungan melalui perda tersebut ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar menjalankan tradisi berladang sesuai kearifan lokal dan ketentuan yang berlaku. Dian Beniuda melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Mendengar kekeringan ekstrim dan karhutla di Kalimantan Barat dinilai mulai berdampak luas terhadap kesehatan, ekonomi, hingga kehidupan sosial masyarakat. Sejumlah pengamat mendorong pemerintah untuk memperkuat penanganan dan dukungan anggaran guna menghadapi dampak yang semakin meluas. Kita simak laporannya.
1: Karhutla dan kekeringan ekstrim di Kalimantan Barat dinilai bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, tetapi mulai memukul kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Pontianak, Andreas Atsui Simanjaya menyebut, dampak paling terasa dari kenaikan harga kebutuhan pokok dan menurunnya pendapatan masyarakat.
2: Harusnya menetapkan segera yang namanya bencana nasional untuk status Kalimantan secara keseluruhan. Karena kita sudah mencapai posisi tingkat pencemaran udara yang sangat buruk kualitasnya. Kemudian dari segi psikologis juga sudah menjadi persoalan.
1: Pengamat sosial Kalbar Pangeran Wiranata Kusuma Syarif Usmulyani Al-Qadri menilai kabut asap turut meningkatkan risiko kesehatan terutama bagi bayi dan anak usia di bawah 3 tahun. Usmulyani mendorong pemerintah menerapkan pola penanganan yang lebih prediktif serta memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan lahan.
3: Saya pernah mengatakan di salah satu media sosial juga, saya mengatakan bahwa kenapa tidak ini segera dijadikan suatu ketetapan bencana nasional.
1: Sementara itu, pengamat sosial Kota Pontianak Syarif Izzar Asyuri Alaidrus menilai respon pemerintah terhadap karhutla tahun ini masih perlu diperkuat. Selain kualitas udara dan kesehatan, kemarau panjang juga memperparah persoalan air bersih dan menambah beban ekonomi masyarakat.
3: Saya pernah mengatakan di salah satu media sosial juga, saya mengatakan bahwa kenapa tidak ini segera dijadikan suatu ketetapan bencana nasional.
1: Ketiga pengamat tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah penanganan secara terpadu, mulai dari kesehatan, pemenuhan air bersih, perlindungan ekonomi masyarakat, hingga pencegahan karhutla. Para pengamat ini menilai penanganan tidak cukup hanya saat kebakaran terjadi, tetapi harus diarahkan pada pencegahan agar dampak sosial dan ekonomi tidak terus meluas. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau membahas sejumlah isu strategis dalam rapat Forkompimda. Bupati Sanggau bersama jajaran Forkompimda membahas penanganan karhutla, kekeringan, krisis air bersih, dan sejumlah persoalan lainnya. Kita simak laporannya.
4: Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Sanggau menggelar rapat guna membahas berbagai isu strategis. Dalam rapat yang dipimpin Bupati Sanggau Yohanes Onto tersebut, sejumlah isu penting menjadi topik pembicaraan. Mulai dari isu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, isu kekeringan akibat kemarau panjang, isu krisis air bersih, isu pertanian, perkebunan, distribusi BBM, infrastruktur, kelistrikan, hingga isu bahan pokok dan bahan penting atau bapokting. Forkopimda jelasnya, bekerja secara integritas menjawab semua persoalan yang terjadi di masyarakat sesuai kewenangan masing-masing. Bupati Sanggau memastikan pertemuan antara jajaran Forkopimda ini akan terus dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
5: Ya, saya kira isu-isu yang update hari ini lah kan. Misalnya masalah karhutla, masalah BBM, lalu masalah sembako, kemudian masalah kelistrikan, kemudian masalah infrastruktur, jalan, jembatan, ya. Ya, artinya hal yang sangat strategis dan urgent untuk menjawab kepentingan masyarakat luas itu. Hari ini kebetulan Forkompimda lengkap, ya kita berharap informasi ini dan kerjanya terintegrasi antara satu yang lain sesuai dengan tupoksi masing-masing.
4: Untuk berharap pertemuan ini dapat memperkuat koordinasi antar instansi dalam menghadapi berbagai persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dengan sinergi yang terus terjaga, pemerintah bersama Forkopimda berkomitmen memastikan setiap persoalan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terintegrasi. Tri Putri melaporkan.
0: Mendengar keterbatasan air bersih mulai dirasakan berbagai pihak di tengah kemarau yang berkepanjangan dan meluasnya karhutla di Kalimantan Barat. Kondisi ini mendorong Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa untuk menyalurkan bantuan air bersih ke RRI Pontianak. Kita simak laporannya.
1: Kekeringan membuat kebutuhan air bersih semakin mendesak, termasuk di RRI Pontianak yang menerima bantuan pasokan dari PDAM. Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa menyalurkan air bersih menggunakan truk tangki untuk memenuhi kebutuhan angkasawan-angkasawati RRI Pontianak. Pengemudi truk tangki, Sarif Muhammad Fadil, mengatakan distribusi air dilakukan berdasarkan surat perintah kerja dengan frekuensi 5 hingga 6 kali pengiriman setiap hari.
6: Ini yang keempat, Pak. PDAM sudah siap air tower lah, udah siaga lah, Pak, buat masyarakat, dan udah menyiapkan air di Membonjol juga untuk masyarakat bisa diambil di sana. Dan, ada batas juga ngambil, Pak, dari pagi sampai siang jam 8 sampai jam 1, kembali lagi sore sampai jam malam, sorenya jam 5 sampai jam 10, Pak, 10 malam. Dari RRI ada permintaan, Pak, dari atasnya, Pak. Nah, jadi sehingga Perumda bergerak cepat untuk ngasih saluran bantuan air bersih.
1: Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Menurutnya, pasokan air sangat bermanfaat bagi angkasawan dan angkasawati di tengah sulitnya memperoleh air bersih akibat kemarau berkepanjangan dan karhutla di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP didorong untuk segera beroperasi secara maksimal di tiap desa guna memperkuat perekonomian masyarakat. Kehadiran KDMP diharapkan untuk membantu menjaga ketersediaan kebutuhan pokok sekaligus membuka akses pasar bagi hasil pertanian masyarakat desa. Berikut laporannya.
7: Koperasi Desa Merah Putih KDMP didorong untuk segera beroperasi secara maksimal di setiap desa di Kabupaten Sanggau. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto, menyampaikan kehadiran KDMP diharapkan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dan barang subsidi dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, KDMP diperlukan untuk membantu mengatasi persoalan kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah desa juga diminta aktif menjalin kerjasama dengan pihak yang telah ditunjuk pemerintah. Ia menyebut masih terdapat desa yang belum memiliki atau belum mengoperasikan KDMP secara maksimal. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar operasional KDMP dapat dipercepat.
8: KDMP ini merupakan salah satu program strategis pemerintah. Jadi kita berharap juga pihak desa ketika sudah diberikan peluang untuk adanya KDMP ini bisa untuk menghubungi atau berkoordinasi atau bekerjasama dengan berbagai pihak, terutama yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Kita harus berperan aktif untuk meningkatkannya. Kita minta juga pemerintah daerah untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bagaimana caranya supaya KDMP ini bisa lebih cepat untuk beroperasi. Satu lagi saya ingin menyampaikan bahwa KDMP ini dibangun bukan untuk menyaingi usaha-usaha kecil. Justru ini untuk melindungi kepentingan masyarakat agar nanti bisa lebih menjangkau masyarakat lebih dekat lagi.
7: Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, KDMP diharapkan menjadi tempat bagi petani untuk memasarkan hasil pertanian. Ia menilai program tersebut dapat membantu mencegah monopoli dan spekulasi harga yang merugikan petani serta memperkuat perekonomian desa. Wulandari melaporkan.
9: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Tika. Silakan Tika, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Ceri di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak. Dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat kabut asap. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Singkawang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Perakiran cuaca esok hari Kamis 17 September 2026 diperkirakan kondisi cuaca secara umum cerah berawan yang dapat disertai udara kabur akibat adanya asap. Namun diperkirakan juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Adapun jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 398 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami tetap mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Tika. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian tadi informasi cuaca dari wilayah Kalimantan Barat bersama BMKG Supadio Pontianak dengan Prakirawan Tika. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, di antaranya. Karhutla kembali terjadi di wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kabupaten Sintang seluas 5 hektar. Bupati Kuburaya minta peran pameran bertajuk sawit terbesar dibatalkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Oke, kembali lagi mendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Tadi telah kita ikuti bersama Lintas Koridor Nusantara 9 bersama Pro 1 Pontianak. Semoga informasi sorenya bisa bermanfaat untuk Anda.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

sakit dong. Iya emang sakit banget gitu ya. Nah ternyata ada juga loh penyakit kuku yang perlu dikenali, dilansir dari berbagai sumber data terdapat di rri.co.id. Nah kuku tidak hanya berfungsi melindungi ujung jari, tetapi perubahan pada warna, bentuk, dan teksturnya juga dapat berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Misalnya ada cantengan. Ini Anda tahu gak cantengan itu apa ya? Bukan kegantengan ya. Itu beda ya. Cantengan ini terjadi di bagian tepi atau ujung kuku, tumbuh masuk ke kulit di sekitaran, kemudian terutama pada ibu jari kaki ya. Kemudian kondisi ini dapat menyebabkan nyeri, kemerahan, dan pembengkakan, serta dapat dipicu oleh cara memotong kuku yang tidak benar atau kurang tepat ya, penggunaan sepatu sempit, atau cedera pada jari kaki. Harus hati-hati ya.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Ya, penyakit kuku yang selanjutnya ada infeksi kukur jamur. Kukur apa? Burung kur gitu. Infeksi jamur kuku ini atau onychomycosis ya, dapat menyebabkan kuku berubah warna menjadi kekuningan atau kusam, menebal, lapuh, dan mudah patah. Kondisi ini lebih sering terjadi pada kuku kaki dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang lembab serta beberapa kondisi kesehatan tertentu. Kemudian juga ada sindrom kuku kuning. Nah, kuku kuning ditandai dengan perubahan warna kuku menjadi kuning, kuku menebal, dan pertumbuhannya menjadi lebih lambat. Pada sebagian kasus, kuku juga dapat terlepas dari jari, dan kondisi ini dapat berkaitan dengan gangguan saluran getah bening, masalah pernapasan kronis, dan rheumatoid arthritis.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baik kita akan ikuti apa coba kalau jam 5 sore. Iya benar, fakta cek terbalik lagi, cek fakta maksudnya ya. Udah siap dengerin cek fakta edisi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 16. Selamat juga untuk Roy Fest 2026 yang tadi pagi sudah dibuka oleh Bupati Sintang ya. Mudah-mudahan para santri yang terdiri dari 15 pesantren yang ada di Kabupaten Sintang, lumayan juga Masya Allah hampir setengahnya ya. Karena Kabupaten Sintang ini berdasarkan data ya 28 pondok pesantren ya. Dan di apa namanya Roy Santri Fest 2026 ini yang mendaftar 15 pesantren. Selamat bertanding buat para peserta ya. Ada juga lomba apa namanya storytelling bahasa Arab gitu ya. Wah luar biasa banget ya. Pengen lihat sih. Nah kalau mau lihat mungkin bisa juga menyaksikannya di Masjid Rais Jannah di Pawah Benua, yang masjid begah itu ya di pinggir jalan. Iya gimana cerita informasi hoaxnya ya di kesempatan sore hari ini dilansir dari comdigi.co.id. Pendengar beredar di media sosial Facebook yang membagikan informasi terkait program tunjangan lansia 2026. Unggahan tersebut juga berisi tautan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran program tersebut. Faktanya pendengar, setelah ditelusuri tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta data pribadi seperti nama, alamat, nomor telegram. Selain itu pada tautan juga tertera dengan keterangan we are hiring atau merekrut ya, yang biasanya terdapat pada lowongan kerja, dan unggahan foto tersebut tercantum merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI. Jadi informasi tersebut adalah hoax ya. Untuk itu Anda terus berhati-hati dan pastikan informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini Rabu tanggal 16 September 2026 pada pukul 17.35 dan azan isya pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

pendengar, pukul 17.35 waktu Indonesia Barat kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

Pendengar, telah kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, mempermudah keinginan dan harapan kita, memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kita terus bisa dekat dan bersama menjalankan perintah Allah dengan sabar. Kemudian juga berbuat baik tanpa mengharap balasan yang banyak gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

dengar kata lebih baik menjaga daripada mengobati? Nah, bukan berlaku saja untuk kesehatan, tapi sebenarnya untuk semua. Masa? Iya. Saat ini, banyak sekali berseliweran hal-hal yang tak sefaham, tak sehati, tak setuju di media sosial misalnya. Rasanya ingin sekali mengomentari, membalas, dan lain-lain. Kalau tak hati-hati dan jaga jari, bisa-bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau sudah begitu, yang dikomentari bisa sakit hati, dosa juga bisa. Walaupun mungkin kata-kata dia juga menyakitkan kita. Selain itu, ada undang-undang ITE yang bisa saja memenjarakan kita. Jadi, saat Anda akan berkomentar atau menulis sesuatu, ingatlah, lebih baik menjaga. Boleh sih nulis tidak dibatasi. Boleh berpikiran ini itu. Tentu, itu adalah hal kebaikan. Jika berisi kebaikan, akan mendapatkan pahala malahan. Apalagi misal tetangga beli kulkas, meriang, beli motor demam, beli mobil masuk rumah sakit. Kenapa? Karena iri hati. Hati tak bersih. Mungkin beli ini itu hasil korupsi, hasil dari yang tidak baik, dan lain-lain. Eit, ingat, lebih baik menjaga. Baikan prasangka daripada menderita. Positive thinking saja. Tetangga senang, kita senang. Tetangga sedih, kita pun ikut sedih. Dan kalau bisa menghiburnya. Doakan, kalau ada tetangga mendapat kelebihan dari kita, semoga kelebihan tersebut membawa keberkahan. Insya Allah, kebaikannya juga akan kita dapatkan. Lagian, mana tahu, misalnya tetangga beli mobil pas kita ada penting, bisa juga meminjamnya. Bijaklah menggenggam dunia, karena banyak yang fana. Ingat, lebih baik menjaga agar bahagia menyertai.

atau mengingat adalah sebuah kata yang memiliki berbagai makna. Tergantung dari orang itu akan memaknainya di mana. Mengingat hal yang pernah dilakukan, mengingat kesedihan, kebahagiaan, bahkan mengingat kematian. Saat mengingat kematian tentunya akan ada perbaikan yang dilakukan, karena ingin akhir dari sebuah hidup kita adalah sebuah kebaikan. Banyak kita menyaksikan bermacam-macam akhir dari sebuah kehidupan seseorang. Ada yang sedang melakukan hal baik, ada yang sedang dalam perjalanan, bahkan ada yang sedang maksiat juga. Oleh karena itu, mengingat kematian yang datangnya bisa saja esok atau lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sungguh kita tidak tahu akan datangnya hal itu. Yang pasti, kematian akan menghampiri kita. Maka, ingatlah apapun perbuatan Anda akan senantiasa menentukan akhir hidup Anda.

Masihkah kita terlena, Rohma Yulika? Saat wajah mulai berkerut, saat uban penuh rambut, saat kemampuan mulai surut, tanpa kita sadar ternyata ajal segera menjemput. Masihkah kita terlena dengan hasrat dunia fana, ataukah masih terbesit keinginan-keinginan semu belaka, atau segera bersujud sebagai tanda mengabdi padanya? Masihkah kita terlena? Sementara usia semakin merenta, bekal perjalanan belum sepenuhnya banyak waktu yang terbuang percuma. Seolah jatah hidup masih lama, dan terlalu yakin bahwa meninggal hanya di kala tua. Pendengar, hidup di dunia sangat sesaat. Jangan sampai terjerat bujuk rayu setan laknat, yang akan mengajak kita jadi kerabat, tinggal di neraka yang tak hanya sesaat. Apa yang kita bawa nanti, jika tak segera berbenah diri? Apa yang kita cari bila tak segera menuju ridho ilahi? Terkadang kita terlelahkan oleh angan yang tak pasti,

sehingga tak selesai perbaikan diri. Sementara waktu tak lagi tersisa, malaikat maut pun siap mencabut nyawa. Hanya amal yang akan menyelamatkan kita. Berharap maghfirah atas segala dosa.

jalan kebaikan. Rahmayudika. Pengorbanan adalah sunatullah kehidupan. Apabila sudah bertekad bagi dirinya untuk menegakkan kebenaran, maka apapun rasa yang ada tentu akan diabaikan. Baginya itulah romantisme yang menjadi bagian dari perjalanan dan akan membawanya menuju indahnya hidup di keabadian. Lelah, letih, sakit, bahkan sakit akan dirasakan. Panas, dingin, bahkan terik matahari pun tak dihiraukan. Semangat yang membara ada dalam jiwa mereka, hingga langkahnya pun senantiasa gegap gempita. Sekali lagi, amanah terbebankan pada pundak yang semakin lelah bukan sebuah keluhan, ketidakterimaan, keputusasaan. Terlebih surut ke belakang, ini adalah awal pembuktian siapa di antara kita yang beriman. Wahai diri, sambutlah seruannya. Orang-orang besar lahir karena beban perjuangan, bukan menghindar dari peperangan. Hal itu dikatakan K.J. Rahmat Abdullah. Malulah jika dirimu mengeluh, malulah jika jiwa tak lagi meneguh, malulah jika kemalasan mulai tumbuh, dan malulah jika tekad mulai meluruh. Bangkitlah untuk menjadi pejuang. Yakinlah Allah bersama orang beriman. Mati syahid, pulang membawa kemuliaan. Sejenak kita merenungi kisah salafus saleh seperti Umar bin Khattab yang selalu rela berkorban dari yang dimilikinya untuk jalan dakwah ini. Selayaknya Abu Bakar yang senantiasa mendampingi perjuangan dakwah Rasulullah hingga akhir hayat beliau. Seperti apa dermawannya Utsman kala harus menginfakkan hartanya untuk mendukung perjuangan di Nubuwwah. Seperti apa ikhlasnya Ali bin Abi Thalib kala harus menggantikan Rasulullah di kamarnya kala beliau hendak berhijrah. Apakah kita sehebat Mus'ab bin Umar yang rela meninggalkan harta dunianya lantaran hanya Allah yang ia tuju? Kita ternyata bukan siapa-siapa dan belum apa-apa dibanding mereka. Yang terkadang ketika lelah berkeluh kesah, ketika sedih merintih-rintih, ketika sakit menjerit-jerit, ketika berduka serasa paling merana, kala diuji seolah diri paling hina di muka bumi. Menjadi tegar di jalan kebaikan memang tak cukup memiliki daya tahan yang cukup, tapi butuh ilmu untuk mendapat penguatan ketahanan diri. Maka prinsip belajar sepanjang hayat yang diturunkan oleh Rasulullah bisa kita teladani. Lantaran manusia yang memiliki sifat dasar lupa harus nantiasa diingatkan kembali. Disentuh hatinya, disapa relung jiwanya dengan bahasa-bahasa langit yang membuatnya terhenyak dan akhirnya kembali menapaki jalan kebenaran. Berharap selalu Allah mengizinkan kita untuk mencintai jalan kebaikan dan senantiasa memperkenalkan berada di dalamnya serta menjadi

bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan. Tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah. Diibaratkan bahwa seseorang yang bisa menguasai dirinya saat sedang dilanda amarah seperti seorang pahlawan sejati. Memang, biasanya orang akan melakukan apa saja, bahkan di luar nalarnya ketika tidak bisa mengontrol emosi atau amarah yang ada pada dirinya. Karena tidak mudahnya mengontrol amarah, maka seseorang bisa mengendalikan amarah tersebut disebut sebagai pahlawan sejati. Tahukah Anda bahwa ketika kita sedang marah, ada banyak setan yang mengganggu untuk membuat kita melakukan sesuatu yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.

0: loh. Tunggu, tunggu. Aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, iya. Ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Aku masih sayang kamu, lirik terakhir barusan lagunya ya. Saya juga always love, apa namanya, I always love you. Pendengar, enggak ada dia aja ya. Nah, pendengar, padatnya aktivitas sehari-hari kadang membuat seorang terlalu fokus menyelesaikan pekerjaan hingga lupa menikmati waktu yang dimiliki. Tapi sebenarnya sih bukan juga itu adalah waktu yang kita nikmati, enggak ya nggak sih? Nah, beberapa cara menikmati hidup di tengah kesibukan. Gimana sih caranya? Nah, pertama adalah mengatur waktu berdasarkan prioritas. Kalau misalnya banyak banget kerjaan yang harus dikerjain kayak hari ini, misalnya harus kesini, gitu. Ya apa-apa, jalani aja gitu. Nah, banyaknya aktivitas dapat membuat waktu terasa cepat berlalu, benar banget ya. Dan berbagai pekerjaan menumpuk ya tentunya ya. Tapi kalau kita bisa memanagenya, itu enggak sih gitu ya. Asik aja gitu, tiba-tiba udah maghrib, tiba-tiba udah hari Jumat, tiba-tiba udah hari Senin lagi gitu ya. Itu kenapa sih? Karena menikmati kali ya. Kebiasaan sederhana tersebut juga dapat membantu membangun keseimbangan ya. Maksudnya dengan mendahulukan yang perlu gitu segera diselesaikan dapat membantu aktivitas lebih terarah lagi. Jadi mungkin Anda bisa buat bukan buklis sih, apa sih namanya tuh, list-list gitu ya. Apa istilahnya tuh ya, ada tuh list-list. Pokoknya buat list misalnya hari ini mau kemana gitu. Tinggal jalanin aja hari Anda dengan penuh kesyukuran, dengan penuh kebaikan.

0: luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

nggak bisa sama sih. Walaupun mungkin mungkin warnanya aja kali, tapi warnanya juga beda-beda ya. Dan apalagi isinya ya, maksudnya kalau hati itu nggak bisa sama kan. Ada yang berhati baik, ada yang berhati nggak baik, ada yang iri, dengki, apalagi hasad, ada juga yang punya penyakit hati gitu ya. Ada juga hati yang selalu ceria, hati yang selalu hati yang selalu baik gitu ya. Tapi hati itu hanya kata Agim gitu ya, Abdullah Agim Nasir, itu hati itu hanya bisa disentuh oleh hati. Bener kan? Kita kalau misalnya ngerasa orang baik itu pasti akan kerasa sih gitu. Ih, enak ngobrol sama dia. Ini gitu ya. Kayak ya udah ngelir aja gitu. Tapi kalau misalnya ada juga yang pura-pura baik gitu, tapi kan kerasa tuh. Kayak kita ngerasa gimana gitu kan. Nah, gimana lagi menikmati kesibukan, menikmati waktu di tengah kesibukan selanjutnya adalah membiasakan rasa syukur, tadi udah kita omongin ya. Kemudian meluangkan waktu untuk bersosialisasi. Kesibukan pekerjaan dapat membuat interaksi dengan orang semakin berkurang. Menyempatkan diri untuk berbincang, bertegur sapa, dan menghabiskan waktu bersama keluarga, atau ikut event-event gitu ya, atau ikut acara, ikut menjadi apa aja lah, mau jadi MC kan, mau jadi apa gitu ya, berguna, bermanfaat untuk masyarakat. Itu kan lebih seru ya. Walaupun di tengah kesibukan kita tetap bisa bermanfaat juga untuk yang lain. Nah, maunya sih begitu ya, ya kan. Tapi ya itu dia, kita harus pandai-pandai lagi memanage semuanya.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas. Bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

Ya, sebenarnya masih banyak lagi sih menikmati waktu luang di tengah kesibukan. Saya mau bilang tuh semua orang pasti sibuk ya. Sibuk dengan apa? Dengan pikirannya. Aduh, kemudian juga ada lagi ya. Misalnya beristirahat sambil mendengarkan yang Anda sukai. Saat dengerin tawa atau dengerin musik, ya tergantung lah ya Anda sukanya yang mana. Kemudian nonton atau pergi jalan-jalan atau mencak. Gak bisa kak, iya emang selama jerbu ini kita tidak bisa kemana-mana ya. Tidak bisa jalan-jalan, jalan-jalan. Jadi ya sudah lah ya, kesibukan-kesibukan yang ada aja. Dan tetap menjaga kesehatan juga. Walaupun kadang kita juga ngetrap gitu ya. Kayak misalnya acara, tapi kalau sesekali mungkin it's okay lah ya. Karena kita juga gak bisa ngeprediksi ya kegiatan kita apa gitu ya. Tapi kalau kita bisa memanage-nya gak apa-apa sih gitu ya. Dan kita masih bisa tetap menikmatinya. Alhamdulillah gitu, ketemu ini, ketemu itu gitu ya. Wah seru banget hidupnya gitu. Tapi sih memang gak seseru yang dibayangin sih gitu ya. Tergantung orangnya aja sih. Kalau orangnya menikmati, bersyukur yang tadi udah dibilangin itu, ya kesibukannya akan dijadikan sebagai ibadah, kesibukannya akan jadi ladang untuk nge-upgrade skillnya, grow of mindsetnya gitu dan lain-lain. Kita akan update informasi lainnya pendengar bersama Pro 3 terus menggedor untuk Indonesia dalam Warta Berita Sentral berikut ini.

0: Siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub.
1: Ini seperti manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah orang diplomasi.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Porvisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah dan dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
9: sosial. PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial pada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun luka ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia, yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Sehingga kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya ke sana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu, jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
23: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
24: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat, menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
25: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
2: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mix double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
2: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
3: Saya jaga terus mental sih, lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya, bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
2: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah.
1: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di program Satu RRI Sintang. Telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Project Terus Mengendarai di Indonesia. Dan pendengar, kami hadirkan Mutiara Malam Kamuja.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Siapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Ya, pendengar, mudah-mudahan Anda berada di sini kebersamaan saya, Desri Hati, bersama Anda untuk hari ini, Rabu 16 September 2026 ya. Sehat dan semoga selalu untuk Anda di manapun berada, dan nanti kami akan gabungkan bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Teleponnya telepon itu ya, Jakarta, bukan telepon RRI Sintang, oke? Sampai jumpa dan selamat mengikuti.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa dong, judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa ini.
0: Penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi follow cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai
1: dokter
0: pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: Aku bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Ya jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
2: Jadi,
1: ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan?
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Metaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: Julio.
1: Kok enggak
0: ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebenarnya kok enggak ada
2: event
0: Mbak
2: berikutnya,
0: Ita?
2: Nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Kita janjinya dokter ya. Aduh, ini
2: kan
1: luar
2: Oktober,
1: biasa.
2: Kan sebelum, sebelumnya kan
1: malah sebelumnya ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa di pilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian.
1: Ya, ya.
2: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Ya, emak itu emak saya yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: iya iya iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7
1: gitu.
2: Bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang mengajak nikah lagi, tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya, jadi akhirnya, nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri,
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya, nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan, itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Waktu sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
0: Mas Nick.
1: Mas Nick teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Ya yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh, salah satunya siapa sih Pak gitu kan, ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan bisa. Ruang Rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya.
1: Nostalgia.
2: Jadi nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan.
0: Iya.
2: Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian, konsernya di beberapa hotel dia. Waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya.
0: Iya.
2: Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh kok bisa gitu ya." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia. Ya,
0: ide dok, dia. Berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya.
0: Oh, pastinya.
2: Di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga.
1: Ya, oke.
0: Nah, itu ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio, tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Di Manado, ada Bung Benijo.
0: Di Manado.
1: Selamat malam Bung Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Iya Bang Beni.
0: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya.
0: Okay.
3: Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya kalau enggak salah.
0: Iya.
3: Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang booming sangat booming semua. Menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Akan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengleman Lampung. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada Bu Ana. Selamat malam. Lama
4: ruang,
0: kali kita tak jumpa.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Ma banget.
4: Ma Yudi, ya. Apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap, pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana,
4: apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
1: Sorong jauh.
4: Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Oh, ya, pertanyaannya apa nih? Bu Ana, cepetan.
4: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih? Gitu.
0: Siap.
4: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya ini salam dulu.
0: Silakan
1: Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus apa Bang Beni Jumanado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
1: Oke, Bu Ana.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
5: Alhamdulillah.
0: Oke. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Nanti ditanggung dulu pertanyaannya
5: dan,
1: Bang Gendi.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
0: Oke. Ditunggu jawabannya Bang Gendi ya.
5: Iya, saya salam.
1: Silakan
0: Bang Gendi.
5: Iya, untuk Bang Denjo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh
0: RRI
5: Indonesia.
0: Oke. Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lagi. Lewat nomor di line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Nah, oke.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya? Yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
0: Dokter kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya.
2: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan. Jadi dunia saya udah.
0: Okay.
2: Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis.
0: Artis ya.
2: Tapi
0: ya,
2: artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi makanya, oh, nah makanya ya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang, ya kan? Oh, jadi saya karena saya
1: emang yang legend itu, ya,
0: nah, legend
2: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita, ya kan?
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu gitu, iya.
0: Kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali, ya kan? Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton, ya kan, di Bayar Serbini dengan harga yang ya masih terjangkau.
1: Masih terjangkau,
0: ya. Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali? Ya udah,
2: 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja, ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: siap. Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, ya, siap. Langsung pertanyaannya, Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Oh iya.
6: Bersama Dr. Edi, ya.
1: Betul.
0: Dan nanti ada Yana Julio, ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja, ya.
1: Boleh silakan. Silakan, Bang.
6: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki, yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
1: Bang Ori.
6: Iya, boleh salam dalam?
0: Silakan, Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja, Bang Ori.
6: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah,
1: di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis, ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah, yang menurut saya itu adalah, yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi kadang
0: bila sudah tak mungkin. Nah, mirip suaraku ya, Mbak, ya.
1: Mirip.
2: Nah, jadi
1: dia nyanyi ini anu, Mas.
0: Overtune. Terus.
2: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja, Mbak Ita, ya kan? Udah saya udah saya sampaikan, Kang Yana gini, oh iya gini, nah, ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini, gitu.
0: Siap.
2: Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana, ya udah boleh, nggak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini, ya. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda, pakai H, ya.
2: Pakai H, Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono, ya kan, Jawa. Biasa untuk Jawa.
0: Iya, iya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
2: Saiki Sunda. Banten.
0: Saiki Banten. Oh, alah.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia, sebenarnya awalnya itu adalah alunan, apa namanya, Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Ya, kita sama-sama Gemini.
0: Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu, ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur, jadi
1: undur, ya.
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
1: Iya.
2: Mbak Ita berhalangan karena mau
1: haji. Mau haji. Nah, ternyata kan, ada halangan.
2: Ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Meita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silakan nonton ke Balai Sarbini
1: Jakarta
2: 31 Oktober.
1: Oh ya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
2: ada,
1: lebih lanjut.
2: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia, alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagramnya.
2: Oke, siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
0: bersama kita dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dokter Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Halo. Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang
2: itu
1: radio
2: satu ini. Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah, ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya tunggu, apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
0: Oh iya.
3: Kang, iya Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun. Iya,
2: terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti di masa bintang itu, radio televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan? Hah?
0: Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Tunggu ya, 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya kan nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu mengencourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu, ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke. Okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Juara di Bogor ya, Kang?
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh, ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi deh.
0: Oh iya.
2: kurang ambisi
0: ya, Kang, ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ. Saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
0: Menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. <Okay. laughs> Siap.
2: Ya gitu, terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya, baru deh.
0: Oh, iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya, nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ica?
1: Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok biar, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
1: Kang Yana Julio
0: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om Ganteng
0: dan Mas Ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Kang Yana omnya.
1: Kesel kamu.
4: Ya, orang Manado.
3: Oh iya.
4: Orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
4: Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
1: Oke.
4: Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ana, apa kabar?
0: Okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya, ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan ya ini mungkin ada apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: dong. Bulan Februari.
1: Bikin apa, single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya, ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya, yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan. Ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
0: Saya ngurusin.
3: Berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul, ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
0: Siap.
3: Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut, sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang.
1: Sudah cerita sama Kang Yana.
3: Tapi temenang Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Temenang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang dia ya.
0: Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah jadi satu album
0: dalam satu
1: Kang?
0: Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya itu.
0: 80-an
1: ya. 80-an.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
0: Catatan Sebuah 2 ya.
3: Iya.
2: 8 tahun itu kompilasi soundtrack.
0: Iya.
2: Itu salah satunya Emosi Jiwa. Mm-hmm. Yang lainnya adalah ada Epic City, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau kehadiran?
2: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya. Setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Jadi
2: beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya, dari kecil itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya sebutnya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Walaupun langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu. Album pria Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Putra putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau sekolah Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak
1: juga ya.
2: Dia aktif di musikal.
0: Iya.
2: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara. Musikal ya, musikal tuh musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap.
1: Yang bungsu Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia enggak terlalu, tapi dia senang nari, tapi pemalu banget. Jadi jadi dia cuma gitu. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Memang semuanya kalau begitu.
1: Di seni kan menuruni bakat.
2: Kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
0: Ini ada penelpon dari Jember, kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam. Oh, gak dengar suara
5: penelponnya.
0: Selamat malam. Kita translate.
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah. Silahkan. Ini ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat
1: sama Dokter Edi ya. Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Hulio.
5: Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
0: Salam kenal Kang Yana katanya.
5: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus ya, buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Makanan favorit Kang Yana. Oke. Okay. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan, silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Saya ada pertanyaan buat Kang Yana. Ya. Boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke. Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Mama.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak dong. Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, sore, Senin sampai Jumat. Dok, ya. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu, Minggu.
3: Nah, ada kegiatan kita workshop itu ya, mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
0: Oke, ya. Jadi enggak ganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang. Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Luar biasa masakannya Tania.
3: Rendang
1: ya, pastilah.
0: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu dan itu nomor satu. Iya Kang.
0: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya Kang. Semua
0: banyak
1: hits.
0: Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
2: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau, soundtrack film juga kan
1: soundtrack
3: pernah
1: film
3: tuh
1: ya,
3: juga
1: yang ya
3: sama The Cinnamon itu.
1: The Cinnamon, iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
1: ada Bang Leman.
2: Saya mau tanya Dr. Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih Kang?
2: Hei. Nanti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Kayaknya bisa direvisi itu ya, enggak
1: sih? Juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku kesel di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Nah,
3: pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu.

0: Bang Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Edi.
1: Edi.
0: Yono. Dan Bang
1: Yana
0: Julio. Selamat malam. Assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
2: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
0: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak Edi.
2: Ah ya, oke.
0: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Untungnya untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
2: Oke.
0: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
2: Dan itu
0: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
2: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti salam akan dijawab.
0: Salam balik.
2: Siakan.
0: Tadi untuk Bung Benny Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama agenda di Bondowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
2: Siap.
0: Itu saja Mas Yudi.
2: Okay.
0: Terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
3: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
2: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
4: Bukan.
2: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
4: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis, boleh sebut nggak ya?
1: Jebolan
4: itu ya. Nah,
1: boleh.
4: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
2: Oke.
4: Udah lama.
2: Udah meninggal dia beliau ya. Oke.
4: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai kampanye itu beberapa titik. Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2009 2017 saya buat wedding.
1: Beberapa artis
4: yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
2: Jadi
4: saya buat konsep workshop, saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi
2: siap kalau begitu.
4: Tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
2: musik
4: ya kan, ada yang membuat
2: bikin event musik
4: promotor cuman masih kecil-kecilan lah.
2: Masih kecil-kecilan.
4: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
2: Balai Sarbini ya.
4: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa nih, aduh.
2: Ada Indi dari Bali. Halo, sampai selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Benny Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
2: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
4: Curhat.
2: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telepon sama Kang Yana. Jadi silahkan telepon ke 021 344 0696. Sekali lagi

0: 021-344-0696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp,
0: by kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum, Ruang Rindu,
1: dari
0: Mbak
1: Cindy,
0: Ita dan Bang
1: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: dia legend tapi masih
1: enak banget
0: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi, Dokter.
0: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu, Dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kangnya nama apa?
1: Iya, ayo dong. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh, enggak.
1: Dong. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin

0: aku. Udah.
1: lupa
2: Kang. Ternyata suaranya merdu.
1: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
1: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Bang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy gimana ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh,
2: terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Eddy?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak ada, Kang.
3: Maafkan.
0: Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana bareng.
2: Selain Dokter Eddy tuh.
1: Aduh. Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi solois, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-mm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya. Sebenarnya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuma beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih, Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Barengan dicari oleh fans, Sari, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas Ari.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang oh, iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Ini orang-orang bener-bener banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak
3: Kang,
0: dan laut. Laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, Awan dan Ombak ya, Kang ya?
1: Awan dan Ombak.
0: Iya. Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack sinetron.
2: Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Oh, ada Mas Heri. Selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Eddy sama Kang Yana.
1: Yana.
4: Ya.
1: Silakan Mas.
4: Okay. Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Edi.
0: Oke, ditunggu Mas Edi ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zaman rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
1: Mas Edi?
3: Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sudah usul dong.
0: Kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Iya, betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Surabaya
1: ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan. Nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun. Ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana. Tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok.
0: Insyaallah. Siap.
3: Mina.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Lupa kapan.
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Kang. Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Silakan Ayu.
5: Ya, sangka Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kak Yana Huli ini tentang lagunya ya. Tadi kan Nuklea menyampaikan bahwa vokal atau Elva Singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa. Itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dr. Edi ya.
0: Iya.
1: Dr. Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya selamat malam Dr. Edi.
3: Malam.
5: Saya juga perpanjang dari dokter nih.
1: Iya yuk. Keren.
5: Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN Bojong Oktober tadi sempat sama Kang Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Ayana penyanyi Umaro, legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
1: Mas Yudi ini.
5: Iya, bagus kan deh kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dr. Edi sama
1: Kang Giana.
5: Ana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Nanti. Terus siapa Bapak Bejo? Tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga buat Pak Widi di Dokter dan semua yang mendengarkan perusahaan di Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya, Kang Yana.
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurun-nurun aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi kita penyanyi
2: sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya Kang ya.
2: Nah sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, kayak di track gitu ya. Oh
1: iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan. Kayak dulu kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarin yang dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Yang di Kudus ya, apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya enak, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini dan, luar biasa lu.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa enggak ada penyanyi mudanya? Ya,
1: coba
0: ada enggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oh, oke.
3: Okay. Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, bukan jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend. Gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
3: Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ya ada yang dari Amerika. Atik CB
3: yang pulang kampung ya, kan langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi
3: yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas.
1: Nah, GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor, ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur ya Teh, Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor kan?
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan
6: emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, dokter Edi ya.
3: Siap Ibu.
6: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Benar-benar biasa di luar nih Kang Edi, dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya tentunya dari Jawa Barat semua ya.
3: Betul,
6: kan?
3: Ya. Betul.
6: Ya.
3: Enggak.
6: Kan? Dari Jawa Barat
3: atik,
6: semua.
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Itu loh,
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edi. Bayangin ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri apa di Surabaya enggak ada kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya, warna
1: vokal,
6: suaranya. Apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang. Walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah Tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas, okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Artinya itu pertanyaannya.
0: Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu nonton ya, kasih ke
1: ya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Terima kasih kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Hatur nuhun.
0: Selamat malam. Oke, okay. Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa Kang?
2: Kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman akan bilang over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
1: Kang Yana.
3: Menjiwai.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi ya. Ada lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Bagrindu, memori lewat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Pak Yudi, siap. Pak Freddy, Kang Yana Ulido, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga, penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG ya?
0: Di
7: ya.
0: IG.
7: Oh
0: gitu. Terus ada lagi?
7: Selanjutnya, terus sukses buat Dr. Edi.
3: Amin.
7: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu, Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, bagi dia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih, karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya. Singers,
7: beda lagi.
1: Iya.
7: Vibrasinya itu yang cakep.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: terjadi.
0: Jelas sekian.
1: Duh, memang
7: warna suara
1: suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Kan, dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya, boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama ciptaan, bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Oh, suami temannya. Oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Oh, iya,
1: serius?
0: Ya.
1: Oh, iya. Aku jadi gagal. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius Kang? Aku gak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya Kang Yana mah. Makanya kok aku gak ngerti. Aduh.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati. Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami
4: Teteh. Mau ke Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: Amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: Mbak Ati. Ya, buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak Ati.
1: Mbak Ati jangan lupa nonton
0: nanti.
1: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Oh, siap, kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak Ati.
0: Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya
0: memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insya Allah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana dong. Kang Yana, kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Enggak tahu. Cari kasetnya
1: pas, dulu. Pas.
0: Pas ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah.
0: Iya.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik. Jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga Kang Yana, sebutkan
2: ini
1: harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga
1: album
0: kasetnya
1: Indonesia
0: kala
1: 6?
0: Itu Kang.
1: Kala itu Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Wes donatnya aman kalau.
0: Donatnya
1: gitu.
0: Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius? Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 1993 ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kak.
2: Ayo. Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya, diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Waduh, yowis, donat aman Mas
0: aman, Yudi. Ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik
1: album
0: banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini
2: pertanyaan apa ini?
1: Pertanyaan apa ini? Ya nih,
0: karena
1: juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untuk.
2: Cintamu.
1: Salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Dirimu. Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Ruang rindu, Kang
0: pendengar
1: Yana.
0: Ruang rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sehat Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tangan untuk Dr. Edi.
3: Hati
2: kebangga. Acaranya pasti seru karena.
1: Wih, bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa? Masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget, dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang, supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gias, siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari dokter ini.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren.
2: Jadi
1: pastinya
2: saya,
1: ya. Putra-putrinya ya.
2: Iya, saya
1: Aisyah
2: gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap,
0: terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupis.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Bergabung. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas SMA 2 dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anu.

0: sama Mbak Ita ya kan, siap, sama Kang Yana ya, gitu, itu aja.
1: Jadi saya mau disampaikan?
0: Oh iya, Mas. Jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang apa Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG alunan musik titik nostalgia. Nah,
2: oke.
0: Okay. Nah, di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
2: siap,
0: ya. Harganya gitu mulai 350.000 sampai okay, yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
2: Siap. Nah,
0: itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
2: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
0: Baik, oke, okay, oke. Di loket.com okay, bisa nanti cari okay, di loket.com nanti dikulik alunan musik nostalgia.
2: Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya,
2: Dokter Edi.
1: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
2: Siap. Gak
1: berasa loh, kita sudah di penghujung.
2: Oke,
0: okay. Udah 2 jam ya kita.
2: Udah 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
2: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selalu dalam mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan mendengar, tadi juga telah kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan selanjutnya masih kami hadirkan rangkaian hiburan ke ruang dengar Anda, tentunya untuk menemani istirahat malam Anda di malam ini hingga pukul 24 atau 00 waktu Indonesia Barat. Dan kalau untuk cuaca di Sintang ya, kalau sekitar jam setengah delapan ya, sempat hujan juga untuk di Pal 4, kemudian sampai ke lintas Melawi lumayan deras ya hujannya, tapi sampai ke dari lintas Melawi pertengahan ya kayaknya ya, sampai ke kantor RRI cuman gerimis kecil aja gitu ya. Jadi hujannya hujan kayak sejenis hujan lokal gitu ya. Mungkin di Sintang juga ada beberapa tempat yang mungkin gak hujan sama sekali, gak gerimis sama sekali ya. Dan tentunya di tengah kondisi cuaca yang seperti ini ya, kita harus benar-benar menjaga kesehatan. Jangan lupa perbanyak minum air putih juga. Kemudian kalau memang merasa udah gak fit gitu ya, segera minum obat gitu ya, jangan sampai nunggu drop. Karena memang susah di cuaca yang seperti ini. Dan pendengar, rangkaian hiburan masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi tetap dengarkan kami di 102,5 MHz.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini, tengok ini. Ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: 102,5 MHz, Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan masih kami hadirkan tentunya lagu hiburan untuk menemani istirahat malam Anda di malam ini. Dan meskipun di kota Sintang sendiri udah beberapa hari ini ya diguyur hujan, namun masih belum bisa begitu ya untuk mengembalikan cuaca begitu ya, untuk menghilangkan kabut asap sepenuhnya gitu ya. Jadi masih ada kabut asapnya. Kemudian juga untuk Sungai Melawi, Sungai Kapuas juga masih terlihat surut gitu ya. Jadi tentunya untuk dilewati masih belum bisa sampai saat ini. Nah pendengar, di tengah kondisi kemarau yang melanda Kabupaten Sintang ya, tidak hanya berdampak terhadap ketersediaan air bersih, tetapi juga ikut mempengaruhi kelancaran distribusi bahan bakar minyak BBM. Dan kondisi tersebut tentunya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan antrian panjang begitu ya, yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang ada di Kabupaten Sintang. Dan pendengar, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan juga Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Niko Dimus, mengatakan kuota BBM untuk Sintang sebenarnya memang telah mengalami penambahan dibandingkan sebelumnya. Namun penambahan kuota tersebut belum sepenuhnya mengatasi persoalan di lapangan, karena memang adanya kendala dalam proses distribusi BBM dari Pontianak menuju Sintang. Dan Nikodemus juga mengatakan kondisi tersebut membuat pola distribusi BBM harus menyesuaikan dengan situasi di lapangan. Pengiriman yang dimana sebelumnya dapat mengandalkan jalur air, kini harus dilakukan melalui jalur darat. Dan menanggapi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang menyarankan untuk setiap SPBU ini menambah armada distribusi sehingga pasokan BBM dapat lebih cepat diterima. Dan mendengar, di sisi lain Pemkab Sintang melalui tim terpadu tentunya terus melakukan pemantauan terhadap penyaluran BBM di sejumlah SPBU. Dan pemantauan juga dilakukan untuk memastikan pendistribusian BBM kepada masyarakat ini berjalan sesuai standar operasional prosedur atau SOP sebagaimana telah disampaikan melalui surat edaran Bupati Sintang. Dan tentunya pengawasan di lapangan juga melibatkan kepolisian, kemudian TNI, Satpol PP, dan juga tim terpadu. Dan diharapkan langkah tersebut dapat menjaga kelancaran distribusi sekaligus memastikan BBM yang tersedia dapat disalurkan sesuai dengan ketentuan.
1: Sintang malam ini.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yuk jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, lo. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makannya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 102,5 MHz kanal informasi dan juga inspirasi. Dan mendengar, masih kami hadirkan lagu hiburan untuk menemani istirahat malam Anda di Jazz Music hingga pukul 23 hingga lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sintang malam ini.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat Anda, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari. Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.
1: Pro 1.

0: Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka, karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepada Anda. Banggalah pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan yang kuat.
1: Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.
2: Pro 1.
3: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup dengan mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila Anda ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari, dan kita dituntut untuk menjadi seorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatian Anda pada konsekuensi yang Anda terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.
1: Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Saat hidup tidak memberi senyuman, beri dia sedikit gelitikan. Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya, dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Bersabarlah, karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan.
1: Ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik kepadanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu kepadanya, ia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepadamu untuk waktu yang lama.
0: Sintang malam ini.

0: mengembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang Anda lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik akan membantu hidup Anda menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan Anda dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingatlah bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan Anda semakin positif akan membawa dampak besar di masa yang akan datang.
1: Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun, siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya yang tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun, tak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang lain yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun, juga ingat, jika dirimulah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkahmu. Namun, tetap saja semua kembali pada dirimu sendiri. Di balik setiap rintangan pasti ada jalan keluar.
1: Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu hari ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba ikan tersebut melontarkan pertanyaan pada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Apakah pertanyaan itu sangat penting untuk dijawab? Kura-kura bertanya kembali. Semuanya yang hidup di kolam ini ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang, jawab kura-kura panjang lebar. Tapi, apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan para penghuni kolam? Ikan bertanya penasaran. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain, selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahanmu sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak waktumu yang terbuang karena mengurusi hidupku? Bahkan kamu seringkali lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu. Kemudian pergi. Pesan moral, fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus memujimu.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan. Nah, kita hidup di dunia ini diibaratkan seperti tamu. Fasilitas dan nikmat yang kita dapatkan selama hidup di dunia merupakan pinjaman, dan suatu saat harus dikembalikan. Bahkan ketika yang punya itu mengambil dari kita, padahal kita lagi senang-senangnya dengan nikmat tersebut, kita harus ikhlas dan rela melepaskannya. Misalnya, pasti Anda pernah mendengar ada orang kaya raya yang tiba-tiba bangkrut kemudian tidak memiliki harta. Banyak di antaranya yang menjadi depresi karena tidak bisa menerima kenyataan yang menimpanya. Namun, tidak bagi yang beriman. Orang beriman akan selalu menerima cobaan dan ujian dengan ikhlas seberat apapun itu. Tentu tidak mudah menjalani cobaan berat yang diberikan. Namun, kita harus percaya bahwa tidak akan diberikan suatu cobaan di luar batas kemampuan kita. Jadi, kita harus optimis bahwa semua hal berat pasti bisa terlewati. Tak hanya soal harta benda, anak-anak juga merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa. Kita harus menjaga titipannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian jika suatu saat titipan itu diambil olehnya, kita harus siap dan ikhlas menerimanya.

sebaliknya, jika berani mencoba, maka diri kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Jangan lelah mencoba. Tidak ada jaminan kesuksesan, tetapi memilih untuk tidak mencoba adalah jaminan kegagalan. Jika ingin berhasil, jangan menunggu termotivasi baru mulai bergerak. Tapi bergeraklah, maka dirimu akan termotivasi dengan sendirinya. Setiap diri punya potensi. Potensi terkecil manusia adalah mensyukuri nikmat Tuhan. Manusia perlu istirahat untuk dapat mengembalikan energi yang telah dikeluarkan seharian. Maka dari itu, semua perasaan kesal dan kecewa yang menyelimuti diri karena menghadapi hari yang sulit tidak perlu dipikirkan terus-menerus. Jangan pernah ragu, Tuhan selalu berikan yang terbaik untukmu. Ketika masalah terasa berat bagimu, itu karena Dia percaya kepada kemampuanmu. Kemenangan adalah bagian terkecil dari sebuah pertandingan. Pemenang bukannya tak pernah gagal, tetapi tidak pernah menyerah untuk mencapai sebuah kesuksesan.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui

frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Kamis 17 September 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Anda.
1: Sintang 102,5 MHz.
2: Merakai 99,8 MHz.
3: Semitau 99 MHz.
4: Putu Sibau 101 MHz.
5: Badau 95,9 MHz.
6: Dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Sintang di seluruh belahan dunia, dalam dan luar negeri, terkhusus di wilayah Indonesia, tentunya kawasan timur Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Sanggau, Sekadau, Melawi, dan Kapuasulu, serta Sintang sendiri tentunya. Radio Republik Indonesia Sintang hadir kembali menyapa ruang dengar Anda dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini Kamis tanggal 17 September 2026. Saya Riko dan rekan di bio bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Program-program acara menarik kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Di antaranya Mutiara Pagi Islam hadir menyapa Anda juga melalui live YouTube. Lalu peringkat pukul 6 juga live YouTube Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang. Kemudian KDK yaitu Zoom. Live YouTube juga melalui YouTube RRI Pontianak. Kemudian pukul 7 kami akan hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan bisa Anda tonton melalui yaitu kanal RRI Net di televisi Anda. Kemudian pendengar, informasi-informasi menariknya terus kami hadirkan Suara Warga pukul 7.30 dan pukul 8 hingga pukul 10 informasi-informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air dalam program Sintang Menyapa Pagi. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat menjalankan rangkaian aktivitas Anda, semoga tetap semangat dan makin sukses di hari ini. Kita sapa narasumber sudah hadir di studio Pro 1 RRI Sintang, ada Ibu Hajah Nurul Fadilah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bu Hajah.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Masya Allah, pagi. Luar biasa pagi.
9: Pagi apa subuh nih?
8: Pagi ya.
9: Oh, pagi ya.
8: Karena kalau subuh itu Ustazah dia kisaran pukul 2 dini hari ngejar pukul 4.
9: Oh gitu. Nah. Iya. Soalnya subuhnya mundur gitu ya.
8: Bagaimana perjalanannya? Apakah menikmati kabut asap atau?
9: Alhamdulillah, semua kita nikmati pokoknya.
8: Okay.
9: Alhamdulillah tadi murojaah dari apa surat An-Naba sampai sini surat Al-Mutaffifin.
8: Masya Allah, sepanjang jalan ya.
9: Iya. Sambil ngilangi rasa takut.
8: Betul, rasa takut itu harus
9: dilawan
8: ya. Ya, dengan memuji Allah, kebesaran Allah begitu ya. Karena Al-Qur'an itu kan perkataan Allah semua ya, Bu Ustazah ya.
9: Iya.
8: Nah, jangan sampai salah sebut juga, benar ya. Kalau salah sebut juga dosa ya tentunya.
9: Iya.
8: Baik umat muslim, selamat pagi untuk Anda yang sudah monitor di depan radio Anda sambil menikmati kopi ya, ubi goreng atau kentang goreng atau pisang goreng.
9: Enak banget ini ya.
8: Yang udah pasang-pasangan ya, udah memiliki pasangan sambil berduaan gak masalah Ustazah ya.
9: Okay,
8: malah itu disunahkan Rasulullah ya. Gak boleh saling marah ya.
9: Iya.
8: Saling terbuka. Jangan romantis cuma sepacaran doang ya. Tapi jadi pasangan harus lebih romantis.
9: Iya betul.
8: Dan pagi ini pendengar bersama Ustazah Nurul Fadilah MPD, kita ngobrol atau mendengarkan satu tema ini menarik banget nih. Ini khususnya bagi calon-calon yang ingin berkeluarga begitu ya, karena temanya nyentrik nih. Kamu seorang suami atau calon suami? Nah, gimana ya Rasulullah sebagai seorang suami? Nah, kalau kita berbicara tentang Rasulullah ya Ustazah,
9: enggak
8: ada habis-habisnya. Rasulullah tuh enggak pernah marah sama istri. Marah
9: itu
8: pun kayak bercanda gitu ya. Bagaimana Rasulullah mau marah sama istri, orang namanya aja enggak disebut gitu ya. Kayak siapa, Siti Aisyah disebutnya Humairah ya.
9: Humairah.
8: Masya Allah, luar biasa sekali. Tapi tahan dulu ya Bu Ustazah, kita dengarkan satu lagu dulu biar makin semangat, biar semakin romantis tentunya para pasangan. Nah, semoga ini saya pilih lagu, ada lagu Aisyah enggak ya? Kalau ada lagu Aisyah saya mau dengar lagu Aisyah nih. Aisyah. Aduh, saya enggak ada nih ya. Istri Rasulullah ada enggak ya? Istri. Aduh, malah istri solehah nih. Yang apa deh?
9: Iya, enggak apa-apa.
8: Istri solehah aja lah ya.
9: Kalau Bapak Soleh enggak ada kan lagunya?

0: Masya Allah, lagu ini pas banget ya, nyentrik ternyata sesuai dengan tema begitu ya. Para suami udah lama tadi katanya lagu tadi mencari pasangan tapi belum dapat. Mudah-mudahan mendengarkan tausiah pagi ini bisa segera menemukan jodohnya ya Ustaz ya. Tapi ingat, setelah menemukan jodohnya, setelah cocok, dijaga betul-betul ya. Jangan kayak sayur, enak, seger, teksturnya bagus, dilahap. Tapi ketika udah dingin, udah basi, dibuang, nggak boleh.
1: Itu dia.
0: Nah ini gimana Ustaz, silakan tema kita. Kamu seorang suami atau calon suami, gimana ya Rasulullah sebagai seorang suami? Monggo.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar, para pemirsa RRI dimanapun berada, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita masih diberikan nafas ya, walaupun tidak segar ya, masih ada asap-asap di Kalimantan Barat ini. Kita tetap syukuri semuanya, semua adalah nikmat dari Allah. Kita masih bisa menghirup udara, masih bisa punya iman dan Islam dalam hati kita, alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini saya terbersit tema yang mohon maaf bagi bapak dan suami ya. Mohon maaf karena Nabi kita itu laki-laki, maka saya ambil tema bagaimana akhlak Rasulullah sebagai suami. Jadi baginda Rasulullah itu diciptakan sebagai manusia ya. Muhammadun basyarun la kal basyari. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia. Kenapa? Baginda Rasulullah itu akhlaknya sangat-sangat mulia dan teladan bagi kita semua. Maka kita berakhlak, kita berperilaku, selalu kita jadikan teladan beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah dalam akhlak dan kelembutan baginda Rasulullah ya, ini tentunya kita teladani. Bukan nanti bahasanya, oh itu sih Nabi, aku beda. Ya gimana, katanya mau jadi umatnya baginda Nabi. Jadi ya kita tiru, kita teladani beliau ya. Bismillah, kita niatkan ibadah semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bagaimana akhlak dan kelembutan beliau ya. Baginda Rasulullah itu lemah lembut, dalam artian beliau tidak pernah membentak, memukul atau berlaku kasar kepada istri-istrinya. Ini barangkali ya, mohon maaf bapak-bapak, barangkali istrinya lagi marah atau barangkali lagi hilaf salah. Nah itu mohon bersabar ya, karena sebenarnya dalam hidup ini wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu semua itu dengan bersabar ya. Bukan orang marah dibalas marah, itu enggak akan ketemu ya. Kita berusaha sabar. Ketika suami marah, istri juga begitu, sabar ya. Tadi saya sampaikan ke Bang Riko, nampaknya kalau berkeluarga itu cari bahagia ya, kalau enggak bersama-sama itu omong kosong itu. Jadi harus sama-sama itu. Kalau bahagia cuma sendiri itu juga enggak bisa gitu loh, ya kan? Tapi adapun mungkin posisi suaminya itu pemarah ini, atau sebaliknya istrinya pemarah. Nah, itu tentunya ladang pahala bagi pasangannya. kalau mau bersabar. Karena tujuan berumah tangga itu sejatinya adalah kita melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu beribadah, yaitu ibadah seumur hidup, ibadah dengan pasangan, yaitu berkeluarga, ya, menikah. Menikah itu adalah ibadah selama pasangannya masih hidup tentunya. Karena cobaan-cobaan dan seterusnya itu pasti ada. Kemudian bagaimana baginda Rasulullah memanggil istrinya? Nah, ini bapak-bapak tolong juga dipraktekkan boleh ini ya. Nah, kalau beliau memanggil istri tercintanya, baginda Siti Aisyah radhiyallahu an, dengan panggilan yaitu Humairah. Ya Humairah, dalam bahasa Arab yang kemerah-merahan pipinya. Nah, ini dipertanyakan juga, bapak-bapak kira-kira manggil istrinya apa ya? Ketika baru nikah, sayang mungkin ya. Tapi begitu punya anak satu, mulai dah turun. Mamanya Dian, mamanya siapa? Nah, ini kemesraannya mulai turun. Ya, tapi ada, saya punya kawan itu yang sampai sekarang itu anaknya sudah 3, bahkan anak pertama udah kuliah, itu masih sayang manggilnya. Saya salut itu, wah keren pokoknya. Suami istri panggilnya sayang. Jadi ya harapannya kalau manggil sayang terus marah kayaknya kok itu ya, agak tertahan gitu ya. Sayang gitu, tapi kok marah, kan gak lucu gitu loh. Nah, itu dari panggilan aja kita itu akan berbeda ya. Kadang-kadang mohon maaf ibu-ibu, gimana lah bu mau dipanggil sayang, suami saya bah tukang noreh, tukang ini, tukang itu. Ya gak masalah wong suami, yang penting kerjaannya kan halal, alhamdulillah ya kan. Laki-laki mau bekerja, laki-laki yang bertanggung jawab, alhamdulillah tentunya. Kemudian yang ketiga apa? Mendengar dan berkomunikasi. Beliau senang menemani dan mengobrol dengan istrinya sebelum tidur serta mendengarkan cerita mereka. Jadi ini yang sering ibu-ibu sampaikan ya. Sering emak-emak nih curhat. Aku nih cuma pengen didengar, bah. Jangan di apa bahasanya? Jangan dihakimi gitu ya. Kadang mak-mak kan cerita, aduh tadi mau ke pasar sekali begini, tiba-tiba ada orang dari belakang mau nabrak. Kadang mak-mak sen kiri belok mana bang?
0: Tapi ini memang nyata dalam kehidupannya, sen kiri beloknya kanan.
1: Tapi itu bapak-bapak kadang ada. Ya sama mak-mak tetap ngelak kan. Jadi karena kita kubu mak-mak gitu ya. Jadi ini tentunya jangan langsung kamu tuh mah gini. Ya Allah, niat hati pingin curhat, pingin dibela, minimal ya dengerin lah gitu kan. Lalu kena marah, aduh tahu gitu aku gak cerita ya istrinya gitu jadinya. Nah ini tentunya sabar ya bapak-bapak ya menghadapi ibu-ibu. Begitu juga ibu-ibu yang sabar menghadapi bapaknya ya kan. Karena kita ingat tujuan kita berumah tangga adalah ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani kehidupan ini sesuai syariat Islam tentunya. Kemudian bagaimana perilaku Rasulullah ketika di rumah? Ya. Ini mohon maaf ini kalau bapak-bapak marah mohon maaf ini. Jadi kadang-kadang ada bapak-bapak yang gengsi, mau bantu istrinya gengsi. Masa aku laki-laki suruh nyapu ya. Baginda Rasulullah tidak pernah malu membantu istrinya. Ya. Tidak gengsi. Rasulullah aktif membantu istrinya seperti menjahit pakaian yang robek, memperbaiki sandal, memerah susu kambing dan membersihkan rumah. Tentunya ini dalam artian bukan terpaksa ya, karena saking sayangnya ya. Bapak-bapak ketika istrinya capek, istrinya lelah, kan enggak tega juga ya kan. Makanya ya dibantu ya, saling kerjasama. Bukan semua kerjaan rumah diserahkan istri semua, beres kamu yang ngerjakan. Oh. Dan saya yakin istri-istri juga berusaha menyenangkan suaminya dengan mengerjakan semua kerjaan, ya. Nah, ini tentunya perlu kerjasama, perlu komunikasi di antara keduanya. Kemudian Baginda Rasulullah melayani diri sendiri, ya. Baginda Rasulullah tidak semata-mata nyuruh-nyuruh istrinya. Misalnya, "Ma, bikin kopi. Ma, bikin ini. Ma, itu." Ah, ini kan rasa-rasa perempuan ini saya ini pembantu apa pendamping ini? Nah, ini kan kasihan tentunya. Jadi, tapi kalau memang misalnya pulang kerja, yang penting ngomongnya bagus-bagus, saya yakin ibu-ibu itu juga akan respect gitu ya. Jadi ini tentunya bagaimana caranya, itu seringnya itu cara ya. Kadang-kadang ya maaf ngomong, istri di rumah udah capek, udah gini, udah gitu, datang suami marah-marah, itu udah memicu emosi. Akhirnya kan emosi dua-duanya itu. Iya, kadang suami capek, itu udah dari kerja capek, mungkin juga ada masalah di kantor atau sebagainya gitu ya, atau di jalan gitu. Nah, di situ itulah litas kunu ilaiha, ya, saling membahagiakan keduanya. Ketika suami itu ngomong, dengarkan, istri dengarkan, jangan disela, jangan apalagi dihakimi. Kemudian sebaliknya juga, ketika istri mau curhat, "Ma, apa tadi itu anak-anak begini begini begini, ini bayar udah mahal, ini beras mahal, anu, itu kan." Nah, itu minta tolong didengarkan, saling memahami tentunya. Kemudian yang ketiga, keromantisan dan perhatian. Nah, ini beliau itu istrinya, kalau sebagian ulama mengatakan beliau istrinya 9. Tapi tidak ada ya istrinya satupun yang melaporkan kejelekan beliau. Iya kan? Nah, bedanya dengan kita, ya kan? Mohon maaf bapak-bapak nih, yang istri satu aja. Ini. Nah, ini kira-kira bapak-bapak ini romantis atau tidak? Mohon maaf, seringnya bapak-bapak ini malu-malu. Mau muji istri aja malu-malu atau gengsi gitu ya. Nah, ini sebenarnya itu penting sekali. Ketika pulang kerja, nengok rumah bersih, istriku yang cantik, pandai bersihkan rumah. Nah, itu pasti melayang-layang itu istrinya itu, ya kan? Jadi mulai belajar romantis kayaknya bapak-bapak ya. Jadi biar tenang, istrinya tenang, itu pujian-pujian yang kadang gombal-gombal gitu loh, karena rasanya gitu ya. Istrinya hitam dibilang, aduh cantiknya gitu. Nggak masalah, itu kebohongan yang dimaafkan oleh Allah itu ya. Ketika istrinya udah apa, mungkin dari dapur bau-bau asam dan seterusnya, cantiknya gitu, padahal belum berdandan gitu ya. Nggak masalah itu. Jadi menyenangkan istri, juga sebaliknya suami, istri menyenangkan suami, itu kebohongan yang dimaafkan oleh Allah insya Allah ya. Kemudian bagaimana Rasulullah terhadap istrinya ya, mau menghibur istri. Beliau pernah mengajak Baginda Siti Aisyah radhiyallahu an berlomba lari dan menonton hiburan, kalau bahasanya itu, bersama di waktu senggang ya, dalam artian hal-hal sepele yang membuat kita rileks ya. Mungkin ya bahasa kita sih ngopi yuk gitu ya kan, sambil bercanda-bercanda, ingat masa pacaran. Ingat, dalam artian kalau pacaran di awal nikah ya kan, begitu nikah itu kan berduaan gitu ya. Jadi jangan diartikan pacaran sebelum nikah ya. Kita nikah itu selamanya pacaran ya kan. Nah, jangan sampai udah itu malu lah gini. Nah, ini kadang-kadang yang mohon maaf, orang banyak masa udah tua masih pacaran, dalam artian masa udah tua berdua-duaan itu lalu malu. Nah, ini jangan malu Bapak Ibu, kita berdua dengan pasangan kita yang sah ya kan. Sedangkan yang tidak sah, mohon maaf itu, ya berkeliweran itu. Naudzubillah.
0: Kumpul kebo ya.
1: Nah, macam-macam itu. Makanya yuk kita mesra dengan istri atau pasangannya ya. Pasangan yang sah sudah halal di hadapan Allah. Nah, ini tentunya kita jaga kemesraan bersama ya. Kemudian Baginda Rasulullah itu penuh empati. Beliau peka terhadap perasaan istri dan tidak pernah menyepelekan hal yang penting bagi istri-istrinya ya. Hal-hal sepele ini kadang-kadang itu sangat berarti bagi perempuan ya. Ini bapak-bapak mohon maaf, seringnya ya kadang dari omongan itu lalu nyakit ke hati, akhirnya istri ya, inilah kalau orang udah sakit hati seringnya ya. Jadi tolong diajak rileks, istrinya itu diajak rileks. Jangan membahas yang terlalu berat-berat lah ya. Jadi mungkin bapak-bapak sudah berat di kantor ya kan, istri sudah ngurus anak dan seterusnya, itu juga udah, apalagi mohon maaf, apalagi zaman sekarang ini mohon maaf, di Sintang terutama kita masuk sekolah BDR. Nah, ini tentunya tantangan yang berat untuk emak-emak ini ya. Mungkin hanya sekian persen yang bapak-bapak mau menemani anaknya ngerjakan tugas ya. Ini juga mohon maaf, BDR itu sebenarnya bukan berarti tugas sebenarnya ya. Banyak dari kita menganggap tugas PR dan mengerjakan soal-soal ini curhatan dari anak-anak itu, aduh lelah, capek, pegel gitu kan. Nah, ini sebenarnya perlunya ada materi juga yang di-share gitu kan. Terus mungkin disapa-sapa. Ada juga di yang di TK itu ada juga misalnya tugasnya membantu mama nyapu gitu kan. Nah, itu hal-hal yang sepele tapi pembiasaan sebenarnya. Jadi bukan hanya akademik gitu ya. Karena posisinya di rumah. Ini kadang terus emaknya yang stres terus. Anaknya dapat 100 semua karena emaknya yang kerjakan. Nah, ini kadang-kadang terus ilmunya juga emaknya aja yang dapat. Anaknya enggak tahu gitu ya kan. Nah, ini tentunya saling menyemangati suami istri, mari sama-sama kita membina rumah tangga itu tentunya niatkan ibadah. Ketika suami marah, istri ayo sabar ya. Ya termasuk saya juga belajar sabar gitu ya. Kadang juga saya yang marah, kadang suami yang marah mungkin ya. Jadi inilah saling menjaga sabar, sabar ya. Ditepuk dadanya sendiri sabar gitu. Kadang-kadang mohon maaf, ada ibu-ibu curhat, Bu, suami saya begini, Bu, suami saya begitu. Kembali lagi saya tanya, ibu masih mau bersamanya atau tidak? Nah, ketika jawabannya masih, Bu, saya masih mau gitu. Nah, yuk kita perbaiki diri. Bismillah, kita perbaiki diri. Jangan kita sibuk menuntut pasangan kita suruh A, B, C, D, tapi kita sendiri lupa. Kadang kita terlalu merasa sempurna. Nah, ini. Padahal kita ini ya manusia itu pasti banyak salah dan hilaf. Pasti banyak dosa. Maka yuk kita perbaiki diri kita. Perbaiki diri agar lebih baik dan lebih baik. Bismillah, semua karena Allah. Kita jalani rumah tangga kita masing-masing, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan. Allah sudah berjanji, inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban, tidak memberi cobaan kecuali sesuai kemampuan kita. Maka ibu-ibu ya, yang sering curhat itu ibu-ibu bang. Kalau bapak-bapak saya enggak nerima soalnya. Ya, jadi ibu-ibu tolong bersabar ya. Ibu-ibu muslimat NU ya, minta disapa katanya bang. Disapa oh, dong baik. Bu gitu.
0: Selamat Selamat pagi ibu-ibu NU ya.
1: Iya, Muslimat Hai. NU bang.
0: Muslimah NU.
1: Iya.
0: NU Nahdlatul Ulama ya.
1: Iya, itu tentunya yuk ibu-ibu kita bersabar, bismillah kita niatkan semua karena Allah. Dan juga jangan bersabar terus nyimpan dendam. Nah, ini kadang itu mohon maaf, ah bapaknya tuh gini, ah bapaknya gitu ya. Dan yang diceritakan mohon maaf seringnya itu jelek-jeleknya pula, ya kan? Enggak tahu kalau bapak-bapak suka nyeritakan istrinya apa enggak. Karena saya posisi sebagai ibu-ibu ya. Nah, ini tentunya harus imbang ketika cerita, apalagi ke anak ya. Mohon maaf, jangan sampai kita sibuk apa ya, mendikte anak kita supaya membela kita. Ini kadang egoisnya saya pribadi aja lah, jangan bilang mak-mak, nanti tersinggung mak-mak semuanya. Iya, jadi ini bismillah kita ingin memperbaiki diri, yuk kita perbaiki diri kita. Allah pasti mudahkan, Allah pasti tunjukkan jalan. Bagaimana caranya memperbaiki diri? Salah satunya adalah ngecas ilmu kita. Ikuti pengajian, ikuti kajian, atau juga dengarkan YouTube. Tentunya dari guru-guru kita, jangan sampai, ya mohon maaf, harus jelas gitu ya sanadnya. Maksudnya kalau kita dengarkan YouTube, kita tentukan, oh ini guru saya ini, misalnya kalau saya dari pesantren ini, ah itu. Jadi kita yakin kebenarannya gitu loh. Karena mohon maaf, kadang ini ada Ustadz AI, ada Ustadz AI zaman sekarang ya, yang gak ngerti sanadnya ini dulu mondoknya di mana atau sekolahnya di mana, itu juga ada terjadi. Nah, kita kadang-kadang sembarangan gitu loh. Ya kalau menurut saya yang pasti-pasti, yang di sekitar kita juga banyak para pemuka agama, para ustadz, para ustadzah, para kiai itu alhamdulillah di Sintang ini luar biasa, banyak TPQ, banyak pesantren ya, banyak madrasah yang semua banyak mengajarkan agama tentunya. Nah, ini dari guru-guru kita, mari kita belajar ya, ketika ada masalah ya kita sabar, wasta'inu bis-sabri was-shalah, bersabarlah dan sholat. Jadi posisinya itu bukan thumma, kalau dalam bahasa Arab wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadi kedudukannya itu sejajar, sama-sama dilakukan sabar dan sholat ya. Kalau kita sudah melalaikan sholat, mohon maaf, sholat itu adalah penghambaan kita ya, kita merendahkan diri di hadapan Allah karena kita sangat-sangat perlu kepada Allah. Bukan Allah yang perlu kita. Kita enggak sholat itu enggak ngefek bagi Allah. Ya, kita yang memerlukan. Jadi kita sholat, kita adukan masalah kita. Setelah sholat kita ceritakan sama Allah, ya Allah, mudahkan ya Allah ya. Saya yakin semua pasti punya masalah. Ya, ini salah satu kehebatan Allah ya. Luar biasa, kita manusia sebanyak ini di dunia semua punya masalah. Sedangkan saya pribadi ya, mohon maaf ini, sebagai guru bikin soal aja kadang pusing. Baru soal mungkin soal 50 atau 40 ya, itu kadang udah pusing, apalagi ya, apalagi. Tapi ini Allah ngasih masalah ke setiap manusia, setiap kepala itu berbeda-beda. Ya, kadang saya lihat pagi-pagi itu ya, lihat orang berlalu lalang ya kan, satu ke arah Sintang, satu arah Pontianak, satu ke arah itu. Itu saya juga terpikir, ya Allah, hebatnya ya Allah Engkau ya Allah. Orang tuh bah udah sana sini situ dengan masalahnya masing-masing, pasti sudah ada solusi juga masing-masing. Jadi gak bisa disama-samakan, oh ini coba kayak itu, coba kayak ini. Kalau kayak Rasulullah itu boleh, oh kita tiru Rasulullah ya. Dan saya yakin semua orang gak mau dibanding-bandingkan. Tapi kalau kepada baginda Rasulullah, kita itu meneladani beliau ya. Bukan membandingkan, oh abang gak kayak Nabi. Dalam artian jangan tersinggung, ya udah kau nikah dengan Nabi, oh bahaya itu. Jadi dalam artian karena beliau adalah teladan kita, Rasulullah adalah Nabi akhir zaman yang kita teladani, maka beliaulah yang wajib kita teladani. Apa perilaku beliau, ya sedikit demi sedikit semua berproses. Kita teladani, kita tiru, bismillah. Mungkin dimulai dengan panggilan kepada istrinya, ya kan, yang lemah lembut, ya kan. Itu mak-mak pasti klepek-klepek itu kalau udah bapaknya itu ngerayu dan seterusnya itu. Ya, jadi wanita itu memang ya diciptakan lembut gitu ya sebenarnya. Tapi ketika keadaan menuntut itu pun bisa kuat gitu ya. Jadi bismillah ciptakan kondisi bagaimana supaya sama-sama ya kebersamaan, saling menghormati, saling menyayangi. Karena apa? Kekuatan masyarakat itu ada dalam satu keluarga. Ketika satu keluarga, keluarga dan semua keluarga itu aman, insya Allah Indonesia akan aman dan damai. Ya, ada kadang-kadang mohon maaf anak di sekolah bermasalah. Itu saya yakin terutama itu dari rumah. Ketika anak itu di rumah aman, insya Allah akan aman ketika sekolahnya. Ya, jadi ketika ada anak bermasalah dipanggil orang tuanya. Kadang-kadang mohon maaf egoisnya orang tua langsung menyalahkan anak, kamu nih, tapi tidak introspeksi diri. Ini perlu kita introspeksi diri, kenapa anak saya kok begini, kenapa anak saya malas sekolah, ya kan. Nah ini tentunya dari rumah. Ada apa di rumah? Sudahkah dia disayang? Sudahkah dia diperhatikan di rumah? Ya, kadang-kadang itu kurang perhatian di rumah, maka di sekolah cari perhatian. Ya, ngacau kawannya lah, iseng ke kawannya, dan seterusnya. Nah, ini tentunya dari rumah lah. Yuk kita bimbing anak-anak kita. Dari suami dan istri bagaimana supaya rukun, damai. Maka anak-anak akan melihat, oh bapaknya itu baik kepada mama. Mama juga baik kepada bapak. Jadi anak akan meniru, oh orang jadi orang itu harus baik, kan gitu. Tapi kadang-kadang kita ini menyuruh anaknya baik, kita kelahi terus. Nah ini kan bingung anak, ini maksudnya gimana ya? Kok mama begitu dengan bapak dan seterusnya. Nah ini mari kita jaga kerukunan dalam rumah tangga kita. Bismillah kita niru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah atau dalam bergaul dengan istrinya. Alhamdulillah beliau dengan adanya istri maka cerita tentang rumah tangga itu para sahabat kan enggak mungkin langsung nanya ke baginda Rasulullah. Jadi yang ditanya itu istri-istri beliau. Ternyata luar biasa beliau, tidak pernah kelahi dengan istrinya, lebih mengalah. Ya, ketika beliau di luar itu sebagai Rasulullah, tapi ketika di rumah itu milik istri-istrinya. Ya, ini kadang-kadang kan, ya maaf ngomong, ketika jabatan di luar lalu dibawa pulang, ah sok-sokan, nah itu dia. Padahal istri juga pingin dimanja, pingin disayang gitu ya. Ternyata suaminya pingin hormat gerak, wah bahaya. Ya, jadi tetap saya kadang lihat ustadz-ustadzah ya, seorang ustadz besar ngantar anaknya gitu ya bermotor ya, termasuk panutan kita Gus Baha itu dalam postingan itu beliau juga ngantar anaknya belanja gitu kan. Jadi hal-hal sepele kadang ya itu bermanfaat berarti sekali bagi keluarga. Ya, mungkin antarkan beli cabai misalnya. Nah, ini kadang ketika ditolak itu ya Allah gitu kan. Aslinya itu hanya pengin berduaan gitu. Nah, ini dia. Mari kita jaga kemesraan kita, mari kita jaga rumah tangga masing-masing ya. Semua kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana, sudah ada yang itu? Kayaknya ini pada asik dengan cuaca ini, ibu-ibu nih.
0: Ya, kita berikan ruang dan kesempatan tentunya untuk pendengar kita. Batuk juga saya, Ustazah.
1: Nah, itu dia.
0: Kan lagi musim ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan Anda yang ingin bergabung, saya dan Ustazah berikan waktu ya, kesempatan masih ada waktu lebih kurang 15 menit normal ya. Dan ini bisa dimanfaatin. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana sih cara menjadi pasangan yang harmonis, memilih suami, permasalahan-permasalahan di luar begitu ya, jangan dibesar-besarkan. Kemudian kalau istri sedang ingin curhat begitu ya, didengerin dong, bukan kalau dia punya masalah malah dimarah gitu ya. Baik, Ustazah sudah dia bergabung, kita coba sapa dulu di 0565274447. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Baik, Bu Iem ya, Bu Iem ya.
2: Iya, mau curhat sama ibu.
0: Boleh, silakan.
1: Oh iya, Bu Iem,
2: Pak Kabar. Menarik benar sebenarnya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, tadi bilangnya harus banyak bersabar. Saya ini mau curhat ya.
1: Oke. Okay.
2: Saya dulu ya, waktu masih muda itu ya, suami saya itu mana-mana berselingkuh ya. Selingkuh, tapi saya tambah Ustaz ya.
1: Iya.
2: Orang-orang itu bodoh kamu. Suamimu selingkuh, kamu selingkuh. Oh, enggak mungkin. Sampai selingkuh, sampai diambil untuk istri Ustaz ya.
1: Iya.
2: Sampai saya dimadu 12 tahun ya. Tapi saya tunggu, saya nangis-nangis. Ya Allah, kembalikan suamiku. Ya Allah, saya sholat, saya bilang gitu. Tapi kalau sekarang zaman baru ini, orang apa suaminya selingkuh, dia pun cari. Saya enggak jauh-jauh lah, ponakan saya sendiri. Suaminya selingkuh, dia malah cari yang lain. Sampai udah bubar sekarang. Kalau saya enggak Ustaz ya, saya tunggu sampai kemampuan dia. Sekali saya dulu itu ya, pendengar, mungkin pendengar sini ya paham. Bang Rico apa, dulu saya itu mewah, masih mudanya ya. Tapi setelah udah ada istri baru, kata bahasa kerennya itu, habis harta benda saya saja. Dibawa dia lari ke Sabang Surai.
1: Nah, habis. Jangan ya. Dia dengar pula nih, diam.
2: Ya udah ke Jawa. Dia udah kabur, enggak ada lagi.
1: Terus
2: bapaknya datang ke saya. Diam, kamu masih menerima saya enggak? Dia mau lah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kembali lagi suami saya, kata saya.
1: Alhamdulillah.
2: Langsung tadi udah mata dengan gigi kan, udah habis harta bendanya tuh.
1: Iya.
2: Lagi nanam padi, nanam karet.
1: Iya.
2: Lagi alhamdulillah berkembang lagi, pulang acal.
1: Alhamdulillah.
2: Sampai sekarang udah enggak ada dia, udah meninggal.
1: Innalillahi
2: wa inna ilaihi raji'un. Udah jalan 5 tahun lah.
1: Iya.
2: Tapi keponakan saya itu saya tahu, coba kamu kayak siwo. Tunggu aja, malas sih wah untuk apa, laki-laki bukan satu katanya. Kita cari lagi, ya udahlah, dua butir itu apa, dua orang dah cari suami lagi. Halo, coba pendengar ini, orang teman-teman saya ini sebayanya goblok weyem, duong ganang yang golek bojo kue golek meneh katanya. Ya,
0: apa
2: tapi sekarang itu? Kami baik dan Ustaz ya, Bang Rizwa pendengar,
0: buka
2: telepon-teleponan. Dia udah 3 kali punya suami. Yang pertama ngambil suami orang, yang kedua ngambil suami orang, yang ketiga bujangan.
1: Ini harus lulus sensor ya.
2: Suka telepon-teleponan, ngayak kabar-kabar. Mungkin itu aja Ustaz ya. Pendengar kalau suaminya selingkuh, tunggu aja ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biem curhat.
0: Pengakuan yang tulus. Ya,
1: ya Allah.
0: Tidak ada dusta di antara kita. 12 tahun loh di madu ya. Porak-poranda, harta bendanya habis.
1: Ya.
0: Nah, tapi di sinilah kita melihat tingkat kesabaran begitu ya. Kalau saya menarik benang merah dari yang disampaikan curhat Biem tadi, dia merupakan seorang sosok istri langka.
1: Nah, itu dia.
0: Sih? Ya, 12 tahun loh. Bukan hal apa ya, hal yang singkat. 12 tahun dia biarkan suaminya sampai merasa puas dengan perilaku dia yang enggak bagus gitu. Tapi pada akhirnya dia sadar orang yang mau dengan dia itu hanya mengejar harta, kenikmatan semata, setelah itu meninggalkan dia dan dia sadar kembali ke istri tuanya. Nah, kalau sekarang tadi yang dia bilang kalau orang selingkuh dibalas selingkuh itu enggak ada habisnya. Gimana nih Ustazah?
1: Iya. Jadi ketika perbuatan jelek kita balas dengan jelek, berarti posisi sama.
0: Sama, enggak ada bagusnya ya.
1: Enggak ada bagusnya, sama-sama jelek. Ya. Makanya Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu semua dengan sabar dan sholat. Ketika suami marah, kita balas marah, berarti posisi kita sama, ya kan? Jangan ketika istri marah, suami lebih marah. Waduh, gitu kan. Ya selesai biasanya terusnya. Nah, ini kita kurangi angka perceraian di Kabupaten Sintang terutama, ya. Mohon maaf ini, makin banyak perceraian terjadi, apalagi yang nikah muda, hanya karena emosi, karena bahasanya sudah berbuat kadang-kadang gitu, terus dinikahkan. Begitu anaknya lahir, ya ditinggalkan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi pernikahan itu perlu dipersiapkan. Alhamdulillah sekarang dari Kemenak, dari KUA biasanya juga menjemput bola. Dari KUA itu mendatangi sekolah-sekolah, ya, terutama tingkat MA, SMA, ya, yang saya alami di MAN itu. Itu dikasih apa ya, pranikah, ya, pemahaman tentang menikah. Jadi menikah itu bukan hanya cari kesenangan karena cinta, hanya itu aja, tapi kita harus memandang ke depan. Oh, menikah itu adalah ibadah, ya, dan ibadah itu di situ ada problem-problem, ada masalah yang harus kita selesaikan dalam perjalanan berumah tangga. Karena seringnya itu emosional, karena cinta udah pokoknya aku hidup semati dia, udah. Itu ketika masih belum punya anak. Nanti punya anak mulailah kan masalah. Ya tadi seperti Biem, ya alhamdulillah Biem sabar, tetap setia, ya kan, alhamdulillah ini. Jadi Biem walaupun suaminya selingkuh, beliau tetap sabar, beliau tetap doa kepada Allah, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, beliau tetap sholat. Nah, ini juga menjadi penolong kita ketika kita bermasalah, sabar dan sholat tetap kita laksanakan. Ada yang mohon maaf ketika bermasalah, marah pada Allah pula. Aku gak mau sholat, Allah tuh jahat gini. Bukan begitu caranya, ya. Ketika kita udah mendekatkan diri kepada Allah, Allah siapkan, Allah memberi kita masalah, pasti ada solusinya. Hanya kita apa, tidak mampu mencernanya. Atau ya ibarat yang gampang itu kan, kita sebagai anak SD misalnya, anak SD pingin lanjut ke SMP, ada ujiannya bang.
0: Ya betul. Ya
1: kan? Kalau enggak dilalui, ya enggak jadi itu kan.
0: Enggak lulus.
1: Enggak lulus gitulah. Jalani prosesnya, ya. Saya yakin kita dulu waktu ujian juga enggak bagus-bagus amat gitu, betul kan. Tapi kita jalani waktunya ujian. Iya. Bismillah, Allah pasti mudahkan dengan mungkin ada pendalaman materi, ada apa itu kan. Mungkin kita ikuti kajian-kajian sehingga menguatkan kita, kan gitu. Nah, adapun tadi ada yang selingkuh balas selingkuh, ya itu kembali lagi kita kembali ke agama. Kita lihat tujuan menikah adalah beribadah. Ketika ada yang menodai pernikahan kita, kembali lagi saya tanya, biasanya kalau ibu-ibu curhat seperti itu, saya tanya, sampean masih mau lanjut apa selesai? Itu. Ketika jawabannya masih lanjut, yuk kita bersabar, kita doakan suami semoga segera dapat hidayah. Ya kan, jadi memang di luar kemampuan kita kalau udah masalah seperti itu. Tapi mohon maaf ibu-ibu, kita juga harus introspeksi diri. Kenapa suami seperti itu? Sudahkah kita melayaninya dengan baik? Ya, salah satunya seksualnya. Ya, ini mohon maaf, keperluan biologis kita itu adalah salah satu tujuan menikah juga. Ya, dihalalkan kebutuhan seksual kita dengan lawan jenis itu dengan pintu menikah. Gitu. Maka mohon maaf, kadang ada ibu-ibu yang curhat enggak mau diajak hubungan badan. Ini mohon ya ibu-ibu, kita ketika sudah menikah maka yuk kita nurut ke suami selama itu bukan berbuat maksiat. Ya, jadi ini penting sekali. Ketika rumah tangga itu bermasalah, ya itu pasti ada sebab dan akibat. Cuma kadang-kadang kita nggak mau memandang oh gimana saya gitu ya. Ya termasuk saya kan, bismillah berusaha introspeksi diri, oh apa ya kesalahan saya, oh saya itu gitu kan. Jadi semua rumah tangga itu pasti ada cobaan, ada ujian. Ya, bagaimana kita menyelesaikan itu tadi kuncinya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bukan kita dimarah balas marah, itu enggak akan selesai. Jadi sabar, sabar. Nanti ketika emosionalnya udah turun, dia udah diam ya, dari marahnya diam, ya coba kita layani dulu, kita kasih minum kah, apa, makanan dan seterusnya. Ya, nanti bismillah, insyaallah akan mudah untuk nyampaikan maksud kita itu begini. Kadang hanya salah paham aja sih kadang tuh. Hmm. Hal yang sepele lalu jadi besar-besar itu dalam rumah tangga ya, ya salah satunya begitu. Tapi kembali lagi, kalau memang kita masih mau lanjut, kita niatkan ibadah semua karena Allah, ya sabar ya ibu-ibu ya, sabar ya. Pokoknya ditepuk dadanya sendiri, sabar gitu ya. Iya.
0: Baik, kuncinya sabar, iya. Mengerti dan menghargai gitu ya Bu Ustazah,
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Baik, kita sudah berada di ujung kebersamaan. Saya ingin dengar closing statement juga, ini terlebih lagi-lagi untuk yang menikah muda begitu ya. Betul yang Bu Ustazah katakan tadi, jangan hanya berpikir tentang syahwat saja sebagai landasan untuk menikah begitu ya. Tapi kan kita setelah menikah baru sadar token listriknya bunyi gitu,
1: nah,
0: ya.
1: Itu dia.
0: Apa namanya tuh, mejikomnya perlu isinya. Gitu ya, lauk pauknya, anak butuh susunya.
1: Nah, iya.
0: Ada enggak tips, kita punya waktu 2 menit Pak Ustazah, tipsnya bagaimana sih semakin tua semakin romantis?
1: Nah,
0: ini yang paling penting, gimana Ustazah?
1: Iya. Bagi pasangan muda, yuk kita ingat lagi. Pasangan tua juga, yuk ingat lagi, tujuan menikah adalah ingin beribadah kepada Allah, ya, itu yang terutama. Sehingga ketika ada masalah, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya niat ibadah, ya Allah, suami saya begini, ya Allah, curhatkan ke Allah semuanya. Ya, sambil kita berusaha memperbaiki diri, kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, bismillah semua kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika suami marah karena kita ingat tugas tujuan kita itu beribadah, maka enggak ngefek, biar dia marah dulu, biar puas dulu. Nanti begitu selesai, kita komunikasikan. Jadi sabar, sabar dan sholat itu kunci untuk penyelesaian semua masalah. Bismillah.
0: Baik, luar biasa sekali pencerahan pagi ini. Cuaca yang mendung pun akan beranjak menjadi cerah ya.
1: Oke, amin.
0: Dan ini menunjuk suatu keromantisan begitu ya, didengar oleh masyarakat luas dan ditonton juga oleh seluruh pemirsa kita melalui YouTube RRI Sintang. Bu Ustazah Nurul Fadilah MPD, terima kasih waktu dan kesempatannya, ilmu sama-sama yang sangat bermanfaat di pagi ini. Semoga tumbuh ya benih-benih cinta kasih sayang di seluruh pendengar dan keturunan Adam dan Hawa.
1: Amin.
0: Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kayak masih nggak percaya ya kalau bisa menang.
3: Kalau di bulan September, Oktober ini sudah ada curah hujan, ada kemungkinan juga masyarakat kita sudah bisa mulai menanam.

Dari kawasan Jalan YC Ufang Urai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Kamis 17 September 2026. Berita utama.

0: Selama pagi ini diantaranya Joni dan Osa, Joni dan Osa Ayu Wahyuning siap mewakili RRI Sintang pada ajang audisi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 9 Kalimantan Barat. Kekeringan mulai menghambat musim tanam di Kabupaten Sintang, setidaknya 277,75 hektar lahan pertanian yang ada di Sintang telah siap diolah, belum dapat ditanami. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Kepulan asap dan titik api yang muncul di wilayah desa Tinting Seligi, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuasulu pada dini hari langsung mendapat respon cepat dari aparat kewilayahan. Babinsa Koramil 120604 Badau, Kopda Krista Budi bersama dengan tim penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan pemadaman pada Rabu 16 September 2026. Mendapat informasi adanya titik api, Kopda Krista Budi bersama dengan tim dengan sigap personil langsung melakukan upaya pemadaman dan penyekatan agar api tidak merembet ke area lain. Kondisi ini, pendengar, kondisi dini hari yang minim penerangan dan juga medan yang tidak mudah dilalui tidak menyurutkan langkah para petugas. Dengan peralatan yang tersedia, tim berjibaku mengendalikan kobaran api hingga api berhasil dipadamkan. Langkah cepat tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah terjadinya kebakaran yang lebih luas, khususnya di tengah kondisi wilayah yang rawan terhadap karhutla. Selain melakukan pemadaman, Babinsa juga mengingatkan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya kembali titik api. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan asap atau api kecil, sekecil apapun di wilayah sekitarnya. Gerak cepat Babinsa bersama dengan tim penanganan karhutla tersebut menunjukkan bahwa pentingnya kesiapsiagaan dan sinergisitas antara TNI, petugas penanganan karhutla, pemerintah desa, serta masyarakat dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kekeringan mulai menghambat musim tanam di Kabupaten Sintang. Setidaknya 277,75 hektar lahan pertanian yang telah siap diolah belum dapat ditanami. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Kekeringan mulai menghambat musim tanam di Kabupaten Sintang. Sedikitnya 277,75 hektar lahan pertanian yang telah siap diolah belum dapat ditanami karena kondisi lahan tidak mendukung akibat minimnya curah hujan. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Sintang, Yunair, mengatakan, September sebenarnya menjadi waktu yang tepat bagi petani untuk memulai musim tanam. Namun, rendahnya curah hujan membuat waktu tanam berpotensi bergeser hingga Oktober. Menurut Yunair, lahan yang sudah siap diolah tersebut belum dapat dimanfaatkan karena petani kesulitan mendapatkan sumber air. Penyuluh pertanian serta petani telah berupaya memaksimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian, termasuk bantuan popanisasi. Namun alat tersebut belum dapat digunakan secara optimal karena sejumlah lokasi tidak memiliki sumber air yang cukup.
2: Untuk di bulan September ini, sebenarnya waktu tanam yang sangat bagus sekali, ya tepat sekali. Ya, tetapi karena mengingat kondisi saat ini memang turun hujannya sedikit sekali, ya mungkin nanti waktu tanamnya akan bergeser ke Oktober. Kemudian pada saat ini lahan yang sudah siap olah itu seluas 277,75 hektar itu belum bisa ditanam karena kondisi lahan yang tidak mendukung untuk petani melaksanakan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung, mengatakan kemarau berkepanjangan mulai mengancam tanaman pangan yang telah ditanam sejak Juni dan Juli. Tanaman tersebut pada Agustus hingga September ini memasuki periode yang harusnya membutuhkan pasokan air yang cukup. Martin menambahkan, apabila hujan mulai turun pada September atau Oktober, petani masih memiliki peluang untuk kembali memulai musim tanam, khususnya padi ladang dan padi sawah. Namun jika kemarau berlangsung lebih panjang hingga Februari, pemerintah Kabupaten Sintang juga telah menyiapkan bantuan benih padi gogo dari pemerintah pusat.
3: Kalau di bulan September, Oktober ini sudah ada curah hujan, ada kemungkinan juga masyarakat kita sudah bisa mulai menanam. Tapi kalau kemarau bisa sampai di Februari, maka juga petani-petani, khususnya petani lahan kering juga. Kalau sudah memasuki November dan Desember, biasanya benih, kualitas benih padi lokal itu sudah menurun. Namun kami sudah mempersiapkan ada bantuan dari pemerintah pusat, ada bantuan padi gogo.
1: Bantuan benih padi gogo diharapkan menjadi langkah antisipasi untuk membantu petani yang menghadapi mundurnya musim tanam akibat kekeringan. Di sisi lain, peningkatan curah hujan tetap menjadi harapan utama agar ketersediaan air kembali memadai dan lahan pertanian yang tertahan dapat segera ditanami. Dina Triana melaporkan.
0: Curah hujan di Kabupaten Sintang pada September 2026 diprediksi masih di bawah normal hingga Selasa 15 September 2026 pagi. BMKG mencatat curah hujan baru 3,7 mm dalam dua hari hujan. Kepala Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan curah hujan di bulan September diperkirakan hanya 20 sampai dengan 100 mm, yaitu jauh di bawah normal, yakni 151 hingga 200 mm. Dan ia mengingatkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan yang masih tinggi. DPRD Kabupaten Sintang, Komisi DPRD Kabupaten Sintang mendorong pembangunan turap di bantaran Sungai Kapuas, yaitu guna menanggulangi longsor yang terjadi. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
4: Rencana pembangunan turap di kawasan tepi Sungai Kapuas, Kelurahan Ladang, Kabupaten Sintang dinilai perlu segera direalisasikan untuk menanggulangi longsor sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Komen Wahab, mengatakan pembangunan turap menjadi kebutuhan karena dapat mencegah dampak longsor di sejumlah wilayah, khususnya RT 1 dan RT 2. Selain fungsi perlindungan, pembangunan turap juga dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Menurut Komen Wahab, rencana pembangunan turap tersebut membutuhkan dukungan pemerintah pusat karena anggarannya berasal dari pemerintah pusat. DPRD Kabupaten Sintang, kata Komen, hanya dapat mengusulkan dan menyampaikan kebutuhan pembangunan tersebut kepada pemerintah terkait. Di sisi lain, Komen menyoroti kondisi longsor yang masih terjadi di RT 4. Ia mengatakan perlu ada langkah penanggulangan sementara sebelum anggaran pembangunan dari pemerintah pusat tersedia.
5: Dari Komisi B kemarin sih sudah menyampaikan bahwa itu perlu dilaksanakan karena memang menjadi kebutuhan dan ada efek-efek lain apabila itu dibangun. Ada manfaat-manfaat lain yang mudah-mudahan ke depan didengar pemerintah pusat. Kalau terkait masalah pembangunan, anggarannya kan dari pemerintah pusat. Kita tidak bisa juga intervensi. Kita hanya bisa mengusulkan, menyampaikan bahwa setelah pembangunan turap itu dilaksanakan, bahwa longsor-longsor yang di RT 1, RT 2 tertanggulangi dan ada manfaat menyebabkan UMKM tumbuh. Tetapi ada juga masalah di RT 4 itu masih longsor. Nah, itu tetap kita perjuangkan.
4: Komain menambahkan persoalan pembangunan turap tersebut akan kembali disampaikan dalam pembahasan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dan organisasi perangkat daerah terkait. Komen berharap pembangunan turap tersebut dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan keamanan masyarakat di kawasan tepi Sungai Kapuas. Selain mencegah longsor semakin meluas, pembangunan turap dinilai penting untuk mengurangi dampak kerusakan terhadap lingkungan dan ekosistem sungai akibat abrasi maupun pergerakan tanah di kawasan bantaran. Dian Beniuda melaporkan.
0: FIF Group Cabang Sintang menggelar kegiatan FIF Group Peduli di beberapa titik di sekitaran Ring 1 kantor FIF Group Sintang, yakni Masjid Al-Kausar, kantor Lurah Kapuas Kanan Hulu, SMK Nusantara Indah Sintang, Damkar Sintang, dan Busera Sintang. Kepala Cabang FIF Group Cabang Sintang yaitu Jeffreyansah Putra menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari CSR Group, FIF Group, yaitu dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap masyarakat yang terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sintang. Pada kesempatan tersebut, ia mengatakan melalui kegiatan FIF Group Peduli, pihaknya berkomitmen untuk menghadirkan dampak positif bagi masyarakat.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Joni dan Osia Ayu Wahyuningsih. Maksud kami pendengar Joni dan Osia Ayu Wahyuning siap mewakili RRI Sintang pada ajang audisi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 9 Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Joni dan Osia Ayu Wahyuning keluar sebagai pemenang audisi Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026 setelah mengikuti tahapan putaran kedua yang diselenggarakan di Aula RRI Sintang Selasa 15 September 2026 malam. Juara dua putra dimenangkan Klaistatum Ristatum dan juara tiga Chardi TN, sedangkan pemenang juara dua kategori wanita atas nama Jevani Wahyu Vandenti dan juara tiga Queen Ramun Gayu Borneo. Pemenang kategori pria, Joni mengatakan kemenangan yang ia raih merupakan kebahagiaan yang dinantikan. Ia mengakui pernah mengikuti audisi Bintang Radio tahun 2025 namun belum berhasil meraih juara. Pengalaman tersebut menjadikan motivasi untuk belajar dan berlatih olah vokal lebih baik lagi sebagai persiapan tampil pada ajang Bintang Radio tahun 2026.
7: Kayak masih nggak percaya ya kalau bisa menang. Karena kan posisi tadi kan kayak ini mendadak banget kan mau ikut lombanya, jadi itu shock. Pernah tahun lalu pernah ikut, karena kan pertama kalinya di tahun 2025 ya. Jadinya pas pertama tuh kan kayak masih bingung pemilihan lagunya gimana. Jadinya pas perform pertama itu kayak gagal total ya, karena masuk lagunya pun susah. Ya pastinya mempersiapkan diri ya, latihan-latihan terus. Semoga pas di penampilan selanjutnya bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengatakan seluruh peserta memiliki kemampuan dalam bidang tarik suara, namun tentunya Dewan Juri harus menentukan yang terbaik dari peserta yang tampil.
8: Saya melihat penampilannya sangat bagus ya, dan mudah-mudahan mereka nanti bisa mewakili Korwil kita untuk maju ke tingkat nasional. Karena kita melihat semangat mereka luar biasa, dan saya pun juga tutip pesan agar mereka ada beberapa waktu lagi untuk latihan terus agar dia bisa mencapai prestasi yang terbaik lah. Tidak mudah memang karena kita harus bersaing dengan Korwil Pontianak tentunya, dan juga dari RS Sanggau, tapi saya kira dengan latihan yang terus menerus dan motivasi yang kuat, insya Allah mereka bisa bersaing di tingkat yang lebih tinggi itu. Dan itu akan dipilih satu putra satu putri, dan mudah-mudahan kita bisa terpilih ya.
1: Dengan hasil tersebut, lanjut Muhammad Fauzi Nur, Joni dan Osia Ayu Wahyuning akan mewakili RRI Sintang pada ajang Bintang Radio tingkat Korwil 9 Kalimantan Barat yang akan mempertemukan para pemenang dari RRI Sintang, RRI Sanggau dan RRI Pontianak. Pemenang dari RRI Sintang diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk terus meningkatkan kemampuan vokal, penampilan dan kesiapan mental sebelum bersaing di tingkat Korwil hingga berpeluang melaju ke tingkat nasional. Suryatini melaporkan.
0: Polsek Puring Kencana Kapuas Hulu bersama dengan Satpol PP Kecamatan Puring Kencana melaksanakan pengecekan harga BBM jenis Pertalite di sejumlah kios pengecer di wilayah Kecamatan Puring Kencana pada Senin 14 September 2026. Dalam pengecekan tersebut, personel Polsek Puring Kencana bersama dengan Satpol PP memberikan himbauan kepada para pengecer agar memperhatikan ketentuan harga dengan batas kewajaran, yaitu Rp15.000 per liter. Hasil monitoring menunjukkan harga Pertalite pada sejumlah kios yang diperiksa masih berada di kisaran Rp15.000 per liter dan belum ditemukan yaitu penjualan yang melebihi batas kewajaran. Kapolres Kapuas Hulu melalui Kasih Humas Polres Kapuas Hulu yaitu menyampaikan bahwa monitoring dilakukan untuk menjaga stabilitas kebutuhan masyarakat. Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang digelar Radio Republik Indonesia RRI Sintang mendapat apresiasi dari generasi muda di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
9: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang digelar RRI Sintang mendapat apresiasi dari generasi muda di Kabupaten Sintang. Ajang tersebut dinilai menjadi ruang bagi anak muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan di bidang tarik suara. Juara 1 kategori Putri Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026, Osia Ayu Wahyuning mengaku senang sekaligus tidak menyangka setelah berhasil meraih posisi pertama dalam ajang tersebut. Menurut Osia, persiapan untuk mengikuti audisi dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Meski sudah terbiasa bernyanyi, ajang Bintang Radio Indonesia 2026 ini menjadi pengalaman pertamanya mengikuti perlombaan bernyanyi. Keberhasilannya menjadi juara pertama sekaligus menjadi motivasi bagi Osha untuk terus meningkatkan kemampuan bernyanyi. Terlebih setelah ini, ia akan membawa nama Eri Sintang dalam tahapan Bintang Radio Indonesia selanjutnya. Selain itu, Osha juga mengajak generasi muda Sintang untuk tidak ragu menunjukkan bakat dan mencoba berbagai kesempatan yang tersedia, salah satunya melalui ajang Bintang Radio Indonesia.
10: Senang, campur aduk, deg-degan juga, karena abis ini pasti harus latihan lebih ekstra lagi karena mewakili Sintang. Dan terima kasih kepada terutama RRI Sintang karena sudah memberikan kita ruang untuk kita mengeluarkan bakat dalam bernyanyi tentunya. Untuk teman-teman, jangan takut untuk mencoba, kita gapai kesempatan itu.
9: Hal yang sama juga disampaikan Queen Ramon Gayu Borneo yang berhasil meraih juara 3 kategori Putri Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Queen mengaku tidak menyangka dapat meraih juara dalam audisi yang untuk pertama kalinya ia ikuti. Menurut Queen, hasil yang diraih dalam Bintang Radio Indonesia RRI Sintang 2026 memberikan pengalaman sekaligus meningkatkan rasa percaya dirinya untuk terus mengembangkan kemampuan bernyanyi. Queen juga menyampaikan apresiasinya kepada RRI Sintang yang telah memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berpartisipasi dan menunjukkan bakat yang dimiliki melalui ajang Bintang Radio Indonesia. Queen menilai, kesempatan untuk tampil di hadapan orang lain menjadi salah satu hal penting bagi anak muda dalam mengembangkan potensi diri.
11: Jujur gak nyangka bakal dapat juara, soalnya kayak tadi tuh deg-degan banget dan kayak oh my god, apalagi ini pengalaman pertama aku, jadi kayak ini tuh lumayan bikin aku tuh makin percaya diri buat ikut. Makasih buat Bintang Radio udah ngasih aku kesempatan.
9: Ajang Bintang Radio Indonesia diharapkan terus menjadi wadah bagi generasi muda Sintang untuk mengembangkan potensi dan berani menunjukkan bakat mereka di tingkat yang lebih luas. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Upaya mencegah dampak buruk kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, jajaran Polsek Binjai Hulu telah membagikan masker secara gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini pendengar merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap keselamatan masyarakat khususnya di tengah kondisi udara yang berpotensi terdampak asap akibat Karhutla. Kapolsek Binjai Hulu, Ibtu Royce Elando menghimbau kepada masyarakat untuk mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama apabila kondisi udara mulai dipenuhi oleh asap. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan apabila menemukan adanya titik api atau aktivitas pembakaran lahan. Guna meningkatkan minat baca masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang melakukan inovasi melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu untuk memperdayakan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
12: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Petrianus menjelaskan, berbagai bentuk inovasi program diantaranya pelatihan keterampilan aplikatif secara gratis seperti pelatihan komputer, bahasa Inggris, hingga pelatihan hidroponik bagi warga. Pihaknya juga melakukan perluasan inklusif menyediakan layanan dan fasilitas ramah disabilitas seperti penyerahan buku Braille untuk sekolah luar biasa, memperluas jejaring ke puluhan taman bacaan masyarakat TBM di berbagai kecamatan. Pihaknya memberikan layanan kunjungan setiap hari hingga membuka jam pelayanan akhir pekan Sabtu Minggu pada pukul 9 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan tujuan agar orang tua bisa membawa putra-putrinya berkunjung ke perpustakaan saat libur.
13: Agar bisa mengantar anak-anak ketika hari libur kan Sabtu kan Minggu di perpustakaan kan membuka layanan dari hari Sabtu, Minggu jam 9 sampai jam 2. Bisa berwisata literasi di perpustakaan karena seperti yang sudah saya sampaikan, perpustakaan sekarang tidak seperti dulu. Jadi tempatnya adem, nya dingin, kemudian anak-anak bisa sambil membaca, sambil bermain, sambil baring-baring juga bisa, wifi-nya juga gratis. semuanya gratis.
12: Petrianus menambahkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang bekerja sama dengan pihak provinsi melakukan inventarisasi dan penyelamatan warisan naskah lokal. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Dan berikan informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Kamis 17 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Eriko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baik, pendengar, kami menuju RRI Pontianak mengikuti program KDK Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Rekan kami Syarifah Dini dan juga rekan L, dan kami masih nanti rekan kami yang dari Sintang, pendengar, sambil kami juga menyapa Anda pendengar yang sudah bergabung juga melalui 104,2 FM maupun dari YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Oke, sudah ada rekan Niko kami di sana ya. Dan untuk mengetahui kondisi cuaca serta lalu lintas dari masing-masing satker, kita akan dengarkan pertama dari Sintang. Bagaimana kondisi terkini di Sintang, rekan Riko?
0: Baik, terima kasih Patih. Kondisi terkini Sintang mendayu-dayu ya. Mudah-mudahan ini hujan lagi. Kita memang berharap pokoknya dalam bulan ini hujan terus dah ya. Biar udara benar-benar bersih dan masyarakat merasa lega. Pertanian juga hasil panennya melimpah ruah. Kalau untuk pantauan lalu lintas, masih terpantau sepi melintasi jalan Yeceo Pangurai. Patih.
1: Baik, terima kasih rekan Riko. Dari Sintang kita bergeser ke Sanggau, pendengar. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Dini?
2: Ya, Fatih, kalau di Sanggau ini kabut asapnya masih agak lumayan pekat ya, walaupun sedikit berkurang aja gitu, karena memang dari kemarin ini hujannya masih dengan intensitas ringan. Tapi berharap ya, semoga hujan lagi lah hari ini ya. Dan untuk pantauan arus lalu lintas masih cukup lengang nih, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Dini. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan L di sana. Bagaimana kondisi terkini?
3: Untuk di Sambas pagi hari ini sepertinya kabut campur embun ini ya, karena kemarin sore sempat hujan, tapi tadi subuh itu sudah begitu pekat juga untuk kabutnya, begitu Patih. Untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau cukup ramai lancar, begitu Patih.
1: Baik, terima kasih. Begitupun di Kota Pontianak, pagi ini masih dominan berawan, pendengar, dengan suhu 26 derajat Celcius dan masih dengan kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak, pendengar. Dan untuk pantauan lalu lintas juga kami lakukan melalui laman CCTV di Sub Kota Pontianak. Saat ini terpantau tepatnya di Jalan Ahmad Yani di Simpang Pajak, pendengar, ya terpantau sudah mulai dipadati oleh kendaraan ya yang mulai beraktivitas dan ramai lancar. Tampak juga beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Untuk Anda, kami tetap imbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan tentunya, pendengar. Dan Anda juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987, serta dapat bergabung melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik, kita mulai informasi pertama, pendengar. Kali ini kami hadirkan dari Pontianak, di mana pemerintah kota Pontianak mendatangkan jutaan liter air tawar menggunakan tongkang dari Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya. Dan air tawar ini nantinya kemudian akan diolah menjadi air bersih yang disalurkan untuk masyarakat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan, untuk tahap awal air tawar tersebut akan ditampung dan diproses terlebih dahulu. Setelah dinyatakan memenuhi standar, air dapat disalurkan atau diambil masyarakat secara gratis untuk memenuhi kebutuhan air minum. Edi Kamtono memperkirakan, proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat sehingga air dapat segera tersedia bagi warga. Sementara itu, pendengar, Direktur Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa, Abdullah, mengatakan tongkang pertama yang telah tiba di intek Nipah Kuning membawa sekitar 1,1 juta liter air tawar. Sementara dua tongkang lainnya memiliki kapasitas lebih besar, masing-masing sekitar 4 dan 5 juta liter. Yang saat ini kedua ponton sedang dalam proses pengisian dan akan ditambatkan ke IPA Parit Mayor. Abdullah menambahkan perjalanan tongkang dari Terentang menuju Kota Pontianak ini membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Dan kondisi kabut asap serta terbatasnya jarak pandang juga membuat perjalanan harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Itu dia, pendengar, informasi awal yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan adanya air tawar ini yang nanti akan diolah dan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya. Kemudian kita akan beralih ke Sambas, masih dengan soal air, pendengar ya, di mana kali ini Polres Sambas salurkan ribuan liter air bersih untuk warga Pancor. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami L.
3: Baik, informasi pertama dari Kabupaten Sambas ini juga menyoroti berkaitan dengan penyaluran air bersih. Dari Polres Sambas ini menyalurkan ribuan liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau panjang, tepatnya di Desa Pancor, Kecamatan Tangaran, Untuk penyaluran ini dipusatkan di Dusun Padi mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan menggunakan satu unit kendaraan taktis Armored Water Cannon ataupun juga AWC untuk menyuplai penampungan air warga yang mulai mengering akibat minimnya hujan dalam beberapa pekan terakhir. Untuk kegiatan tersebut ini melibatkan Kasat Samapta Polres Sambas Ibtu Andri bersama 6 personel. Kemudian juga ada Kapolsek Teluk Keramat Ibtu Rio Castella bersama 3 personel dan juga perangkat pemerintah desa Pancur. Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiono ini mengatakan, untuk penyaluran air bersih ini merupakan bentuk kepedulian dari pihak kepolisian, terutama Polres Sambas terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kondisi kemarau berkepanjangan ini juga menyebabkan sejumlah sumber air dan juga sumber warga mengalami penurunan volume secara drastis. Selain menyalurkan air, jajaran Polres Sambas ini juga turut memberikan sosialisasi dan juga imbauan kepada masyarakat untuk menghemat air, serta juga tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Lebih lanjut, AKP Sadoko ini juga menyatakan langkah tersebut ini dilakukan untuk membantu masyarakat sekaligus juga mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga mengurangi risiko kabut asap, serta menjaga ketersediaan sumber air di tengah kondisi cuaca yang masih kering. Untuk bantuan air bersih tersebut ini juga disambut antusias oleh puluhan warga desa Pancur yang ini juga datang membawa jeriken, drum, dan juga ember untuk menampung air. Polres Sambas juga berharap untuk bantuan tersebut ini dapat meringankan kebutuhan masyarakat selama musim kemarau, sekaligus juga untuk meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga sumber air dan juga tentunya bersama-sama untuk mencegah terjadinya kerutlah di Kabupaten Sambas. Pati.
1: Terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, sedangkan di Sanggau ini harga sembako melonjak ya akibat distribusi logistik yang masih terdampak oleh kemarau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Syarifah Dini.
2: Ya baik Fatih, ya ini Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Bambang yang menyampaikan kemarau yang menyebabkan debit sungai Kapuas ya ini menurun mulai mengganggu distribusi logistik kebutuhan pokok di sejumlah wilayah dan kondisi tersebut juga turut berdampak pada meningkatnya biaya angkutan dan harga barang. Karena menurutnya kondisi tersebut juga membuat distribusi logistik ya ini harus beralih melalui jalur darat ya, namun keterbatasan dan kelangkaan BBM juga turut menjadi kendala dalam distribusi melalui jalur tersebut. Nah, ia menyebutkan transportasi sungai sebelumnya mampu mengangkut logistik dalam volume besar dan dengan biaya yang relatif murah ya, namun kondisi sungai yang surut ya kini membuat distribusi menilai kondisi tersebut juga mempengaruhi kelancaran distribusi dan ketersediaan kebutuhan pokok di masyarakat karena dengan kenaikan biaya angkutan ini juga berpotensi yang mendorong harga barang juga semakin tinggi. Fatih.
1: Terima kasih rekan Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Sementara itu di Sintang pendengar harga bahan pokok juga naik ya, di mana akhirnya usaha catering ikut tertekan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Riko Saputra.
0: Iya, kenaikan harga bahan pokok di tengah kondisi kabut asap ya yang turut memberikan dampak bagi penggiat usaha catering yang ada di Kabupaten Sintang. Ini memang menjadi persoalan tentunya terjadi pada sejumlah bahan utama yaitu seperti cabai, kemudian sayuran, ayam, beras hingga kebutuhan kemasan makanan. Salah seorang penggiat UMKM yang ada di Sintang, Nur Azizah, pemilik dapur Mak Kurir. Beliau menyampaikan hal ini kepada RRI pada Selasa, tepatnya 15 September 2026. Di saat itu dirinya mengatakan bahwa kondisi ini memang membuat dirinya itu harus lebih cermat untuk menentukan menu dan tentu menghitung berapa sih biaya produksi yang harus dikeluarkan dan diperlukan. Dan menurut dirinya memang kenaikan harga berbagai kebutuhan usaha miliknya ini memang membuat keuntungan dari makanan itu biasanya dijual dengan 15.000 ini dan tentu dengan dijual dengan harga 15.000 tetap ini untungnya benar-benar tipis. Tapi kalau harus menaikkan harga takut kehilangan pelanggan. Nah, ini memang menjadi dilema ya. Diturutin salah, enggak diturutin juga salah. Nah, bahkan dirinya menyebut sendiri harga cabai yang saat ini di pasaran ini sudah tembus di angka Rp165.000, bahkan 4 hari yang lalu, Fatih juga pendengar, harganya sempat menyentuh angka Rp190.000 per kilogram untuk cabai. Nah, dirinya mengatakan kondisi ini tentu akan sangat berpengaruh dengan jenis usaha yang dirinya geluti. Dan lebih jauh dia juga menuturkan bahwa kenaikan juga terjadi pada kemasan, di mana dalam 2 hari ke depan misalkan harga Rp6.000, nah ini bisa naik dari Rp6.000 sampai naik Rp4.000 sampai dengan Rp5.000. Nah ini tentunya menjadi perhatian, darinya juga berharap dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti saat ini bisa segera mendapatkan solusi dari pihak terkait dengan harga-harga kebutuhan pokok bisa terkontrol, sehingga usaha bagi para penggiat UMKM yang ada di Sintani bisa terus tumbuh berkembang, dan efeknya adalah memperbaiki taraf hidup ekonomi dalam keluarga. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Pendengar, kami juga masih ajak Anda untuk juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0815701042 atau telepon di 7341987. Anda juga dapat bergabung melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak, dan kami akan segera kembali masih update juga seputar Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

0: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku kru lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Dan kali ini kami masih temani Anda dengan beragam informasi dari Kalimantan Barat. Di kabar dari Kalbar edisi hari ini 17 September 2026. Dan pendengar, kali ini informasi kembali kami hadirkan dari RRI Pontianak, masih mengenai keterbatasan air bersih yang juga mulai dirasakan berbagai pihak di tengah kemarau yang berkepanjangan dan meluasnya karhutla di Kalimantan Barat, yang mendorong Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa menyalurkan bantuan air bersih ke RRI Pontianak. Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa menyalurkan air menggunakan truk tangki untuk memenuhi kebutuhan angkasawan dan angkasawati RRI Pontianak. Pengemudi truk tangki suplai air PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak, Syarif Muhammad Fadil, mengatakan keterbatasan pasokan air bersih turut dirasakan RRI Pontianak di tengah kondisi cuaca yang kering dan berlangsung cukup lama. Kepala stasiun RRI Pontianak dalam hal ini, pendengar, Budi Suwarno, menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Menurutnya pasokan air sangat bermanfaat bagi angkasawan dan angkasawati di tengah sulitnya memperoleh air akibat kemarau berkepanjangan dan karhutla di Kalimantan Barat. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Dan kemudian kita bergeser ke Sambas, di mana DPRD perkuat kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, El.
1: DPRD Kabupaten Sambas berkoordinasi dan juga berkonsultasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Provinsi Kalimantan Barat, untuk memperkuat kesiapsiagaan dan juga penanggulangan berbagai potensi bencana di Kabupaten Sambas. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Liri Kurniawan Pigo, mengatakan untuk koordinasi tersebut ini dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dalam menghadapi potensi bencana. Dan menurutnya Kabupaten Sambas ini memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat dalam menghadapi berbagai potensi bencana seperti karhutla, banjir, kekeringan, serta juga kebutuhan air bersih. Lebih lanjut, dia juga menyatakan untuk penanganan bencana ini memerlukan kolaborasi lintas sektor dan juga kesiapan dari masyarakat, sehingga untuk langkah mitigasi dan juga respon terhadap kondisi darurat ini perlu dipersiapkan sejak awal, termasuk personel, peralatan, posko, hingga kebutuhan air bersih. Dalam koordinasi tersebut ini juga dibahas dukungan pemerintah pusat untuk penanganan bencana di Kalimantan Barat. Pigo juga menyebutkan Kabupaten Sambas ini mendapatkan alokasi dukungan sekitar 15 miliar rupiah yang akan dikawal oleh DPRD agar dapat dimanfaatkan dan juga didistribusikan sesuai kebutuhan penanggulangan bencana, terutama untuk di wilayah yang terdampak. Anggaran tersebut ini juga diharapkan nantinya dapat mendukung pengadaan peralatan, kemudian juga sarana-prasarana, serta kebutuhan penanganan kondisi darurat dan juga masa transisi. Lebih lanjut, Pigo juga menyebutkan sejumlah wilayah yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla, di antaranya adalah Kecamatan Paloh, kemudian juga Sajingan Besar, Tangaran, dan juga Jawai. Kemudian selain karhutla, kekeringan panjang dan kebutuhan pembangunan sumur bor ini juga turut menjadi perhatian. DPRD Sambas ini juga turut menyoroti pentingnya kelengkapan regulasi dan juga dokumen penanggulangan bencana, termasuk kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, serta rencana penanggulangan kedaruratan, dan penguatan program desa tangguh bencana ini juga dinilai penting agar masyarakat di wilayah rawan memiliki kemampuan mitigasi dan juga respon awal ketika terjadi bencana. Kembali ke Patih.
0: Terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, petani sawit di Sanggau merugi akibat pabrik tutup pembelian.
2: Ya, ini sejumlah petani sawit ya di Kabupaten Sanggau berpotensi mengalami kerugian besar setelah beberapa perusahaan yang membatasi hingga menghentikan sementara pembelian TBS. Ketua APKA Sindo Sanggau ya, Mahathir Muhammad, ini mengatakan kondisi tersebut terjadi karena kapasitas tangki CPO perusahaan sudah penuh ya akibat terganggunya distribusi. Dan ia juga menjelaskan ya, dengan terganggunya distribusi hilir dampak surutnya air sungai Kapuas yang membuat pengangkutan CPO ini tidak berjalan normal, hingga stok minyak sawit mentah menumpuk di pabrik dan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penyerapan TBS milik petani yang selama ini bergantung pada pembelian perusahaan. Mahathir mengungkapkan ya petani yang sudah telanjur memanen TBS terpaksa menjual hasil panennya kepada pengepul sementara untuk mengurangi resiko kerugian petani mengatur kembali ya rotasi panen dengan memanen buah yang benar-benar sudah matang. Dan menurutnya TBS yang telah dipanen juga tidak dapat disimpan terlalu lama karena akan mengalami penurunan kualitas. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan asam lemak bebas ya atau FFA yang kemudian mempengaruhi kualitas hasil olahan CPO. APKA Sindo Sanggau juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pihak perusahaan terkait kondisi tersebut ya, namun hambatan distribusi yang dipicu kondisi Sungai Kapuas yang surut juga masih menjadi kendala utama sehingga diperlukan langkah bersama untuk mencari solusi. Fatih.
0: Terima kasih rekan Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Pendengar, kemudian kita beralih ke informasi lainnya. Bupati Sintang buka ajang Roy Santri Fest 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di Sintang, Riko Saputra.
3: Ditandai dengan prosesi penabuhan rebana, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala beserta jajaran yaitu secara resmi membuka perhelatan Akbar Roy Santri Fest 2026 yang berlangsung di halaman Masjid Roy Janah. Tepatnya ini berada di Desa Pauh Benua, Kecamatan Sepauh, Kabupaten Sintang dan kegiatan berlangsung kemarin pada Rabu 16 September 2026 di mana ajang Festival Baca Tulis Al-Quran ini memang perdana yang akan berlangsung selama 3 hari yaitu hingga 18 September 2026 besok. Dan Fatih juga pendengar dalam sambutannya Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala, beliau menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang ini memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan keagamaan termasuk inisiatif Roy Santri Fest ini. Dan menurut dirinya, festival ini memang merupakan langkah yang strategis untuk menseleksi bibit-bibit unggul yaitu Qori dan Qoriyah yang ada di Kabupaten Sintang dan ini juga sebagai persiapan menghadapi Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ di tingkat yang lebih tinggi. Di mana pada kesempatan tersebut juga selaku pimpinan pengurus Masjid Roy Janah sekaligus juga inisiator dari acara ini yaitu Haji Ahmad Wahyu Prayogo, beliau menjelaskan bahwa ajang kompetisi ini digagas yaitu berkolaborasi dengan Muzalan Sintang dan untuk tahun ini dinyatakan bahwa kegiatan ini mengusung tema yaitu berprestasi dengan Quran, berprestasi dengan akhlak. Jadi intinya adalah memiliki prestasi yang harus tetap digali, kemudian potensi terus ditambah. Dan dirinya menyatakan bahwa melalui festival ini berharap ajang ini memang tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi memang dijadikan sebagai wadah silaturahmi dan tentu juga kaderisasi generasi Quran yang berakhlak karimah. Nah ini intinya dan kita berharap juga ini terus tumbuh bibit-bibit baru penghafal Al-Quran, memahami tentang Al-Quran dan tentu juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menjaga antar umat beragama tentunya. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang barusan dan juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 17 September 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Sanggau dan juga Sambas.
3: Siap. Riko. Terima kasih Fatih.
0: Baik, dan juga rekan Eldia di sana ya. Dan tetap semangat beraktivitas rekan-rekan yang ada di sana, tetap jaga kesehatan juga ya di tengah kondisi seperti ini dan kita harapkan segera turun hujan ya. Baik pendengar, setelah ini Kabar dari Kalbar juga masih dapat Anda simak di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak dan tetap bersama kami di sini di RRI Pro1.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Ya, pendengar, saya sudah kebersamaan kita dalam program KDK Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan sesaat lagi pukul 7 kami akan hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola